Pindapi informasi berikut. Loku Jangi yang terletak di Waibakul, Kabupaten Sumba Tengah menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan yang menarik perhatian wisatawan. Danau alam yang telah direnovasi oleh pemerintah tersebut menawarkan panorama alam yang indah dengan suasana tenang dan asri. Embun Loku Jangi memiliki luas mencapai belasan ribu meter persegi dan menyuguhkan pemandangan eksotis yang memanjakan mata. Dari kawasan wisata ini, Bapak Mama Bapak Saudara dapat menikmati hamparan padang sabana yang membentang di sekitar danau dan menciptakan perpaduan landscape yang khas dan menawan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Mama, jagung rebus ini asalnya dari mana? Dari langit, Kak?
1: Bukan dari langit, anakku sayang. Dari ladang. Petani tanam, rawat, lalu panen. Baru bisa sampai ke rumah kita.
0: Tapi tanah kan kering. Kok bisa tumbuh jagung?
1: Bisa dong, Nak. Petani sekarang kan pintar. Dong pakai cara hemat air, pilih bibit tahan panas, dan kerjasama di kebun. Jadi, biar lahan kering, hasilnya tetap melimpah.
0: Wah, berarti tanpa petani, kota sandai bisa makan jagung rebus enak begini, Koma.
1: Betul sekali, Nak. Petani itu pahlawan pangan untuk ketong semua.

Bapak mama dan saudara semua, masyarakat suku Timur menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni'ainaf atau ni'enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni'ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timur Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni'ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi.
Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.

Ya, Bapak Mama Bahasa Daerah Kakanyong dan Kakanona, Kapolda Nusa Tenggara Timur menggelar bazar UMKM serta pasar murah yang dijadwalkan pada 3 sampai 5 Juli 2026 dalam rangka memperingati Hari Bayangkara atau HUT ke-80 Polri. Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan kegiatan yang dipusatkan di lapangan Bayangkara Polda NTT ini bertujuan mendukung pelaku usaha lokal dalam meningkatkan diapung ekonomi. Dia juga jelaskan bahwa selain melibatkan pelaku UMKM, Polda NTT juga akan buka pasar murah dengan menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan tersebut akan melibatkan 21 stan dari Polres Jajaran, 30 stan UMKM, serta sejumlah stan satuan kerja Polda NTT yang menampilkan berbagai produk unggulan daerah. Dan menurutnya, bazar UMKM akan menghadirkan beragam produk khas NTT, mulai dari kain tenun, souvenir, makanan lokal, hingga jajanan tradisional yang menjadi identitas budaya daerah.

0: kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketompung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketompung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
3: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, waktu menunjukkan hampir mendekati 8.30 dan Beta juga mau informasikan kalau di Ketompung Oproland Akamsi sebentar di jam 9 ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Ketompung akan membahas satu topik menarik. Ya, yaitu sensus ekonomi 2026 UMKM sebagai penggerak ekonomi Nusa Tenggara Timur, dan akan hadir bersama dengan Beta untuk membahas topik ini yaitu Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Matamira Kale, yang akan memaparkan seperti apa peran UMKM dalam menggerakkan perekonomian NTT. Lalu kondisi dan perkembangan UMKM ini tentunya sangat dibutuhkan ya untuk mendukung kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Pantau terus di FM 104,3 MHz.

Setiap tahun, jumlah sampah elektronik di dunia terus meningkat. Mulai dari ponsel lama, laptop usang, hingga alat elektronik lainnya yang sudah tak terpakai. Padahal, sampah elektronik ini mengandung bahan berbahaya seperti timbal, merkuri, dan kadmium yang dapat mencemari lingkungan. Berita baiknya, kita bisa menjadi bagian dari solusi dengan mengolah sampah elektronik dengan cerdik. Caranya, jangan buru-buru membuang perangkat elektronik. Banyak komponen di dalamnya yang bisa didaur ulang, seperti emas dan tembaga. Cari tempat daur ulang elektronik terdekat atau perbaiki perangkat yang masih bisa digunakan. Dengan begitu, kita bisa mengurangi sampah dan memberi manfaat lebih pada lingkungan. Tapi, itu bukan satu-satunya cara. Kita bisa juga menggunakan perangkat elektronik lebih lama dan menghindari pemborosan dengan membeli barang-barang baru yang tidak terlalu dibutuhkan. Cerdas dalam menggunakan teknologi adalah bagian dari solusi mengurangi sampah elektronik dan menjaga bumi tetap lestari untuk generasi mendatang.

Pulau Rusa adalah salah satu pulau yang tidak berpenghuni dari 20 pulau kecil dan besar yang ada di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Sesuai namanya, Pulau Rusa hanya dihuni binatang rusa. Menurut salah seorang pemerhati budaya Alor, Bapak Hasan Masyur, selain rusa, tidak ada hewan lain yang bisa hidup di pulau tersebut seperti kambing atau domba. Sekitar tahun 60-an sampai 70-an, Pulau Rusa menjadi tempat perburuan rusa yang mempertaruhkan gengsi masyarakat suku Alor dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membidikan panahnya tepat pada seekor rusa sekalipun. Karena para pemburu harus mendapatkan izin dari pawang yang memandunya dengan mantra-mantra dan berbagai pantangan yang harus diikuti. Apabila seorang pemburu berhasil membawa pulang satu ekor rusa saja, maka dia akan dianggap sebagai jagoan atau pahlawan. Walau tercatat sebagai pulau yang tidak dihuni manusia, namun Pulau Rusa menyimpan misteri, yakni sebuah gua yang di dalamnya terdapat pahatan tempat tidur, pahatan kursi dari batu, dan bentuk pahatan lainnya mirip huruf Cina.

Petani merupakan garda terdepan dalam produksi pangan. Mereka bertanggung jawab untuk menanam, merawat, dan memanen berbagai jenis tanaman yang menjadi sumber makanan bagi masyarakat. Keberhasilan mereka dalam menghasilkan pangan berkualitas sangat memengaruhi ketersediaan dan aksesibilitas makanan. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk memproduksi makanan, tetapi juga menjaga keberlanjutan dan keberagaman sumber pangan. Penggunaan teknologi pertanian modern seperti irigasi, pupuk, dan pestisida yang ramah lingkungan dapat meningkatkan hasil panen. Pelatihan dan akses terhadap teknologi ini juga penting untuk petani. Dengan mendukung mereka, kita tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan petani, tetapi juga pada ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas bagi semua orang. Upaya bersama untuk mengatasi tantangan yang ada akan membantu membangun sistem pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nah mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah sudah tang toh.
3: Mari ketong cegah karhutlah demi selamatkan bumi.

0: panas, panas, panas. Aduh, memang betul le, dunia makin panas. Aduh, panas, panas begini bawa apa lagi?
1: Menurut lu apa? Ini namanya anakan pohon. Pakai tanya le. Ayo, ikut beta pi tanam pohon toh.
0: Is, lu nih, ada apa panas tengah mati julu ajak yang aneh-aneh sani?
1: Makanya mari Zuto ke pi tanam ini pohon. Besok-besok katong yang nikmati dia pun sejuka.
0: Awi, tanam sekarang, kapan dia tumbuh, kapan katong rasa dia pun sejuk.
1: Ai, jambu membanyak le. Yang jelas kalau tanam mesti dirawat toh. Lebih baik katong tanam pohon sekarang untuk menopang kehidupan di bumi.
0: Neusa, Bejo mau ikut tanam pohon supaya besok-besok jangan panas kayak begini lah.
1: Betul.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan edukasi keuangan kepada pelaku UMKM pada Kamis 18 Juni 2026 lalu di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen bersama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal, khususnya bagi pelaku UMKM. Beralih ke informasi berikut, Tanjung Bastian merupakan objek wisata unggulan di Kabupaten Timor Tengah Utara yang terkenal dengan bentangan pasir putih luas dan pemandangan laut memukau. Keindahan kawasan pesisir tersebut menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin menikmati panorama alam khas wilayah utara Pulau Timor. Pantai yang berada di kawasan Wini ini terletak dekat dengan perbatasan Indonesia dan Timor Leste, sehingga memiliki nilai strategis sekaligus unik. Lokasinya yang berada di pesisir utara menawarkan berbagai potensi wisata alam yang masih alami dan belum banyak tersentuh pembangunan besar. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, baik, selamat pagi Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona. Seperti yang beta sudah informasikan sebelumnya ya, bahwa di Ketumpung Obrolan Akamsi pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang menarik ya, dan saat ini juga sedang berjalan ya pelaksanaannya. Dan kita tahu bersama Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona, UMKM itu memiliki peran penting ya dalam menggerakkan perekonomian NTT. Dan karena itu data yang akurat mengenai jumlahnya, kondisi dan perkembangan UMKM ini sangat dibutuhkan untuk mendukung kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Dan pagi hari ini Bapak Mama Bapak Saudara Ketua akan membahas topik yaitu Sensus Ekonomi 2026 UMKM sebagai penggerak ekonomi NTT. Dan sudah tersambung bersama dengan beta Ketumpung Narasumber pagi ini melalui Zoom Pro 4 RRI Kupang, ada Ibu Matamira Kale selaku Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beta coba menyapa dulu. Selamat pagi Ibu Mira.
2: Selamat pagi Kak Feli, selamat pagi pemirsa semua.
1: Apa kabar Ibu Mira?
2: Baik, sehat. Semoga Kak Feli dan juga seluruh pendengar dalam keadaan sehat.
1: Iya, baik, terima kasih untuk waktunya Ibu berbincang pagi hari ini bersama dengan Pro 4 RRI Kupang. Dan terkait dengan ketumpung topik ya pagi hari ini, Sensus Ekonomi 2026 UMKM sebagai penggerak ekonomi NTT. Nah, boleh dijelaskan nih Ibu Mira sebelum kita bahas lebih banyak lagi ya di ketumpung obrolan pagi hari ini. Dan penjelasan seperti apa nih yang kita mau dengar langsung ya Bapak Mama Bapak Saudara, langsung dari Kepala BPS Provinsi NTT. Mengapa nih Ibu Sensus Ekonomi 2026 ini perlu dilakukan? Dan apa nih manfaatnya bagi pembangunan ekonomi daerah seperti di Nusa Tenggara Timur? Silakan Ibu Mira.
2: Baik, terima kasih Kak Feli, semua pendengar Pro 4 RRI, selamat pagi semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat. Jadi terkait dengan pertanyaan Kak Feli tadi tentang sensus ekonomi, jadi sensus kalau kita sering dengar mungkin ada sensus, ada survei. Nah kalau survei itu kita mendata hanya sampel saja, tidak semua. Kalau sensus itu kita data semua. Jadi sensus ekonomi ini mendata seluruh aktivitas ekonomi tentunya. Yeah. Nah, aktivitas ekonomi itu kan ada di masyarakat. Artinya nanti seluruh masyarakat akan didatangi untuk mendata aktivitas ekonomi apa saja yang dilakukan oleh masyarakat, usaha apa yang sedang berjalan. Nah, kegiatan sensus ekonomi ini dilakukan 10 tahun sekali. Penanggung jawabnya adalah BPS, tapi sebetulnya ini sensus untuk seluruh masyarakat, itu milik kita bersama. Nah, dari sensus ini tentu akan diperoleh data yang lengkap dan data yang rinci mengenai seluruh unit usaha yang ada di Indonesia ya, termasuk di NTT. Baik usaha formal maupun usaha informal. Nah, sensus ekonomi ini menjadi penting karena yang pertama, hasil sensus ini kita akan peroleh data lengkap dan mutakhir dari seluruh usaha ekonomi, dan data ini tentu akan dipakai untuk perencanaan pembangunan secara nasional maupun di daerah, bahkan sampai ke level desa atau kelurahan. Nah, hasil pendataan ini tentu mendukung perumusan kebijakan yang berbasis data, sehingga kalau basis data tentu lebih tepat sasaran, termasuk di dalamnya dalam pengembangan UMKM. Nah, pendengar semua, data hasil sensus ini juga digunakan menjadi rujukan tentunya untuk monitoring dan evaluasi pembangunan, dan juga dalam perencanaan yang kita mungkin pernah dengar visi Indonesia Emas 2045 itu ada Salah satunya adalah transformasi ekonomi. Nah, hasil sensus ini tentu akan menjadi dasar utama dalam menyusun program-program untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Jadi, dalam menyusun rancangan pembangunan jangka menengah atau dalam RKPD ya, rencana pembangunan tahunan, itu juga tentu data ini akan sangat bermanfaat. Jadi, pengambilan keputusan untuk pengembangan atau pembangunan ekonomi tentu akan berdasarkan hasil sensus ekonomi ini. Mungkin begitu dulu, Kak Feli, yang
1: Iya.
2: bisa saya jelaskan.
1: Iya, baik. Jadi ini bukan sekedar pendataan biasa ya, Bapak Mama, Bapak Saudara pendengar, tapi benar-benar ini potret besar kondisi ekonomi secara nasional juga ya, kalau mau dibilang ya. Baik, artinya hasil sensus ini sangat dekat dengan kebijakan pembangunan di Ketompong Daerah Nusa Tenggara Timur ya, Ibu Mira.
2: Betul, betul. Jadi dari hasil ini banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah.
1: Iya. Baik. Nah, apa nih tema atau fokus utama yang ingin dicapai melalui sensus ekonomi 2026? Ini tadi juga sudah sempat dijawab ya Bapak Mama, Bapak Saudara. Jadi ada arah besar yang ingin dicapai dari data yang dikumpulkan ini. Lalu terkait dengan UMKM nih, Ibu Mira. Kenapa sih UMKM bisa menjadi salah satu fokus penting dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini?
2: Baik, Kak Feli, jadi UMKM itu kenapa penting ya? Karena UMKM ini penggerak utama perekonomian Indonesia maupun di NTT. Yang pertama, banyak menyerap tenaga kerja dan tentu berkontribusi besar juga terhadap ekonomi nasional. Nah, data UMKM yang akurat tentu sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk seperti tadi disampaikan, merumuskan kebijakan, merumuskan program-program pemberdayaan sehingga tepat sasaran, dan tentunya hasil SE. Kalau kita lihat kenapa UMKM penting, kita lihat hasil sensus 10 tahun yang lalu, Kak Feli, sensus ekonomi 2016, itu ada sekitar total usaha yang ada di NTT ya, ini lokusnya NTT, 432.673 usaha yang terdata tahun 2016, dan 99,45% itu adalah usaha mikro dan kecil. Artinya bahwa ekonomi NTT itu masih ditopang oleh UMKM. Ya, kalau usaha besar itu porsinya hanya 0,55%. Nah, kemudian karena UMKM ini 99% itu ekonomi NTT itu dari usahanya adalah UMKM, tentu UMKM menjadi sumber data yang pentingnya, yang penting untuk kita peroleh juga aktivitasnya apa saja, produk yang dihasilkan dan sebagainya itu menjadi penting untuk diketahui. Demikian, Kak Feli.
1: Baik, berarti memang UMKM benar-benar jadi penopang utama ekonomi masyarakat kita, ya. Baik. Nah, apa saja nih jenis usaha yang akan didata dalam sensus ekonomi 2026 ini? Apa ini termasuk usaha kecil, usaha rumahan begitu juga termasuk?
2: Ya, Kak Feli, usaha apa saja yang didata dalam sensus ekonomi, seluruh usaha tentu akan didata. Entah kecil, entah besar, entah menengah, mikro. Semua aktivitas usaha untuk menghasilkan keuntungan tentu akan didata. Kita kenal yang namanya klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau kita singkat dengan KBLI. Dari KBLI itu yang didata itu hampir seluruhnya, tetapi ada dua kategori yang tidak didata, yaitu administrasi pemerintahan. Ya, administrasi pemerintahan ini kan datanya sudah ada, jadi dalam sensus ini tidak diambil lagi datanya karena sudah terdigitalisasi, jadi tinggal diambil saja datanya. Kemudian ada kategori U atau aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja, ya mungkin Bapak Mama di rumah punya ART ya, atau punya sopir mungkin, itu rumah tangga itu tidak disebut punya usaha gitu. Jadi dalam sensus itu tidak didata rumah tangga yang memberikan kerja ke orang lain ya. Usaha-usaha untuk urusan domestik di rumah tangga itu tidak dicakup dalam sensus ekonomi kali ini. Nah, jadi terkait skala semua didata KVW. Entah yang mungkin dari menjualnya secara online atau mungkin konten kreator atau apapun itu, semua usaha didata di dalam pelaksanaan sensus ekonomi. Demikian Kak Feli.
1: Baik, konten kreator juga masuk ya.
2: Semua Kak Feli. Itu kan aktivitas yang menggerakkan ekonomi.
1: Iya, jadi hampir semua aktivitas ekonomi akan tercatat tanpa terkecuali ya, Bapak-bapak, Bapak, Saudara sudah disampaikan langsung dan pasti di tingkat desa dan kelurahan juga pada bertanya-tanya nih, Ibu Mira, bagaimana nih peran usaha kecil dalam menjaga perputaran ekonomi hingga ke tingkat desa dan kelurahan?
2: Ya, usaha kecil ini kan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan sehari-hari tentunya sesuai dengan kebutuhan lokal di wilayah masing-masing tempat usaha itu berada. Nah, usaha kecil ini kan tentu menciptakan lapangan kerja minimal untuk pemiliknya, ya. Kalau dia tidak meng-hire tenaga kerja dari luar, ya untuk pemiliknya sendiri tentu akan menjadi sumber pendapatan, ya bagi kalau lihat dari usaha kecil yang sekian banyak, tentu menjadi sumber pendapatan penyokong ekonomi keluarga. Jadi usaha keberadaan usaha kecil tentu membantu membantu ekonomi lokal. Tentu di level desa kelurahan tentunya ini akan sangat mendukung karena seperti tadi secara provinsi sebagian besar, tentu di level desa juga sebagian besar usaha mikro dan UMKM ini tentu mendukung perputaran ekonomi di wilayah desa atau kelurahan. Coba kita bayangkan misalnya di satu desa tidak ada toko atau kios yang jual kebutuhan, tentu itu akan meningkatkan biaya ekonomi. Karena masyarakat mungkin perlu biaya transportasi yang lebih tinggi untuk membeli di tempat yang lebih jauh. Jadi peran UMKM ini sangat penting di dalam perputaran ekonomi di desa kelurahan juga tentunya.
1: Baik. Demikian. Ini langsung dampaknya terasa juga ya, dan ternyata dampaknya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari ya, Ibu Mira ya. Nah, lalu kalau menurut data dan pengamatan dari BPS sendiri, sektor usaha kecil apa nih yang paling banyak dijalankan masyarakat NTT saat ini?
2: Ya, kalau dari hasil ini kita kembali ke hasil karena pendataan lengkap itu dilakukan tahun 2016, Kak Feli. Mungkin itu rujukan kita kalau mau lihat secara menyeluruh keberadaan usaha kecil di NTT maupun di Indonesia. Jadi hasil sensus ekonomi 2016 itu usaha kecil itu paling banyak di sektor perdagangan ya. Kalau di dalam KBLI itu namanya sektor perdagangan besar dan eceran. Itu di dalam misalnya toko, kios, pedagang di pasar, perdagangan yang lain ya. Itu sektor usaha yang paling banyak dijalankan oleh masyarakat NTT. Jadi dari tadi total usaha yang 432 ribu usaha non pertanian itu sekitar 42 sampai 43% itu bergerak di sektor perdagangan. Nah, dan 99% diantaranya merupakan usaha mikro kecil. Jadi paling banyak memang di sektor perdagangan, Kak Feli.
1: Oke, ini juga menunjukkan karakter ekonomi masyarakat kita sebenarnya juga cukup khas ya, Ibu Mira ya. Dan lebih banyak di perdagangan itu ya.
2: Betul, perdagangan.
1: Nah, dampaknya nih, Beta tertarik dengan dampak nih. Kalau misalnya dampak yang dirasakan nih apa nih dampaknya jika masih banyak pelaku usaha yang belum masuk nih dalam pendataan resmi?
2: Baik, kalau misalnya pelaku usaha banyak yang tidak tercatat di dalam sensus ekonomi, tentu data yang dihasilkan tidak akurat. Kalau data tidak akurat, artinya pemerintah mau mengambil kebijakan itu tentu potensinya besar untuk tidak tepat sasaran. Nah, pemirsa atau pendengar semua, dengan melihat yang tadi atau mendengar tadi yang sudah dijelaskan, kalau data kurang lengkap, tidak akurat, tentu akan mengakibatkan perencanaan, penyusunan kebijakan untuk pelaku usaha berpotensi tidak tepat sasaran, ya. Bapak Ibu, contoh misalnya teridentifikasi di suatu kecamatan, ini contoh ya. Misalnya di suatu kecamatan ternyata usaha perdagangan itu ternyata sangat sedikit. Kalau dilihat oleh pemerintah, oh kenapa sedikit ya? Berarti perlu ditambah. Sedikitnya ternyata bukan karena tidak ada, tetapi tidak masuk dalam pendataan, ya. Jadi ada under coverage di situ misalnya. Itu ini akan melit ke pengambilan keputusan yang tidak tepat. Oh, pemerintah mungkin akan menyusun atau membuka akses untuk usaha-usaha di lokasi itu, padahal di lapangan sudah ada. Nah, itu menjadi tentunya merugikan kembali ke masyarakat yang sudah punya usaha. Kira-kira seperti itu, Kak Feli.
1: Berarti data yang tidak lengkap bisa mempengaruhi arah kebijakannya, begitu ya?
2: Betul, betul,
1: Iya.
2: Kak Feli.
1: Oke, jadi Bapak-Bapak, Saudara, lengkap ya penjelasannya bahwa data ini benar-benar jadi dasar utama pembangunan. Jadi bukan hanya sekedar angka, begitu ya?
2: Iya, jadi data ini ibarat lampu, Kak Feli. Lampu, kalau kita digital, lagi berjalan dalam kegelapan, data itu menjadi lampu di setiap persimpangan jalan. Kita mau jalan kemana nih? Kita lihat datanya. Jadi kalau lampunya itu kurang bagus, tentu kita akan salah jalan. Kita akan mengambil jalan yang tidak tepat karena datanya tidak tepat. Kira-kira begitu, Kak Feli.
1: Artinya kebijakan ini bisa lebih tepat sasaran karena berbasis kondisi nyata di lapangan, begitu ya? Iya. Nah, apakah data sensus dapat membantu pemerintah juga dalam merancang pelatihan, pendampingan, atau maupun akses permodalan nih bagi UMKM nih, Ibu Mira?
2: Ya, kalau hal-hal tersebut tentunya, Kak Feli, karena pemerintah ingin melihat kondisi real di lapangan seperti apa, dan di dalam pertanyaan juga nanti ada modal-modal untuk usaha ini dari mana saja, apakah modal sendiri, apakah ada orang lain ikut membantu modal di situ. Jadi informasi-informasi ini tentu akan memberikan apa namanya, memberikan arah bagi pemerintah untuk intervensi kebijakannya. Misalnya misalnya contoh di satu tempat menunjukkan konsentrasi UMKM sektor misalnya tenun ikat banyak nih satu kabupaten, tetapi produktivitasnya rendah. Artinya dari data ini terbaca bahwa oh, ternyata usaha tenun ikat itu produktivitasnya rendahnya. Apa yang bisa pemerintah lakukan, pemerintah daerah lakukan, atau pemerintah dari pusat lakukan, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di wilayah itu. Jadi data-data ini tentu sangat penting, pendengar semua. Jadi memang diharapkan kita semua bisa memberikan data yang sejujur-jujurnya.
1: Iya, ya, berarti memang ini dampaknya langsung ke peningkatan kapasitas dari pelaku usaha itu sendiri, ya.
2: Betul. Jadi kalau misalnya pemerintah punya program pemberdayaan misalnya dari kementerian mana gitu, tentu akan dicari nih, oh di mana ya yang perlu misalnya meningkatkan meningkatkan kapasitas dari pelaku usaha di sektor tenun ikat. Nah, itu sudah teridentifikasi nih. Tenun ikat ini sebarannya ada di mana, mencarinya akan lebih gampang dan sebagainya. Tentu program pemberdayaan ini itu yang digaungkan oleh pemerintah ya, Kak Felia, misalnya untuk hilirisasi dan sebagainya. Tentu harus dilihat dulu potensinya seperti apa. Gitu. Ya,
1: Baik.
2: kira-kira begitu, Kak Felia.
1: Ya, apakah data UMKM ini juga dapat menjadi referensi nih bagi investor atau pihak lain yang ingin mengembangkan usahanya di Nusa Tenggara Timur?
2: Tentu, Kak Feli. Jadi untuk apa namanya, untuk investor besar itu kalau kita lihat mereka akan datang ketika mereka punya data yang lengkap, ya. Misalnya dia membangun suatu usaha dan membutuhkan input, ya, input yang dihasilkan oleh masyarakat. Nah, input itu bisa tergambar nanti dari hasil apa saja yang masyarakat produksi sehingga dia bisa membangun usaha yang menjadikan produk dari masyarakat itu sebagai input. Nah, data-data seperti itu sangat penting. Ya, kebanyakan kalau kita baca atau kita dengar mungkin karena kurangnya data, para investor itu ragu-ragu untuk melakukan investasi di wilayah kita. Begitu, Kak Feli.
1: Oke, dengan adanya begini juga tentunya bukan hanya produksi yang dilakukan, tapi juga ada peningkatan kualitas dan nilai jual ya. Kalau ada nilai tambah untuk apa ya, referensi bagi investor atau pihak lain yang ingin mengembangkan usaha, tentunya ini juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas begitu untuk daerah kita ya.
2: Ya, iya begitu Kak Feli. Jadi memang data ini bukan hanya pemerintah saja. Bahkan untuk kita mungkin pendengar yang sebagai pelaku usaha tentu juga perlu data. Data di kecamatan ini atau di desa ini apa sih usaha yang sudah ada, apa yang belum. Nah, ini melihat peluang usaha juga penting. Apa yang ada, apa yang belum ada. Jadi ada peluang apa yang perlu bisa dikembangkan. Jadi bukan hanya investor-investor besar, tetapi juga kita yang mungkin dalam skala yang lebih kecil dapat memanfaatkan data ini untuk merencanakan usaha-usaha atau membangun usaha-usaha yang baru atau yang meningkatkan dari usaha yang sudah ada. Demikian, Kak Puli.
1: Oke, baik. Dan tentunya Bapak-Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong dan Kak Kanona setelah mendengar penjelasan yang sudah disampaikan ini pasti bertanya-tanya juga mekanismenya seperti apa nih. Mungkin bisa dijelaskan nih Ibu Mira nih bagaimana mekanisme pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dan bagaimana nih petugas BPS akan mendata para pelaku usaha.
2: Baik, Kak Feli, jadi pendataan ini untuk usaha besar sebetulnya sudah dimulai sejak bulan Mei ya. Mei itu usaha-usaha besar sudah mulai kami data walaupun sampai saat ini belum semua. Akan terus berlangsung pendataan sampai dengan akhir Agustus 2025. Nah, untuk pendataan door to door artinya petugas sensus akan datang ke lokasi usaha atau ke rumah tangga masyarakat itu akan datang berlangsung sejak 15 Juni ya, sudah berlangsung 8 sampai 9 hari ini Kak Feli, nanti sampai tanggal 31 Agustus. Nah, petugas tentu sudah melapor ke desa dan ke RT atau RW. Mereka akan punya ID card dan juga punya atribut ya, menggunakan rompi sensus ekonomi. Identitasnya jelas. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti petugas datang melakukan wawancara sesuai dengan daftar pertanyaan yang sudah ada. Dan Bapak Ibu, tentu petugas ini juga sudah dibekali dengan aturan bahwa mereka menjaga

0: ada stiker, oh itu berarti belum didata. Jadi yang terakhir itu dilakukan penempelan stiker, dan mungkin juga kalau misalnya ternyata data yang disampaikan itu hasil evaluasi masih belum lengkap atau masih kurang, tentu petugas akan mungkin melakukan kunjungan ulang ke rumah tangga Bapak Ibu sekali. Kira-kira begitu mekanisme besarnya, Kak Feli.
1: Iya, berarti tetap ada pendekatan langsung ke masyarakat ya, supaya datanya juga
0: Betul.
1: akurat ya.
0: Betul, Kak Feli. Jadi dari rumah ke rumah sekarang ada sekitar 6 ribuan petugas
1: Iya.
0: yang turun di NTT, di seluruh NTT.
1: Iya. Baik ya, tadi sudah disampaikan juga Bapak-bapak, Bapak, Saudara mungkin bisa apa ya, ditunggu di rumah juga. Suatu saat ini katanya pakai sistem door to door juga. Jadi
0: Ya.
1: bisa diterima dengan baik juga. Nah, beta kasih kesempatan untuk Bapak-bapak, Bapak, Saudara dong yang mau bertanya ya, yang mau apa ya, tahu cari tahu seperti apa mekanisme selanjutnya, bisa langsung SMS dan telepon di 0380-833-499 atau 0811-3820-1043. Kebetulan sudah ada yang masuk juga nih, Ibu Mira, ada yang bertanya nih melalui via WA, bagaimana nih masyarakat dapat mengakses data setelah sensus ini selesai?
0: Ya, baik. Terima kasih. Saya kira itu pertanyaan yang sangat baik, Kak Feli. Jadi data ini BPS selalu sajikan ada di dalam website.
1: Ya. Yeah.
0: Selain di website, itu bisa juga datang langsung ke kantor-kantor BPS. Kantor BPS-nya ada BPS Provinsi, ada BPS Kabupaten Kota, Bapak-Ibu, dimanapun Bapak-Ibu berada. Untuk di NTT, Kabupaten Sumba Tengah belum ada kantor BPS-nya, tapi Bapak Ibu bisa ke kantor BPS Kabupaten Sumba Barat. Nah,
1: Okay.
0: selain itu semua kabupaten sudah ada kantor BPS, tetapi kan sekarang zaman digital, tentu orang ingin mengakses data lebih mudah. Itu kalau selain datang langsung, Bapak Ibu juga mungkin bisa berkirim surat atau mengakses langsung di website BPS. Di website BPS itu ada menu khusus untuk data hasil sensus. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di situ hasil sensus dari tahun-tahun sebelumnya juga ada di dalam website BPS. Demikian, Kak Feli.
1: Baik, semua bisa diakses di genggaman masing-masing ya, dari genggaman HP-nya
0: Ya.
1: masing-masing ya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang masuk nih dari pendengar Perompat RRI Kupang nih, Ibu Mira. Apakah ada hubungannya dengan perpajakan ke depannya nih? Karena mungkin kan banyak orang yang sudah mau jujur soal data karena takut dipajak negara nih.
0: Ya, baik-baik. Ya, memang ini penataan dari pemerintah, Bapak Ibu sekalian, tetapi data ini tentu tidak dikaitkan dengan pajak. Nanti
1: Oke.
0: penyajiannya juga hanya data agregat, Kak Feli. Tidak menyajikan data individu. Misalnya, oh Kak Feli itu punya usahanya ini loh, omsetnya sekian. Tidak seperti itu. Paling disajikan, oh di desa ini ada sekian usaha jumlah ya.
1: Iya.
0: Jumlah usaha perdagangan sekian, total omset kira-kira sekian, dan seterusnya. Tidak menyajikan data individu. Jadi data perorangan, data usaha Bapak Ibu tidak akan disajikan ke pihak manapun. Jadi itu hanya untuk kebutuhan statistik, kebutuhan untuk menyajikan data makro bagi pemerintah. Begitu,
1: Iya.
0: Pak Feli.
1: Baik ya.
0: Jadi kerahasiaan data dijamin juga tidak terkoneksi dengan data perpajakan dan lain-lain tidak.
1: Iya. Baik ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang tadi bertanya, karena mungkin ketong juga lihat di sosmed ada petugas sensus yang malah sudah diterima karena dengan alasan ya nanti dipajak negara lah dan lain sebagainya. Ternyata tidak begitu ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, kondisi real omset dan lain sebagainya yang kita miliki yang didata itu benar-benar menjadi kerahasiaan juga. Tidak di apa ya, dipergunakan untuk seperti yang tadi ditanyakan, takut dipajak negara dan lain sebagainya, begitu ya Ibu ya.
0: Ya. Ya, Kak
1: Iya, baik. Nah, bagaimana nih BPS menjangkau pelaku usaha yang berada di wilayah terpencil nih, Ibu, seperti wilayah kepulauan atau daerah yang

0: aksesnya terbatas begitu.
1: Ya, baik Kak Feli, kalau wilayah kepulauan, ya NTT memang provinsi yang banyak pulaunya dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi BTS, tetapi karena itu sudah biasa, ya tantangan itu ya tentu perlu kita cari jalan keluar ya. Jadi kepulauan itu tidak menjadi kendala, karena petugas-petugas juga kami upayakan untuk berasal dari lokasi tugasnya. Jadi kalau mendata di pulau, misalnya pulau-pulau kecil, berarti itu ada petugas dari pulau itu yang kita rekrut untuk kita latih dan menjadi petugas sensus. Nah, mungkin kendala lain kan pendataan ini, kalau dulu pendataannya masih pakai kuesioner kertas ya, jadi petugas bawa dokumen mendata. Nah, sekarang ini sudah pakai teknologi informasi, jadi pakai gadget. Jadi data langsung di-input di gadget, nanti akan disubmit ke server. Nah, dalam pendataan ini juga teknologinya sudah mendukung untuk daerah-daerah yang tidak ada sinyalnya. Nah, itu bisa tersimpan dulu di gadgetnya petugas. Nanti ketika ada sinyal, sinyalnya cukup kuat, baru disubmit ke server. Jadi kendala wilayah kepulauan kita dengan akses internet yang mungkin tidak merata bagus ya, mungkin ada yang lemah, ada mungkin sama sekali tidak ada sinyal internet, itu sudah bisa diantisipasi begitu Kak Feli.
0: Iya, ini tentu menjadi tantangan tersendiri, tapi tetap harus bisa dijangkau, begitu ya.
1: Betul.
0: Oke, nah informasi juga ya untuk bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona. Beta mencatat satu pertanyaan lagi di sini. Jadi apa nih yang perlu dipersiapkan nih oleh pelaku UMKM saat menerima kunjungan petugas sensus ekonomi 2026?
1: Baik, Kak Feli. Nah, pelaku UMKM ini berbedanya dengan yang usaha-usaha besar itu mungkin di pencatatan usahanya, Kak Feli. Mungkin masyarakat tidak mencatat dengan rinci atau sekedar hanya mengingat saja. Mengingat saja informasi tentang usahanya. Jadi, mungkin yang perlu disiapkan ya, tentu karena ini mendata keluarga, kan keluarga siapa saja anggota rumah tangganya. Nah, tentu ada kartu keluarga yang perlu disiapkan. Kemudian kalau yang punya usaha yang sudah punya nomor induk berusahanya, NIB-nya juga disiapkan. Kemudian tentu data berapa pengeluaran setahun, berapa pendapatan setahun. Ya, kalau sudah berdiri di tahun 2025 usaha itu sudah ada ya selama tahun 2025. Tapi kalau misalnya baru berdiri di 2026 ya data-data kondisi tahun 2026. Jadi Bapak Ibu pelaku UMKM yang mungkin pencatatan yang tidak lengkap, tolong untuk mulai diingat-ingat sehingga nanti ketika petugas datang sudah memberikan data yang lebih lebih akurat. Jadi data berapa tenaga kerjanya, terus berapa omset usahanya, pengeluaran tadi ada pendapatan dan pengeluaran. Ya, data-data seputar itu saja, Kak Feli, tidak terlalu banyak. Dan tentu ada data kondisi, data tentang keluarga, tentang ekonomi rumah tangga. Mungkin pertanyaan tentang pendidikan, pekerjaannya, ya seputaran itu dan juga tentang kondisi di rumah ya, mungkin atapnya terbuat dari apa. Kemudian pertanyaan juga tentang kepemilikan aset. Misalnya aset ada berapa banyak dan lain-lain. Kira-kira begitu kan.
0: Oke, jadi cukup keterbukaan dan kesiapan data sederhana saja ya dari pelaku usaha. Begitu ya.
1: Ya, betul, Kak Feli.
0: Iya. Baik, Ketong juga sudah sampai di penghujung obrolan pada kesempatan kali ini, Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Dan sebagai penutup nih, Ibu Mira, mungkin ada pesan dari Ibu Mira kepada para pelaku usaha kecil di NTT terkait pentingnya berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026 ini. Silakan, Ibu Mira.
1: Baik, seluruh pendengar RRI Pro4, seluruh masyarakat NTT, Mari saya ajak kita semua untuk memberikan jawaban yang jujur ketika petugas sensus datang ke rumah tangga Bapak Ibu semua, karena data yang Bapak Ibu berikan adalah suara Bapak Ibu. Jadi, kondisi Bapak Ibu suarakan lewat data itu kepada pemerintah. Ya, ketika misalnya pelaku usaha, pengrajin tenun ikat seperti tadi disampaikan, membuka pintu bagi petugas sensus, maka pelaku ini sedang memastikan bahwa usahanya tercatat dan berpeluang mendapatkan perhatian kebijakan dari pemerintah. Jadi, ayo suarakan kondisi Bapak Ibu, kondisi yang sebenarnya, sampaikan kepada petugas sensus, dan itu yang akan terbaca oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan, berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, sampaikan data usahanya secara jujur, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Apa adanya di lapangan, sampaikan semuanya, Bapak Ibu semua. Dan ada jargonnya juga nih, Kak Feli,
0: Iya.
1: Bapak Ibu sekalian, untuk petugas, untuk Bapak Ibu, ada terima petugas sensus, ada jargonnya yaitu TIR. TIR itu T-nya terima petugas, I-nya isi data dengan benar, dan R-nya rahasia terjaga. Jadi kerahasiaan dijamin dengan undang-undang, Bapak Ibu, sehingga dari dalam pasal 21 Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 97 berbunyi bahwa penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden. Nah, itulah yang dilakukan oleh BPS. Kerahasiaan data Bapak Ibu dijamin oleh undang-undang, dan Bapak Ibu tidak perlu ragu misalnya, oh saya usahanya seperti ini, nanti ketahuan sama pesaing, pesaing usaha, supaya gitu, oh, nanti pesaing tahu saya bisa bisa di apa ada yang merugikan seperti itu. Nah, itu tidak akan, Bapak Ibu, karena data yang disajikan ke publik itu hanya data agregat, tidak bukan data individu Bapak Ibu yang disajikan secara terang benderang ke masyarakat, tidak, ya, data agregat. Jadi sekali lagi, para pendengar, terima petugas sensus, isi atau berikan data dengan benar, dan rahasia data Bapak Ibu terjaga dan dijamin dengan undang-undang. Itu saja, Kak Meli,
0: Iya,
1: saya
0: baik.
1: akan.
0: Iya, pesan yang sangat penting ya Bapak-Bapak, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, bahwa data yang kita berikan hari ini tentunya akan menentukan juga arah pembangunan ke depan. Dan banyak informasi menarik yang telah kita peroleh pagi ini Bapak-Bapak, Bapak, Saudara, tentang pentingnya peran UMKM dalam perekonomian daerah serta bagaimana sensus ekonomi 2026 ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan data yang akurat bagi pembangunan yang lebih tepat sasaran ya, melalui pendataan yang lengkap dan partisipasi aktif dari para pelaku usaha, Bapak-bapak, Bapak, Saudara dong semua. Kita berharap potensi ekonomi NTT juga dapat tergambar dengan lebih baik sehingga mampu mendukung kebijakan yang berpihak pada pertumbuhan usaha, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan ya, mari sama-sama mendukung suksesnya sensus ekonomi 2026 ini. Ingat tadi jargonnya TIR ya. Bapak-bapak, Bapak, Saudara, terima, isi dan pasti dijaga kerahasiaannya. Terima kasih Ibu Matamira Kale selaku Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah berbagi informasi dan wawasan bersama dengan Pro 4 RRI Kupang pagi hari ini, Ibu.
1: Sama-sama, Kak Feli, sukses untuk RRI, sukses juga untuk seluruh pendengar dimanapun berada.
0: Baik, terima kasih Ibu Mira, selamat pagi. Ya, demikian Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ketampung obrolan pagi hari ini ya, obrolan Akamsi yaitu sensus ekonomi 2026. UMKM sebagai penggerak ekonomi NTT bersama dengan ketumpung narasumber Ibu Matamira Kale selaku Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan semoga informasi tadi juga membawa wawasan untuk ketumpung semua buat bapak mama saudara dong yang belum dikunjungi para petugas sensus. Mari sama-sama ketumpung berikan data yang akurat. Demikian bapak mama saudara, setelah ini masih lanjut ya ketumpung Sasando pagi hingga siang yang akan terus menemani bapak mama saudara, tetap di FM 104,3 MHz.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Rotendao memprioritaskan tenaga kerja lokal pada pembangunan Kasing, di mana kebijakan ini bertujuan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Bupati Rotendao, Paulus Henduk, menegaskan warga Rote harus menjadi prioritas. Pemerintah telah menerima informasi kebutuhan tenaga kerja dari pelaksanaan proyek. Jumlah kebutuhan pekerja diperkirakan mencapai lebih dari 900 orang. Beralih ke informasi berikut, tradisi belis merupakan salah satu warisan budaya yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Sumba. Dalam perkawinan adat, belis menjadi simbol penghormatan kepada perempuan dan keluarganya, serta menjadi bagian dari proses penyatuan dua keluarga besar. Perubahan kondisi sosial dan ekonomi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan belis saat ini. Oleh karena itu, banyak keluarga mulai mengedepankan dialog dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Hai kawan, sabar, jangan jalan dulu.
1: Kenapa Lai? Katong ini sudah terlambat mau ujian, ha?
0: Eh, lu sudah lihat kok, itu lampu masih kuning, ha?
1: Eh, lu kesannya tahu, sa. Beta su biasa, lampu masih kuning, sa beta su jalan. Apalagi sekarang kotong su terlambat nih.
0: Lu tahu kok Sonde, lampu kuning tuh tandanya kotong harus hati-hati. Kalau lampu merah tuh tandanya berhenti. Nah kalau su warna hijau, baru kotong boleh jalan. Begitu sa kotong mesti kasih tahu Leni, persis kayak anak kici sa.
1: Betul ya kawan, makasih su kasih ingat beta.

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi nilai moral, etika, dan keterampilan hidup yang menjadi bekal dalam menghadapi tantangan zaman. Pendidikan berperan sebagai motor penggerak kemajuan bangsa, karena dari sinilah lahir generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Di era kemajuan teknologi dan globalisasi, pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing secara global. Melalui proses belajar yang terarah dan modern, dapat mengembangkan potensi diri, menggali bakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada akhirnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depan bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat melahirkan generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, serta semangat kebangsaan yang kuat.

0: apapun dompet nih. Mama nih taruh sembarang saja lah.
1: Bapak, lihat tidak sabun dompet? Saya taruh di sini tadi, saya datang sudah tidak ada lagi nih.
0: Ini kau pun dompet, kau taruh sembarang saja lah.
1: Ini sudah. Tapi tunggu dulu, di mana sab uang 50.000? Pasti kau ambil sudah nih, pasti nih.
0: Kau sembarang saja, lihat baik-baik dulu lah.
1: Mama, ini uang kembaliannya. Minyak tanah sudah di dapur. Uang dari mana tadi, Adi? Dari mama, toh.
0: Nah, lihat, toh. Kau taruh di lain, baru kau tuduh saya lagi.
1: Maaf, Bapak, eh. Saya cuma tes Bapak pun kejujuran saja. Bapak lolos, eh.

Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

0: beta butuh konsentrasi. Pikiran ada kacau, begini tugas terlalu banyak.
1: Karmana bisa konsentrasi, Kobus, kalau kamar model begini nih?
0: Jangan terlalu omong banyak. Ayo, bantu beta kasih bersih dulu.

0: Si asik juga.
1: Kayaknya beta su bisa konsentrasi kerja tugas nih.
2: Makanya jaga kebersihan. Pikiran yang jernih itu diawali dari lingkungan yang bersih, Bos.
0: Siap, Bos.

Sarung sabu yang berasal dari Kabupaten Sabu Rejua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wastra Indonesia yang telah dikenal luas bukan hanya oleh masyarakat NTT, namun juga masyarakat Nusantara dan dunia. Sarung dalam bahasa sabu disebut ei, ditenun secara tradisional oleh kaum perempuan. Keahlian membentuk motif yang ada pada sarung sabu oleh kaum perempuan didapatkan dari nilai-nilai kehidupan yang diturunkan dari leluhur. Secara umum, masyarakat di Pulau Sabu dapat saling mengenal dengan melihat motif pada tenunan yang dipakai. Motif dalam sarung perempuan bersegi dan berbentuk geometris yang terdiri dari 3 buah belah ketupat adalah pola utama dari sarung perempuan bagi kelompok Hubi Ae. Sedangkan, motif dasar untuk kelompok Hubi Iki adalah garis gelombang yang pembuatannya lebih rumit. Warna dari sarung untuk kedua kelompok juga memiliki perbedaan, yaitu warna tenun bagi kelompok Hubi Ae lebih mudah dibandingkan untuk kelompok Hubi Iki. Sarung sabu adalah identitas budaya bagi masyarakat Sabu, khususnya kaum perempuan, dan merupakan bagian dari kekayaan budaya yang tak tergantikan.

0: 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui aksi penanaman 50 bibit pohon pucuk merah di kawasan Bundaran PU Kota Kupang. Dan lokasi penanaman tepatnya berada di sekitar Jembatan Merah Putih Liliba. Kegiatan bertajuk BPJS TK Go Green, Kita Jaga Pekerja, Pekerja Jaga Bumi ini digelar dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 sekaligus menjadi simbol kepedulian BPJS Ketenagakerjaan terhadap keberlanjutan lingkungan di NTT.

Beralih ke informasi berikut, para pelancong yang antusias mungkin tertarik mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Timur terutama karena keberadaan pantai-pantai indah seperti Puro Kambera. Pantai ini terletak di Kabupaten Sumba Timur Indonesia, tepatnya pantai eksotis ini berada di Desa Mondu dan termasuk dalam Kecamatan Kanatang. Pantai Puro Kambera terlihat menakjubkan karena pasirnya yang putih dan bertekstur lembut. Selain berjalan-jalan di pantai, orang-orang datang ke Pantai Puro Kambera untuk menikmati olahraga air. Hal ini karena ombaknya sedang sehingga orang dapat menikmati berenang dan snorkeling dengan nyaman di sana. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: 104,3 MHz Pro 4 era di Kupang. Dan selamat siang Bapak Mama Bahasa Daerah, walaupun di seputaran Tompelo 8 terlihat seperti masih pagi ya, karena cuacanya di seputaran Tompelo yang mendung di hari ini. Iya, dan Beta Christine menemani Bapak Mama Bahasa Daerah dong semua di Sasando Siang dengan rangkaian musik dan juga informasi. Di kesempatan kali ini, ketong akan Mbak omong untuk obrolan teras UMKM terkait dengan wujud hilirisasi kelapa untuk produksi VCO. Nanti akan ada narasumber kita, Bapak Apri Adu, pengelola UMKM VCO Supernuah Baun. Ketong tahu kalau kelapa itu kan, apalagi kelapa muda yang sering ketong minum ya, itu banyaknya diambil dari Baun. Dan kira-kira seperti apa UMKM VCO ini ya, atau Nuah Baun ini mengambil ataupun memanfaatkan kelapa, dan produksinya seperti apa, pemasarannya juga seperti apa? Langsung saja ketong sapa dulu Bapak Apri Adu. Selamat pagi Pak Apri Adu.
1: Selamat pagi menjelang siang Kak Christine. Salam sehat untuk kita semua.
0: Ya, salam sehat, salam budaya ya Pak Apri. Pak Apri, suara saya bisa didengar dengan jelas kok?
1: Jelas, jelas.
0: Iya, baik. Nanti kita akan Mbak omong tentang UMKM VCO Supernuah Baun ya. Kira-kira untuk bahan-bahannya diambil dari mana saja, produksinya seperti apa, dan juga pemasarannya seperti apa. Nanti akan ketong bahas bersama ya. Dan buat Bapak Mama, Bahasa Daerah dong semua, yang mau gabung nanti telalu boleh melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Ya Pak Apri, kalau kita mau omong tentang UMKM VCO Supernuah Baun ini, bisa ceritakan UMKM ini UMKM pribadi kah ya, atau dikelola oleh Pak Apri kah, atau ini tergabung dalam kelompok begitu Pak? Dan sejak kapan didirikan ataupun dirintis, silakan, dan bentuknya seperti apa ataupun bentuk usahanya ini seperti apa Pak, silakan.
1: Ya. Yeah. Suara
0: ya, Pak Apri, suaranya putus.
1: UMKM VCO Supernuah ini jaringan.
0: Iya, jaringan Pak. Suaranya kurang begitu jelas terdengar.
1: Iya, apakah sudah jelas teknisnya?
0: Ya, lumayan Pak. Semoga nanti pas penjelasan tidak putus-putus lagi ya. Silakan Pak Apri.
1: Iya, nah, jadi terkait dengan UMKM VCO Supernuah Baun ini sebenarnya usaha pribadi yang coba beta geluti sejak 12 November 2019. Pada bulan Oktober 2019 itu beta pelatihan yeah. Terkait dengan pengolahan VCO, dan pada bulan November, tanggal 12 November kita coba merintis usaha ini sampai dengan sekarang.
0: Baik. Tapi kenapa tertarik dengan VCO? Apa karena kelapa banyak ataupun mudah ditemui di Baun begitu Bapak?
1: Ya, yeah, jadi kalau terkait dengan apa usaha ini, memang rintisan awal itu karena beta sebagai pelaku VCO yeah. Pernah apa sembuh dari lambung atau mah dari apa konsumsi VCO itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita di Amarasi ini kan banyak kelapa dengan harganya pada saat itu sangat sangat rendah. Jadi beta melihat ini sebagai satu peluang yang bisa ketong kembangkan, karena selain dia bisa membantu secara pribadi membantu kita punya penyakit mah ini, tapi juga apa bisa memanfaatkan potensi apa yang ada itu.
0: Baik, Pak Christine. Seperti itu ya Pak Apri ya. Ya, dan kalau mau dibilang bahwa ini suatu pemikiran yang bagus ya, dan berdasarkan juga dari pengalaman. Jadi pernah mencoba VCO, minyak VCO dari tempat lain, dan berpikir bahwa kenapa Sonde memanfaatkan sumber yang ada di sekitar ya, di Amarasi Barat ya, begitu ya Pak ya?
1: Benar.
0: Ya, berarti sejak 2009 sampai saat ini 2025 Pak Apri sudah bekerja sama dengan pemilik kelapa begitu ataupun petani begitu yang memiliki kelapa. Atau memang Pak Apri memang sudah ada bahannya tersendiri begitu, Pak?
1: Ya, kalau untuk bahan bakunya kelapa, hanya kelapa kita ambil dan kita beli dari petani. Memang ada pelanggan tapi perorangan. Jadi untuk bangun kerjasama dengan kelompok tani barangkali itu belum pernah kita lakukan. Jadi ini hanya kita langsung beli di petani.
0: Baik.
1: Kalau kita butuh kita langsung pesan dan
0: baik. Jadi kalau karena memang harganya yang murah begitu ya Pak. Dan memang kualitas untuk membuat minyak VCO ini apa membutuhkan kelapa yang bagus begitu atau kelapa apa saja yang penting sudah tua begitu ya, kelapa tua orang Kupang bilang.
1: Ya, terkait dengan apa kualitas itu memang ya. Dia ada tergantung dari bahan kemudian prosesnya.
0: Bagaimana?
1: Jadi yang pertama itu untuk kelapa itu kita suruh selain bahan baku kelapa kualitasnya harus bagus, juga dia punya prosesnya. Dia punya proses masaknya itu harus ikut aturannya begitu. Jadi kelapa yang bagus itu bukan hanya dia tua saja, tapi dia tidak boleh terlalu tua.
0: Okay.
1: Apalagi yang sudah ada punya. Kalau dia sudah ada polong itu dia punya kualitasnya juga kurang ini. Jadi ketika kita membeli kelapa, kita seleksi mana yang bisa kita potong pakai, potong sekali pakai begitu.
0: Baik, jadi yang memang sudah tahu ya, ini kelapa yang bisa dibuat jadi minyak VCO, diolah menjadi minyak VCO, dan ada kelapa usia-usia tertentu yang memang tidak bisa lagi, ataupun sonde bisa lagi diolah menjadi minyak VCO begitu Pak.
1: Iya, kan selain semua kelapa, selain dagingnya, ini juga dia punya ini kita kalau sudah terlalu tua dia kurang bertahan dia punya kualitasnya. Okay. Jadi kita seleksi benar ini apa daging kelapa yang harus dipakai. Kemudian alat yang kita pakai juga kita sterile, jangan dicampur dengan yang lain-lain. Mesin kelapa juga kadang hanya pakai khusus olah VCO. Jadi dia punya alat-alat yang lain.
0: Kenapa harus dipisahkan? Toh nanti juga pakai untuk giling kelapa begitu ya Pak ya? Atau yang memang, alat khususnya itu?
1: Memang itu harus dipisah. Bagaimana Kak Kristin?
0: Tadi kan Pak Apri bilangnya bahwa untuk proses pembuatannya, penggunaan alatnya itu harus dipisahkan. Jadi kalau misalnya alat khusus minyak VCO, ya hanya khusus minyak VCO sendiri bisa digabung dengan kelapa yang untuk santan, diambil peras santannya atau kelapa untuk penggunaan lain begitu Pak.
1: Iya, sendiri boleh pakai karena terkadang contoh untuk baskomnya itu nanti kalau sudah dipakai untuk kegiatan-kegiatan masak yang lain nanti dia berpengaruh pada warna juga.
0: Oh, iya.
1: Warna kemudian untuk dia punya untuk simpannya itu kadang sudah lama di sebuah pakai alat yang sudah steril berarti dia bisa bertahan malah kita.
0: Iya Pak Apri, suaranya putus-putus Pak, tidak terdengar dengan jelas Pak.
1: Iya, ini jaringan untuk
0: batu. Baik, baik. Berarti memang kalau misalnya dicampur, ini akan cepat rusak begitu minyak VCO-nya, Pak?
1: Ya, berpengaruh pada kualitasnya.
0: Iya. Akan mempengaruhi kualitas, ya?
1: Ya.
0: Jadi kalau minyak VCO ini apakah ada masa kadaluarsanya atau misalkan dia sudah proses dengan benar ya dan ditaruh dalam wadah yang steril, wadah yang bersih, ini akan bertahan lama sampai penggunaannya selesai atau ada lagi tahapan-tahapan dalam penyimpanan begitu, Pak?
1: Ya, tidak untuk tahapan penyimpanan setelah kita proses, kita kemas dalam botol, kemudian simpan untuk selanjutnya dipasarkan. Sementara kita pernah uji coba, uji coba selama bulan, kita coba dengan VCO yang dia punya prosesnya berbeda dengan yang kita punya.
0: Baik.
1: Nah itu kita punya itu 6 bulan itu masih bagus. Sementara yang satu itu baru 1 bulan sudah ini gitu.
0: Seperti itu. Ya, jadi mulai dari pemilihan bahan, penggunaan peralatan hingga penyimpanan itu memang diperhatikan betul-betul oleh UMKM di ini ya, di Baun ya, begitu ya, Pak ya.
1: Termasuk prosesnya juga kayak Kristen.
0: Iya, prosesnya itu seperti apa, Pak?
1: Proses pengolahan VCO ini, ya itu kan ada beberapa cara kan. Ada yang pakai apa jemur di matahari. Ada pemanasan yang hanya pakai matahari. Ada kalau kita punya, kita pakai menggunakan api. Api dengan tidak terlalu apa ya, punya suhunya tidak terlalu tinggi karena. Kalau terlalu tinggi suhu, dia akan mengaruh pada kualitasnya. Jadi untuk proses minyak kelapa yang kita punya, VCO, ini menggunakan api kompor. Itu kalau kita satu kali masak itu, dia bisa makan waktu sampai 2 jam. 2 jam itu lamanya untuk pemanasan.
0: Baik, baik. Jadi menggunakan kompor.
1: Ada yang pakai matahari kan?
0: Oh iya, itu yang tradisional begitu ya, Pak ya?
1: Ya.
0: Berarti seperti di oven, di oven begitu, Pak? Proses pengeringannya?
1: Tidak. Tidak, kita kan prosesnya kan dari santan kelapa yang kita sudah olah dari mesin itu. Itu kita kita ramas dan santan. Ya, dari santan itu nanti kita fermentasi. Selama 12 jam.
0: Baik.
1: Setelah kita fermentasi 12 jam, kita saring untuk ambil krim ya, untuk pisahkan antara krim dengan airnya itu.
0: Nah,
1: sehingga yang krim kita terpakai untuk memanaskan untuk mendapatkan minyak kelapa murni itu.
0: Oke. Okay. Berarti?
1: Iya, sehingga cahaya apa? Iya, tapi juga harus tidak boleh naik turun. Makanya dia tidak boleh kita pemanasannya tunggu. Belakang kita harus kompor, jadi dia punya nyalanya stabil.
0: Baik, jadi kalau misalnya nyala apinya stabil, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, pas-pas begitu istilahnya ya, Pak ya, itu akan mendapatkan kualitas yang baik begitu. Tidak mudah rusak.
1: Yang selama ini kita dapatkan seperti itu.
0: Oke, baiklah.
1: Malah kita pernah coba untuk kecilan malah untuk pemanasannya untuk mendapatkan minyak.
0: Untuk memang pemanasannya lama, bagaimana Pak Apri, untuk pemanasannya bagaimana tadi?
1: Kita pernah coba 3 jam kan biasanya kita sekitar 2 jam kita sudah selesai. Tapi kita mau uji coba sampai 3 jam jadi suhu apinya itu kita kurangi gitu.
0: Baik.
1: Jadi lebih lama.
0: Kalau lebih lama lebih bagus lagi atau lebih cepat rusak gitu, Pak?
1: kayaknya ini yang kita belum coba ya ke Kristen. Tapi kita lihat dari hasilnya lebih bagus begitu.
0: Oke.
1: Punya harumnya, baunya lebih.
0: Baik, tidak bau kelapa tua begitu ya Pak ya?
1: Iya.
0: Ya baik. Jadi untuk kalau kita bicara soal produksi minyak VCO ini, satu kali produksi atau dalam sehari itu biasanya menghabiskan berapa kilo atau berapa ton kelapa Bapak untuk bisa menghasilkan minyak VCO satu botol, atau mungkin kalau target dari UMKM sendiri itu berapa produksinya, berapa botol per hari?
1: Kalau kita belum produksi secara rutin, karena yang pertama itu terkendala pada bahan baku, kemudian yang kedua pasar.
0: Baik.
1: Untuk bisa Superno ini tahun baru dia sudah keluar izin halal dengan sertifikat halal dengan izin edar.
0: Baik.
1: Jadi tahun ini baru kita mau coba untuk mulai keluar begitu. Kalau produksinya kita dari 10 buah kelapa itu, kalau ini tergantung dari yang ramah kelapanya.
0: Bagi
1: kalau ramasnya bagus, itu 6 buah kelapa bisa dapat satu botol.
0: Satu botol 6
1: kelapa itu bisa dapat satu botol yang 600 mili.
0: 600 mili, baik.
1: 600 mili, Kak Kristin.
0: Iya. Baik, lumayan Pak ya?
1: Iya, lumayan. Itu kan nanti dari 600 itu kan kita ukur di botol yang 100 mili.
0: Bagi
1: yang botol-botol kecil, untuk masal 100 mili kita jual di pasar.
0: Oke, baiklah. Jadi kalau mau dibilang sih tidak terlalu rugi ya ketika kita menjual minyak VCO ini ataupun memproduksi serta menjual minyak VCO ini begitu ya Pak ya?
1: Iya.
0: Pabrik kalau misalnya dalam produksi minyak VCO ini apakah dikerjakan sendiri atau dibantu oleh tenaga orang-orang begitu, teman mungkin atau saudara yang ikut membantu pengerjaan minyak VCO ini?
1: Untuk prosesnya itu kita ini industri dalam rumah tangga, jadi kita ada 3 orang. Kita bagi tugas, yang tugas untuk cari bahan baku seperti kelapa itu ada anak yang tugasnya cari, kemudian untuk mol kelapanya ada yang bertugas. Jadi kemudian untuk masaknya juga itu ada yang bertugas. Jadi kita ada sekitar 3 orang yang melakukan proses ini. Karena ini kerja dalam rumah, industri rumah tangga. Jadi
0: industri rumah tangga, jadi ini ya kerjanya masih dalam tenaga kerjanya juga masih sedikit begitu ya Pak Apri ya?
1: Ya betul.
0: Iya. Dan kalau untuk pemasarannya sendiri Pak, apakah sudah ada

0: Ya, secara suaranya online. Putus-putus, Pak.
1: Kemudian untuk secara offline kita di iya. Jadi pasarannya ada berapa cara? Ya, jelas tuh, Pak Krisi?
0: Ya, sudah jelas, Pak.
1: Pasarannya, untuk pemasarannya kita ada berapa cara? Yang pertama kita jual di rumah, stokisnya di rumah kita ini, dan lebih banyak orang datang cari di rumah.
0: Baik.
1: Kemudian kita juga secara online kita keluarkan di Facebook. Kemudian di Kota Kupang itu ada berapa dua tempat yang pernah kita pakai. Ada kiosnya teman-teman di Kupang, kemudian di apa di Klut NTT kita pernah titip di situ. Hanya memang ada terkait pemasaran ke Agrisden, kita punya legalitas kan baru keluar tahun ini. Sehingga untuk pemasaran secara untuk keluar masih terbatas, kita belum berani. Kita harapkan rencana tahun 2026 ini yang kita akan pasarkan melalui apa bisa kirim keluar, apalagi sudah ada koperasi Merah Putih bank.
0: Oh, koperasi Merah Putih di Amarasi sudah ada ya, Pak ya? Halo, Pak Apri.
1: Suaranya terputus, Kak Kristi.
0: Iya, berarti koperasi Merah Putih di wilayah Amarasi sudah ada ya?
1: Iya. Di koperasi Merah Putih kan ada gerai apa pengolahan apa UMK dan pengolahan lokal Jepang. Jadi ini mungkin kita akan masuk juga lewat koperasi Merah Putih untuk pasarkan produk ini.
0: Iya. Dan Pak Apri, kalau kita melihat bahwa ini kan banyak juga orang yang ingin punya usaha sendiri tapi masih bingung begitu. Kira-kira usaha apa yang tepat ya? Yang kalau mau dibilang sih sonde banyak modal tapi sonde terlalu rugi begitu. Tapi kalau misalnya ingin membuka usaha minyak VCO ini, apakah juga modalnya kecil, keuntungannya besar, atau sama saja modal dan keuntungan juga sonde beda-beda tipis begitu?
1: Ya, terkait dengan modal sebenarnya tidak terlalu besar. Ya, kalau kita butuh mesin peralatan, kemudian peralatan yang lain.
0: Ya, Pak Apri, suaranya putus-putus, Pak.
1: Kita bisa mulai dari
0: Pak Apri, suaranya putus-putus, tidak terdengar dengan jelas. Ini, Kak Kristin. Halo, Pak Apri, suaranya putus-putus. Iya.
1: Halo.
0: Iya, baik, Pak Apri, silakan, Pak. Untuk modal ataupun untuk kalau misalnya ada ya yang ingin membuka usaha lah ataupun merintis usaha menjual minyak VCO dengan memproduksi seperti yang dilakukan oleh Pak Apri, memproduksi dengan sendiri begitu ya di rumah begitu, apakah ini butuh modal yang besar begitu dan keuntungannya apakah juga besar ya atau seimbang sebenarnya, tidak terlalu antara modal dan keuntungan beda-beda tipis lah.
1: Ya, kalau masalah modal sebenarnya, kalau dalam pengalaman ini sebenarnya untungnya lebih besar sebenarnya dalam pengalaman kami di sini. Karena modal awalnya kan kita butuh mesin, tapi mesin parut kelapa dan alat-alat yang ada tidak terlalu mahal, tapi setelah sudah beroperasi, untuk keuntungannya kita bisa, karena Kristen, 10 buah kelapa kita beli dengan harga di bawah ini kan 40 ribu.
0: Oke.
1: Satu butir.
0: Satu butir berapa, Pak?
1: 40 ribu.
0: Satu butir 40 ribu?
1: 4 ribu.
0: Oh, 4 ribu.
1: Sekarang yang kita.
0: Baik.
1: 4 ribu. Satu butir. 4 ribu itu bisa dapat 600 ini mililiter lebih. Jadi kita bisa kemas, kalau kemas dia dalam botol-botol yang 1.9 itu kita bisa dapat lumayan. Contoh misalnya satu kita dapat satu botol 100 mili, kita bagi ke botol kecil 100, itu

0: kita di sini jual dengan 30 ribu Kak Kris.
1: Oh iya.
0: Jadi dari 6 botol saya bisa dapat 180 ribu.
1: Jadi kalau 30 ribu. Iya Pak Apri. Halo.
0: Iya.
1: Pak Apri, kalau misalnya dijual satu botol 30 ribu ini, apakah yang ukuran botol kecil atau botol sedang? Yang 600 mili atau yang 100 mili Pak?
0: Yang 100 mili beta jual dengan 30 ribu Kak Kristin.
1: Oh iya, iya.
0: Iya, artinya kalau kita dapat satu botol yang 600 mili, berarti kita dapat yang 6 botol untuk isi om.
1: Oh iya.
0: Sehingga kalau kita jual dengan 30, kita dapat 180. Ya, jadi untung lumayan gitu.
1: Lumayan ya. Ini kira-kira balik modal 1 tahun, 2 tahun, atau setengah tahun sudah bisa balik modal begitu Pak?
0: Iya, betul begitu.
1: Baik, baik. Jadi sebenarnya kalau mau usaha, ya minyak VCO ini juga menjanjikan begitu ya Pak ya?
0: Ya, sangat menjanjikan dari sini. Kualitas, yang penting kita jaga kualitas. Hmm. Pasti banyak yang cari, kita tidak terlalu pasarkan jauh-jauh. Di rumah saja banyak yang cari ke Kristus.
1: Iya, iya.
0: Pengalaman kami di sini.
1: Karena banyak manfaatnya begitu ya?
0: Iya.
1: Pak Apri, kita bicara lagi, kalau berusaha ini kan orang maunya mengeluarkan modal sekecil mungkin, mendapatkan keuntungan sebesar mungkin ya, dan tidak mau membuang-buang bahan begitu. Kalau kita lihat kan minyak VCO ini kan hanya diambil daging ataupun buah kelapanya saja ya Pak ya. Untuk airnya apakah juga dimanfaatkan untuk usaha lain begitu, atau di siapa mau minum ya silahkan minum begitu, atau untuk bagian-bagian dari kelapa yang lainnya apa juga dibuat di usaha dalam bentuk usaha begitu Pak?
0: Iya. Suara putus.
1: Iya Pak Apri, bisakah mendengar suara saya?
0: Hilang Kak Kristin.
1: Halo Pak Apri.
0: Halo.
1: Iya, Pak Apri, bisakah mendengarkan suara saya?
0: Suaranya hilang, saya tidak dengar.
1: Oke, baik, baik. Pak Apri?
0: Iya, sudah.
1: Oh, sudah ya. Iya, Pak Apri, ini kan kalau orang mau berusaha ya, beberapa orang sih. Jadi mereka memanfaatkan sebaik-baiknya bahan yang digunakan begitu. Kalau kita tahu bahwa untuk daging dari kelapa ini ya, buah kelapa ini kan digunakan untuk VCO ya, pembuatan VCO Pak ya. Nah kalau untuk bahan-bahan lainnya seperti air kelapa atau dia punya batok kelapa atau dia punya serabut ini, apa juga diolah lagi, dikelola lagi begitu untuk menjadi produk yang berguna, memiliki nilai jual begitu Pak?
0: Iya, jadi untuk yang selama ini kotong pakai untuk ampasnya itu,
1: iya,
0: selain untuk kita pakai langsung kasih ke babi,
1: okay.
0: Tapi kita juga olah pakan ayam untuk ampasnya. Jadi ampas kelapa itu bisa olah untuk jadi pakan ternak ayam. Kemudian kalau tempurungnya kita belum, dulunya ada yang datang ambil, tapi sekarang kita ada butuh jadi kita pakai untuk kebutuhan di dapur.
1: Iya, iya.
0: Nah, sementara yang belum terpakai ini belum terpakai ini sampai saat ini adalah hasil fermentasi itu kan kita pisahkan antara krim dengan airnya.
1: Iya, betul.
0: Nah, airnya itu yang sampai saat ini kita belum karena ini kita ada coba mencari tahu di apa di teman-teman yang paham ini, apakah ini bisa dipakai, karena ini dia asam, dia jadi asam karena fermentasi selama 12 jam.
1: Oh iya.
0: Tapi dia punya ampas, dia punya air, kita sudah pakai.
1: Oh, semuanya sudah.
0: Kita sudah pakai untuk apa bisa ini, tapi kita iya, belum kita jual untuk pakan-pakan ayam itu kita olah untuk kita pakai sendiri begitu.
1: Ya. Jadi kebetulan juga Pak Apri di rumah juga beternak ayam begitu ya, Pak ya, dan juga ada ternak babi yang dipelihara begitu, Pak ya?
0: Iya, iya.
1: Baik, jadi memang tidak terbuang sia-sia ya, Pak Apri.
0: Semua kita pakai.
1: Baik, baik, luar biasa. Memang kalau Pak Apri ini sudah terkenal dengan jiwa usahanya ya. Jadi semua bahan itu tidak sebisa mungkin tidak dibuang sia-sia begitu, dikelola lagi. Dan memang ketong harus banyak belajar dari Pak Apri ini. Iya, Pak Apri, kalau misalnya untuk minyak VCO ini, Pak Apri, apakah besok-besok mungkin akan diproduksi dalam jumlah yang besar lagi, atau mungkin Pak Apri melihat untuk saat ini pasarnya memang ya dalam skala kecil, Sadolo?
0: Iya, memang kan selama ini yang kita sampaikan terkait dengan legalitas. Kita mau kirim ke Jawa dulu kan, dulu kan kita pernah kirim sampai di Jawa, di Makassar, di Papua, waktu sebelum COVID, kita punya pelanggan sampai ada 3 provinsi. Tapi setelah ada aturan-aturan yang mengharuskan produk ini harus halal, apalagi kalau kita kirim ke Jawa itu mesti ada label. Kita coba proses-proses dan puji Tuhan tahun ini apa untuk halalnya sudah keluar dan izin edarnya juga sudah ada. Jadi kita rencananya tahun depan ini kita akan manfaatkan apa pemasaran digital yang sudah kita apa pernah belajar. Kemudian di Koperasi Merah Putih itu kan ada yang namanya apa, ada aplikasi yang nanti akan menjual semua produk dari anggota koperasi. Di sini ada 2 produk yang sudah kita unggulan kita, yaitu PCO dengan apa minuman jahe itu. Jadi kita akan masukkan ini lewat, pasarkan ini lewat ini. Jadi kita akan tingkatkan produksinya, karena yang pasti kita akan kirim keluar begitu Kak Kristi, karena sudah pernah terjadi kita sampai di Jawa gitu.
1: Oh ya, baiklah. Ya, kita doakan semuanya bisa berjalan dengan lancar apa yang sudah direncanakan ya, Pak ya.
0: Amin.
1: Ya, Pak Apri, dan tentunya ketika kita membuka usaha ataupun merintis usaha ya, itu ada saja tantangan. Dan sampai sejauh ini bukan berarti lancar-lancar saja kan, Pak ya. Ya, mungkin bisa diinformasikan kepada pendengar ya dan juga pemirsa RRI Pro 4 Kupang tantangan yang dihadapi selama merintis usaha UMKM ini dan juga jalan keluarnya ya ataupun solusi yang dilakukan sehingga semuanya bisa teratasi begitu. Siapa tahu di luar sana ya pendengar kita juga ada yang mengalami tantangan dalam merintis usaha. Silakan, Pak.
0: Ya, jadi memang seperti yang tadi Kak Kristin bilang, ketong yang mau usaha ini selepas dari yang namanya tantangan itu, dan termasuk beta mengalami banyak tantangan sebenarnya. Yang pertama itu kan dengan legalitasnya itu hampir sekitar 5 tahun beta coba usaha untuk dapat apa izin halal ini sampai 2025 ini baru bisa dapat. Itu yang pertama. Kemudian tantangan berikut memang kita yang kita temukan kan sekarang, kalau dulu kita di Amarasi ini kan banyak kelapa, tapi kan banyak juga yang membuat kelapa muda. Jadi akhirnya kita juga terkadang kesulitan untuk bahan baku buat kelapa kering yang punya standar untuk bisa kita pakai. Itu itu tantangan juga bagi ketong, karena kalau tahun depan kalau mau produksi dalam jumlah yang besar ya pasti butuh bahan baku yang banyak. Jadi itu tantangan juga buat yang betul hadapi di sini. Kemudian untuk bahan baku juga kita akan mengalami hambatan tuh ketika musim hujan begini kan. Masuk musim bulan November Desember tuh kita mulai kesulitan dapat bahan baku, sehingga ini mesti butuh cara untuk bagaimana kita bisa menjawab tantangan-tantangan ini, terutama yang kesulitan bahan baku di musim hujan. Gitu.
1: Iya.
0: Jadi untuk bahan baku untuk kelapa ini, iya, kan ya kadang ada petani yang begitu, Kak Christian, dia petik kelapa, apa, kelapa yang masih belum tua dia jemur, kemudian baru dia jual.
1: Tapi
0: kan dua tahun apa tahun ini kan banyak yang apa yang usaha kopra, sehingga harga kelapa itu dia pernah naik sampai 500 Kak Christian. Jadi kadang karena dia mau dapat harga yang bagus, dia petik kelapa muda dijemur jadi kelapa kering.
1: Orang-orang itu tertipu ya.
0: Ini sehingga itu menjadi apa masalah yang kita sering hadapi begitu. Tapi yang paling penting ini adalah pedianya bahan baku ini yang menjadi betul.
1: Bahan baku di November, Desember ataupun di musim hujan ini yang kesulitan mendapatkan bahan baku begitu ya. Istilahnya bahan bakunya berkurang atau kualitasnya yang tidak bagus begitu, Pak?
0: Berkurang kan hujan, siapa yang menaik kelapa begitu?
1: Licin ya. Iya, iya, luar biasa. Baik, Pak Apri, yang pasti bagaimana solusinya, Pak?
0: Solusinya ya untuk tingkatkan produksi di sebelum bulan-bulan November, Desember, ya, supaya November Desember itu ya potongan terlalu kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. Jadi terbanyak di sebelum di musim kemarau begitu.
1: Iya, jadi sulit terlalu kepala sakit ya. Kita mau coba
0: terapkan.
1: Baik, seperti itu ya Pak ya.
0: Iya.
1: Ya, Pak Apri, terakhir sebagai closing statement, berbagi tips bagi bapak mama, bapak saudara yang ada di rumah yang ingin merintis usaha, silakan Pak. Khususnya mungkin yang tertarik untuk memproduksi minyak VCO ini.
0: Iya, kalau beta punya prinsipnya kalau mau setiap usaha itu harus punya perencanaan.
1: Ya.
0: Karena kalau tanpa perencanaan barangkali otomatis akan apa? Mengalami hambatan di tengah jalan. Kadang orang bilang modal, tapi bukan modal, perencanaan yang harus kita makan. Jadi kalau sudah ada rencana, uang datang, kita apa yang kita rencanakan. Jadi ini yang paling sederhana yang kita selalu apa kasih motivasi di teman-teman dong, bahwa semua itu kita harus mulai dari yang namanya perencanaan. Jadi setiap usaha itu harus ada perencanaan usaha, bisnis plan yang sederhana, yang gampang untuk bisa kontrol begitu, Kak Kris.
1: Baik. Terima kasih Pak Apri sudah berbagi di ini ya, obrolan teras UMKM. Dan paling terakhir, untuk yang mau pesan minyak VCO dari UMKM Supernoah Baun ini seperti apa? Melalui media sosialnya kah, atau mungkin ada kontak personnya yang bisa dihubungi begitu untuk memesan?
0: Ya, kalau untuk memesan VCO Supernoah Baun itu di media sosial hampir setiap hari kita posting. Itu nama Prianus Adu. Kemudian lewat WhatsApp ya kita nomor yang 081-338-079-563 itu bisa kontak. Kalau layani banyak kita antar ke Kupang.
1: Ada minimal order atau maksimal order begitu?
0: Kita bisa.
1: Halo.
0: Iya.
1: Baik. Iya. Jadi buat
0: 10 botol.
1: Minimal berapa, Pak?
0: 5 botol sampai 10 botol kita antar.
1: 10 botol?
0: Iya.
1: Baik, terima kasih Pak Apri sudah berbagi di obrolan teras UMKM pagi ini, siang ya. Terima kasih sudah berbagi inspirasi, dan berharap bahwa untuk produksi pemasaran dari minyak VCO untuk hasil produksi dari UMKM Supernoah Baun ini bisa terus meningkat ya, sesuai dengan apa yang menjadi impian ataupun harapan dari Bapak Apri Adu. Terima kasih Pak Apri. Selamat siang. Salam sehat, salam budaya.
0: Salam sehat ke Kristen.
1: Iya. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, demikian ketemunya bincang-bincang di obrolan teras UMKM bersama dengan pengelola UMKM Supernova Baun ya, Bapak Apri Adu, dengan usahanya produksi minyak VCO. Tadi sudah disampaikan bahwa segala sesuatu itu harus steril ya. Dan kalau mau hasil yang bagus, yang bisa bertahan selama 6 bulan minyak VCO-nya ya, harus diperhatikan mulai dari awal produksi sampai akhir. Dan yang pasti perencanaan. Kalau mau buka usaha, itu pentingnya ya, perencanaan.
2: Kita bisa Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: makin kurus. Bikin mama khawatir. Kenapa adik son mau makan?
1: Ambu sonde lapar, ma. Beta jus sonde suka makan sayur.
0: Sayur itu penting, sayang. Biar ambu tumbuh sehat. Aduh, pak, bapak.
2: Yo, kenapa mama?
0: Barenti dulu main game. Bapak lihat nih, ambu sonde mau makan sayur, lai. Dia semakin kurus dari hari ke hari. Beta sudah coba segala cara tapi sonde mau ju. Kemana nih?
2: Mama kan yang di rumah. Bisa lebih sering ajar ambu makan sayur toh. Beta kan kerja. Jadi sonde bisa terus-terusan urus makanan toh.
0: Tapi kan ambu juga bapak pung anak. Jadi harus perhatikan juga toh. Kemana kalau dia sakit?
2: Nah itu mama pun salah. Di rumah nih bikin apa sah? Kalau ambu sone mau makan sayur ya sudah toh. Kasih makan nasi kosong sah. Ada sama mama nih. Bapak mau tidur loh, jangan ganggu.

0: kakak.
1: Silakan masuk, Ibu. Dokter sudah menunggu.
0: Selamat sore, dokter.
2: Ya, ya, selamat sore, Ibu. Mari, silakan duduk. Nah, ini siapa yang sakit?
0: Ini, dok, anak saya. Dia tidak mau makan dan berat badan juga dari hari ke hari semakin turun.
2: Baik, coba saya periksa dulu ya. Ibu, dari hasil pemeriksaan, Ambu memang mengalami stunting, di mana tinggi badan dan berat badan lebih rendah dari anak seusianya. Ini bisa mempengaruhi kemampuan belajar dan juga kesehatan jangka panjangnya.
0: Aduh, bagaimana sudah ini, dokter? Apa karena saya tidak berikan dia makanan yang mahal kok?
2: Oh, bukan itu juga, Ibu. Stunting memang banyak dipengaruhi oleh pola makan yang kurang gizi, terutama di 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak hamil sampai usia 2 tahun. Tapi bukan berarti ini sepenuhnya salah mama saja. Faktor lingkungan, akses ke makanan sehat, dan kebersihan juga mempengaruhi mama.
0: Jadi, dia punya solusi bagaimana, dokter?
2: Nah, untuk solusi, mungkin mama bisa kasih dia menu gizi seimbang. Dan juga, asisten saya nanti, Ibu, akan membantu untuk membuat menu yang sederhana, biar bisa bantu Ibu. Nah, nanti saya akan ke rumah Ibu untuk pantau perkembangan Ambu selanjutnya.
0: Baik, terima kasih, dokter.

0: Bapak.
1: Yo.
0: Tadi sore mama bawa Ambu ke dokter dan dokter bilang Ambu kena stunting.
1: Hah? Karena mana kok bisa begitu? Kan cuma makan enak setiap hari toh. Ada nasi, lauk, kadang jajanan Ju. Itu secukup toh?
0: Cukup. Tapi sonde seimbang Bapak. Makanya dokter tadi ada kasih semacam daftar menu gizi seimbang yang sederhana biar bisa bantu Ambu tumbuh deng sehat dan bebas stunting toh.
1: Ah, itu urusan mama. Kan mama yang di rumah kok atur semua toh.
0: Oh, jadi Bapak kasih salah mama begitu. Ambu kan anak Bapak juga. Bisa kan Bapak sama-sama deng mama cari solusi yang baik biar ketumbuh anak sehat lagi. Nanti dokter mau berkunjung untuk lihat perkembangan Ambu.

0: Selamat sore. Selamat sore, dokter. Mari masuk. Silakan duduk, dok.
1: Terima kasih, Bapak. Bapak, Mama dan Ambu ada?
2: Ada, dok, ada.
0: Mama! Mama!
3: Ada apa ya, Bapak? Selamat sore, dokter.
1: Selamat sore, Ibu. Bagaimana keadaan Ambu?
3: Sudah membaik, dokter. Dia sudah pelan-pelan mau makan lauk pauk sederhana dari daftar menu yang dikasih asisten dokter tempo hari itu.
1: Oh, syukurlah. Bisa saya ketemu Ambu biar saya periksa dulu?
3: Oh, bisa, dok. Ambu? Ambu, sini dulu, anak.
4: Iya, Mama.

0: ternyata berat badannya sudah mulai naik perlahan ya Ibu. Ini langkah yang bagus sekali. Diteruskan ya Bu.
1: Baik dok.
2: Pak dokter, bagaimana anak saya bisa kena stunting? Apa istri saya salah kasih makanan dok?
0: Jadi pak, stunting itu adalah masalah bersama yang bisa dialami siapa saja. Jangan pikir makan nasi dan lauk saja sudah cukup. Makanan itu harus memiliki nilai gizi dan juga seimbang. Nah, artinya harus ada nasi, lauk, sayur, buah ataupun susu. Tapi bukan berarti ini sepenuhnya salah mama saja. Faktor lingkungan, akses ke makanan sehat, dan juga kebersihan, juga yang paling penting peran bapak memengaruhi.
2: Saya?
0: Iya pak, jadi Ambu ini kan anak bapak dan ibu. Jadi sudah seharusnya tumbuh kembangnya diperhatikan secara bersama. Jadi, jangan selalu menyalahkan mama ya pak.
2: Oke baik dokter. Mulai sekarang, saya akan bersama-sama dengan istri saya untuk memantau perkembangan anak kami. Terima kasih ya dokter.
1: Nah, begitu dong lo. Baru suami deng bapak siaga.

Feu merupakan tarian tradisional yang hidup dan berakar dalam suku-suku yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tahfeu secara harfiah artinya makan baru. Tarian Tahfeu biasanya dihadirkan untuk mengiringi upacara adat Atoin Pahmeto, suatu ritual adat yang kini hampir punah karena hanya tinggal beberapa suku di Kabupaten Timor Tengah Utara yang masih mempertahankan upacara adat tersebut. Tarian ini ditampilkan dalam acara makan baru, seperti saat panen jagung, padi, atau kacang-kacangan. Mulanya, kepala suku akan melihat seluruh hasil tanaman warga saat mulai berbunga. Kemudian, kepala suku akan mendirikan lesung dan alu yang diikat dengan sebuah pedang di depan pintu rumah adat yang disebut leu atau pamali. Ini berarti mulai berlakunya larangan bagi seluruh masyarakat untuk tidak boleh makan makanan hasil tanaman yang sedang ditanam. Apabila ada yang melanggar, bencana akan menimpa suku tersebut. Ketika musim panen tiba, kepala suku akan memanggil beberapa tua adat dan kaum perempuan untuk membawa periuk. Mereka memasak makanan dari hasil yang baru dipanen untuk dipersembahkan kepada para leluhur sambil memohon doa agar dijauhkan dari musibah atau malapetaka. Tarian Tahfeu aslinya berlangsung lebih dari 9 menit dan dibawakan oleh 12 orang laki-laki dan perempuan yang menggunakan pakaian adat tradisional. Musik pengiring tarian ini berupa gong dan tambur. Tarian Tahfeu dimulai dengan teriakan palate, artinya teriakan kemenangan. Apabila teriakan ini terdengar, semua warga mengetahui bahwa leu atau larangan telah berakhir, dan leu berupa lesung, alu, dan pedang yang semula diikat di depan rumah adat telah diangkat dan dibawa masuk ke dalam rumah adat. Teriakan palate menandakan bahwa tahfeu atau makan baru segera dimulai dan disambut oleh kaum laki-laki dan perempuan dengan teriakan sorak-sorai dan tarian, dilanjutkan dengan bersukaria semalam suntuk. Suku-suku di Timor Tengah Utara yang memegang teguh adat Atoin Pahmeto percaya terhadap larangan atau leu, sehingga apabila ada yang melanggar leu akan terkena bencana, misalnya tanaman mereka terserang hama penyakit atau dimakan habis oleh ternak yang ada. Tarian Tahfeu ini hampir tidak dikenal lagi di Kabupaten Timor Tengah Utara karena hanya beberapa suku saja yang masih melaksanakan upacara adat makan baru yang tentunya diiringi tari Tahfeu. Sebagai suatu tradisi budaya di Timor Tengah Utara yang bermakna kebersamaan, kepatuhan terhadap aturan adat dan ekspresi syukur kepada Yang Maha Kuasa, kita berharap tarian Tahfeu bisa dipertahankan.

Eko Sini merupakan tarian tradisional dari Desa Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tarian Eko Sini biasa dimainkan untuk memeriahkan pesta adat, pesta pernikahan, atau menyambut tamu. Eko Sini dimaknai sebagai ungkapan rasa gembira atas keberhasilan, sekaligus sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas berkat yang diterima, juga sebagai pembangkit semangat untuk kembali bangkit dari kejatuhan atau kegagalan dan terus berjuang untuk mencapai tujuan. Eko Sini juga sebagai bentuk kerukunan, persahabatan, dan persaudaraan. Tarian Eko Sini biasanya dibawakan oleh 6 atau 8 orang wanita dan pria. Pakaian adat untuk pria dilengkapi dengan gelewang serta ponhaif yang terbuat dari kulit dan bulu domba yang dikaitkan pada mata kaki, sedangkan penari wanita berpakaian adat ditambah kain atau selimut pada leher untuk lambaian. Gerakan penari Eko Sini yakni melompat, melambaikan tangan, disertai suara teriakan penari pria sambil berputar-putar mengitari arena. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari Eko Sini terdiri dari 9 buah gong atau sene dan 1 buah tambur. Kesembilan alat musik gong terbuat dari logam kuningan dan terdiri dari 4 pasang dengan ukuran serta bunyi yang berbeda satu dengan yang lain, yaitu pertama, laban, terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Pasangan laban ini sekaligus sebagai pengatur cepat dan lambatnya irama. Kedua, OT, terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Pasangan OT ini merupakan jenis bunyi susulan kedua setelah pasangan pertama atau laban. Ketiga, kebolok, terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Warna suaranya lebih rendah dari pasangan sebelumnya dan merupakan jenis bunyi susulan ketiga setelah pasangan kedua atau OT. Keempat, sen enaf, terdiri dari 3 buah gong dengan ukuran serta bunyi yang berbeda satu dengan yang lain. Sen enaf ini merupakan bunyi susulan keempat setelah pasangan ketiga atau kebolok. Tambur atau tufu 1 buah terbuat dari bahan kayu dan kulit kambing dengan 1 atau 2 orang penabuh secara bergantian menggunakan alat pukul kayu. Tufu ini merupakan bunyi susulan terakhir dalam tarian Eko Sini. Setelah itu baru penari memasuki arena pagelaran. Saudara, Eko Sini adalah sebuah hiburan berbalut budaya yang perlu mendapat perhatian untuk dilestarikan.

Sando, alat musik dari Pulau Rote adalah persembahan Nusa Tenggara Timur untuk Indonesia dan dunia. Sasando atau Sasando memang merupakan alat musik yang khas dan unik. Sejarah alat musik Sasando ada beberapa versi. Versi pertama, konon Sasando ditemukan oleh dua orang penggembala kambing di Rote. Versi lain menyebutkan penemunya ialah Pupuk Soroba. Melalui inspirasi, sewaktu menyaksikan seekor laba-laba besar asik memainkan sarangnya sehingga terdengar bunyi yang indah. Pupuk Soroba kemudian mencungkil lidi-lidi dari setangkai daun gawang yang masih mentah, lalu disenda, kemudian dipetik. Ternyata alat ini mengeluarkan bunyi yang indah. Pupuk Soroba mengembangkan penemuannya itu mulai dengan memasang tangkai daun gawang itu dalam haik, kemudian mencoba sejumlah bahan sebagai dawai. Karena setelah dipasang dalam haik suaranya beresonansi, maka alat itu disebut sandu atau sanu yang bergetar atau merontak-rontak. Sejak tahun 70-an, alat ini mulai populer dengan nama sasando, yang merupakan pengulangan dari sandu-sandu atau sanu-sanu yang artinya bergetar berulang-ulang.

Versi lain, Sasando berasal dari legenda Sangguana. Konon, seorang pemuda bernama Sangguana terdampar di Pulau Ndana saat pergi melaut. Ia kemudian dibawa menghadap raja. Selama tinggal di istana raja, Sangguana menunjukkan bakat di bidang musik. Putri raja yang terpikat kemudian meminta Sangguana menciptakan alat musik yang belum pernah ada. Diilhami sebuah mimpi, Sangguana membuat alat musik yang diberi nama Sandu. Ketika sedang asik memetik alat musik itu, sang putri bertanya lagu apa yang sedang dimainkan Sangguana. Ia menjawab, Sari Sandu. Putri raja menamakan alat itu Depohitu, artinya sekali dipetik tujuh dawai bergetar. Alat musik Sasando meskipun terlihat sederhana, tapi mampu menangkap dan mengekspresikan nuansa dan emosi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, Sasando adalah alat musik pengiring tari, penghibur saat berduka, menciptakan keceriaan dan sukacita. Cara memainkan Sasando secara umum sama dengan alat petik lain, seperti gitar, biola, dan kecapi. Hanya senar Sasando harus dipetik dengan dua tangan seperti memainkan harpa. Tangan kiri memainkan melodi dan bass, sementara tangan kanan memainkan akord. Inilah keunikan Sasando. Pemainnya mempunyai kemampuan lebih karena memainkan melodi, bass, dan akord sekaligus. Sasando telah mengangkat nama Rote dan Nusa Tenggara Timur ke pentas dunia. Sasando bukan lagi sekedar alat musik tradisional yang dimainkan ketika menjaga ternak atau saat berduka, tetapi telah hadir dalam konser besar di mancanegara. Kiranya Sasando makin dicintai generasi muda agar alunan nada alat musik dari pulau paling selatan Indonesia ini tetap lestari, menghiasi kehidupan.

Lingae tidak sekedar tarian tradisional yang dipentaskan untuk memeriahkan setiap seremoni adat masyarakat Helong. Pada era 1970-an, Lingae ternyata menjadi wahana mencari jodoh bagi kawula muda suku Helong di Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Seiring dengan perkembangan zaman, tari Lingae sering dipentaskan pada seremoni adat Helong maupun setiap musim panen jagung serta pada event-event yang digelar. Li dalam bahasa setempat berarti injak, dan Ngae yang berarti jagung dikenal juga dengan Buk Pariki atau tarian injak jagung. Merupakan sebuah sistem pengawetan jagung sebagai hasil panen usaha pertanian masyarakat yang telah dicampur abu bakaran kayu kesambi di dalam sebuah wadah berbentuk persegi beralaskan tikar daun pandan. Masyarakat Helong percaya jagung yang dicampur dengan abu bakaran kayu kesambi akan bertahan lama dan tidak akan dimakan ulat atau hama.

punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi nilai moral, etika, dan keterampilan hidup yang menjadi bekal dalam menghadapi tantangan zaman. Pendidikan berperan sebagai motor penggerak kemajuan bangsa, karena dari sinilah lahir generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Di era kemajuan teknologi dan globalisasi, pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing secara global. Melalui proses belajar yang terarah dan modern, dapat mengembangkan potensi diri, menggali bakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada akhirnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depan bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat melahirkan generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, serta semangat kebangsaan yang kuat.
1: Kabupaten Rotendao akan menampilkan tarian Nusa Lote. Rotendao memiliki banyak jenis tari-tarian, di antaranya tarian Teorenda, Teotona, Taibenu, Engga Palutu, dan sebagainya. Tarian-tarian Rote memiliki makna hiburan yang selalu disajikan dengan alunan musik tradisional Rote dalam setiap suasana, baik dalam suka maupun duka, atau upacara adat dan penyambutan tetamu yang datang. Tarian yang disajikan adalah rangkaian beberapa alunan musik dan tarian Rote yang dikemas menjadi satu penampilan atau pertunjukan yang tidak meninggalkan nilai budaya, tradisi, serta keaslian. Mari kita sambut tarian Nusa Lote dari Kabupaten Rotendao.

0: pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di
1: dalam. Wih, ada supintar membaca, padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, eh. Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

0: 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, bahas saudara Barita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kelangkaan minyak tanah yang terjadi di Kota Kupang dalam beberapa bulan terakhir semakin dikeluhkan masyarakat, terutama para pelaku usaha kecil yang masih bergantung pada bahan bakar tersebut untuk menjalankan aktivitas usaha mereka sehari-hari. Kondisi ini juga berdampak pada kenaikan harga yang dinilai semakin memberatkan masyarakat. Salah satu pedagang makanan di kantin SDK Don Bosco 4, Novi, mengaku sudah merasakan kelangkaan minyak tanah selama lebih dari 2 bulan terakhir. Menurutnya, harga minyak tanah yang sebelumnya sekitar Rp20.000 per jerigen kini meningkat hingga Rp30.000 sampai Rp40.000 per 5 liter di tingkat eceran. Beralih ke informasi berikut, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan edukasi keuangan kepada pelaku UMKM. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen bersama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Paduan bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju mundur. Gerakan maju mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang, sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alor sering dijuluki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman Alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang Alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi Alor tetaplah satu, Nusa Kenari. Begitu juga ragam seni tari yang ada. Banyak tumbuh dan berkembang seni tari dalam kehidupan masyarakat Alor. Salah satu tarian yang dikenal di Alor Pantar Barat dan Pantar Tengah yaitu tarian Bong Bili. Tarian Bong Bili adalah tarian untuk menyambut tamu atau raja-raja. Tarian ini diiringi dengan pukulan gong dan tambur yang ditabuh oleh 5-6 orang. Layaknya untuk meramaikan penyambutan tamu, maka penari perempuan bisa lebih dari 20 orang, sedangkan 2 orang penari laki-laki berdiri di depan penari lain sambil memegang tombak. Ini melambangkan gapura hidup atau pengawal yang akan mengawal tamu atau raja secara adat. Busana yang digunakan para penari memiliki makna tersendiri, walau masing-masing suku punya ciri khas busana daerahnya. Seperti busana yang dipakai oleh penari perempuan, menurut Bapak John Blegur, pemimpin sanggar Kuligang yang ada di Kupang, hiasan rumbai-rumbai yang dipakai kaum perempuan memiliki makna tersendiri.
1: Karena perempuan itu harus pakai yang tusuk konde itu dia bernama waringkas. Nah, tusuk konde itu bukan baru, itu dari nenek moyang kita sudah pakai itu. Dan setiap tusuk konde itu juga tidak sembarang orang pakai, orang lain punya. Masing-masing punya motif sendiri. Orang Alor itu warna khas atau warna keramat untuk orang Alor itu cuma merah, putih, hitam. Merah, putih, manusia. Karena dilambangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Merah dilahirkan dengan berani, gagah dan berani. Hitam. Hitam ini satu hal yang sangat ini, hitam semua segala-galanya itu adalah selesai adalah mati, maut. Maka itu lambang hitam itu pasti orang adat miliki.
0: Para penari perempuan selain menggunakan tusuk konde, ada juga semacam ikat kepala yang mengikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit muti. Muti ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar asam, kemudian dililit dengan kerang laut. Mengapa kerang dipakai sebagai hiasan ikat kepala? Menurut Bapak John Blegur, sebagai pemimpin sanggar Kuligang, kerang dipilih untuk hiasan ikat kepala karena nenek moyang orang Alor kebanyakan hidup di laut. Busana penari perempuan bervariasi warnanya. Sedangkan warna merah dan putih tetap ada pada bagian-bagian tertentu dan sarung yang digunakan yakni motif gajah dengan dominan warna kuning diselaraskan dengan warna kebayanya dan menggunakan ikat pinggang.
1: Tusuk konde itu bahan dasarnya bisa dari kayu harus kayu merah atau kayu akar asam. Baru dililit di tusuk dengan muti. Kalau muti dulu asli sekarang memang tidak asli. Sedangkan kain merah yang itu tuh dililit dengan kerang. Karena nenek moyang itu hidupnya kebanyakan di laut.

0: apa mama, bah saudara semua, kalau penari perempuan dengan busana kebaya, sarung, tusuk konde, dan ikat kepala, maka kaum laki-laki menggunakan selimut dengan dominan warna biru tua dan hitam, sedangkan hiasan kepalanya berupa bulu ayam yang dianggap sebagai mahkota perang atau dalam bahasa alor disebut kur.
1: Kaum laki-laki tadi menggunakan itu mahkota tadi yang bulu ayam itu mahkota perang. Namanya bahasa alor bilang kur. Kur itu mahkota alor. Bulu ayam itu digunakan sebagai lambang, dia tetap di atas kepala.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

Kabupaten Rotendao merupakan kabupaten paling selatan di Republik Indonesia. Selain terkenal dengan objek wisatanya yang indah dan menawan, Kabupaten Rotendao juga dikenal lewat kekayaan seni tari dan lantunan syairnya yang unik, yang kita kenal sebagai tarian Kebalai. Tarian Kebalai adalah salah satu jenis tarian adat dari Kabupaten Rotendao. Pada umumnya, tarian ini dilakukan pada acara pemakaman di kalangan masyarakat Rote. Tarian yang telah diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Tujuan dari tarian ini adalah untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, sehingga keluarga yang tinggalkan tidak berlarut dalam duka yang mendalam. Jenis pakaian yang digunakan adalah pakaian adat khas Rote, tak lupa mengenakan topi tiilangga bagi para pria. Sebelum memulai tarian ini, ada seorang yang memulai menyanyikan lagu dengan syair-syair sebagai penghibur keluarga yang berduka, yang disebut dengan Manahelo. Manahelo atau si pelontar syair akan mulai melantunkan nyanyian dengan bahasa daerah Rote, kemudian akan disambut oleh Manasimba atau si penyanyi kedua. Dalam hal ini, Manasimba melantunkan syair yang sama menyambut atau mengikuti syair Manahelo. Dari syair yang dilantunkan oleh Manasimba ini, dilanjutkan lagi sebagiannya yang biasa berupa refren oleh Mananggado atau orang yang menyanyikan refren dari Manasimba. Sambil menari tanpa diikuti alat musik, dalam satu lingkaran bersama dengan para peserta yang ikut berpartisipasi. Tarian yang didominasi gerak kaki haruslah seirama dengan syair-syair tersebut. Durasi tarian ini kurang lebih 30 hingga 60 menit. Akhir dari tarian ini ditentukan oleh Manahelo dan Manasimba yang memperoleh wahyu secara khusus. Manahelo dan Manasimba diyakini memiliki kekuatan supranatural yang diwahyukan Lama Tuak atau Sang Pencipta, sehingga mampu mengisahkan semua konteks peristiwa, kisah tentang hidup, asal-usul, renungan kehidupan tentang lahir, kawin dan kematian, perdamaian, peristiwa-peristiwa penting yang patut dimaknai, serta pesan-pesan hidup bagi keluarga yang ditinggalkan agar tetap teguh, jujur, ulet, berbagi dengan sesama, berbakti pada orang tua, leluhur, alam, dan Sang Pencipta. Seiring berkembangnya peradaban, tari Kebalai pun mengalami perkembangan dan perubahan fungsi. Kebalai yang dahulunya dilaksanakan pada saat pemakaman untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, kini dalam acara syukuran kegembiraan pun diisi tari Kebalai. Bahkan dalam hajatan politik pun bisa disisipi dengan tarian Kebalai. Untuk mengunggah rasa simpati melalui syair-syair adat yang mengisahkan perjalanan hidup tokoh dan ajakan untuk memilih calon atau kandidat tertentu. Tarian Kebalai bisa dikatakan menjadi wahana di setiap pribadi membebaskan dirinya dari rasa penat dan rutinitas melalui sukacita menari dan menyanyi bersama. Momen kebersamaan dalam melepas kesedihan dan beban personal. Tarian Kebalai mencerminkan semangat kebebasan orang Rote dalam bingkai kebersamaan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tarian bebing adalah tarian perang khas orang-orang Hokor yang telah diturunkan secara turun-temurun untuk menyatakan bahwa kami orang Hokor Watu Apar telah berperang dan kami telah menang. Tarian bebing pertama kali dipentaskan pada saat Laskar Hokor menang dalam peperangan melawan Belanda. Sejak saat itu, tarian bebing menjadi peringatan untuk kemenangan besar Laskar Hokor. Saat ini tarian bebing telah dikreasikan dengan menambahkan penari wanita yang bertujuan untuk menyambut para penari pria. Tarian bebing sendiri terdiri dari beberapa babak. Yang pertama adalah pembukaan tarian yang dibuka dengan syair Hokor Watu Apar, Guman Gogoleron, Tolor Tubunane, Rebu Kota Nane Korak, Ponun.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
3: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena meyakini bahwa data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik. Gubernur dalam sambutannya saat mengikuti kegiatan serah terima portal Sasando dari program Skala kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Aula Fernandes Kamis 18 Juni 2026 menegaskan bahwa di era transformasi digital, data telah menjadi aset strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya data bukan sekedar kumpulan angka dan informasi, melainkan fondasi dalam pengambilan keputusan, dasar penyusunan kebijakan, instrumen evaluasi pembangunan, serta alat untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Beralih ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Kupang terus mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan sebagai bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui dukungan terhadap program cek kesehatan gratis. Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Kupang Yosef Lede, kami Bupati Kupang Yosef Lede, saat menghadiri ibadah bersama jemaat Maranatha Kai Jo'o di Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat, 14 Juni 2026 lalu. Bupati juga mengingatkan masyarakat bahwa kesehatan menjadi salah satu fondasi utama dalam pembangunan daerah. Menurutnya, berbagai program pemerintah tidak akan berjalan maksimal apabila masyarakat tidak berada dalam kondisi yang sehat. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Bapak-bapak, saudara, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita akan gabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran budaya Nusantara.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat siang Pak Hermansyah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, salam dari Jakarta ya Pak ya.
3: Ya, salam dari Banda Aceh.
2: Baik. Nah, Kang Gi, untuk lebih interaktif di Pro 4 Banda Aceh, silakan yang nanti ingin bergabung bisa ke nomor berapa, Kak?
4: Iya. Untuk interaktif di Banda Aceh bisa menghubungi nomor 0651-47055 ya. Nah, itu dia nomornya.
2: Iya, baik kalau gitu. Kang Gi, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung di siang hari ini, dipersilakan untuk narasumber di sana untuk pemaparannya di tema kali ini. Silakan Kang Gi.
4: Baik, terima kasih Mbak Mariana. Selamat siang semuanya. Pendengar setia Pro 4, di kesempatan hari ini kita bersama lagi di dalam acara Suara Budaya Nusantara RRI Banda Aceh dan RRI Jakarta. Seperti yang sudah Mbak Mariana sampaikan tadi, untuk tema kita hari ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Dan mengenai hal ini, kita akan mengajak ini berbincang. Sudah bersama Anggi saat ini ada Bapak Hermansyah, MTH, MHUM. Beliau selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Araneli. Assalamualaikum Pak Herman.
3: Waalaikumsalam.
4: Iya, suara Pak Herman tolong dinaikkan lagi, Bang. Iya, ya. Biar lebih kencang lagi suaranya. Alhamdulillah sehat ya Pak ya?
3: Ya, alhamdulillah sehat.
4: Iya. Ini selamat datang di Pro 4 baru ini nih. Bapak hadir ke Pro 4 ya.
3: Iya, baru.
4: Dan di situ bisa menyaksikan Mbak Mariana yang cantik itu ya.
3: Ya, selamat siang Mbak Mariana.
4: Iya, Pak Herman, ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Memang kita menghadapi era digital ini, ada yang bertambah pasti ada yang berkurang ya, betul, Pak Herman ya. Kalau berbicara mengenai dinamika ataupun perubahan-perubahan ini banyak sekali kebudayaan-kebudayaan Aceh yang mengalami dinamika perubahan ini. Kalau Bapak melihat dinamika perubahan di Aceh saat ini bagaimana Pak?
3: Ya, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum kepada kawan-kawan salam budaya di seluruh Indonesia. Memang kita saat ini ada menghadapi berbagai budaya, kebudayaan baik dari internal ataupun eksternal yang menjadi sebuah dinamika kebudayaan di Aceh ya, dan secara keseluruhan di Indonesia. Memang untuk di Aceh kita memang memiliki beberapa keistimewaan ya, keistimewaan yang kita miliki dengan berbagai branding istilah kita ya, berbagai lakap yang atau gelar yang kita miliki. Seperti Serambi Mekah, kemudian dengan syariat Islam, kemudian dengan Islam pertama di Nusantara dan sebagainya. Nah, berbicara dengan kebudayaan atau budaya di Aceh, hampir seluruh kehidupan masyarakat Aceh itu diisi dengan adat istiadat dan kebudayaannya. Yang keseluruhannya itu terpatri atau beriringan dengan syariat atau dengan hukum ya. Makanya ada istilah di Aceh hadis maja atau pedoman dalam masyarakat hukum ngan adat lagi zat ngan sifat. Jadi dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Adat menjadi penguat bagi syariat, syariat berjalan karena beriringan dengan adat atau budaya di Aceh. Nah, problemnya atau masalahnya sekarang adalah dengan era digital yang kita hadapi, apalagi generasi-generasi sekarang. Tetapi dengan hadirnya era digital bukan berarti mundurnya kebudayaan di Aceh ya.
4: Tapi itu menjadi ya, Pak,
3: Tapi itu menjadi media untuk transformasi, untuk promosi dan untuk berbagai kegiatan-kegiatan dalam mensosialisasi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Aceh. Mm-hmm. Saya pikir seperti itu. Yeah.
4: Jadi harusnya kita pandai-pandai menggunakan era digital
3: betul.
4: Harusnya tidak ada yang hilang ya, yang ada yang bervariasi gitu
3: betul,
4: ya.
3: Betul,
4: dan kalau kita lihat ini tadi Bapak juga sudah mendengar menjelaskan bahwa atau adat dan budaya kita kan banyak ini ya, ada yang bersifat ya kesenian dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat ini Pak, hal apa yang paling berubah gitu Pak?
3: Baik, kalau kita melihat secara keseluruhan, apalagi syukurnya kita dalam bernegara sudah ada melalui Kementerian Kebudayaan sudah ada namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 2017. Dengan undang-undang itu kita bisa melihat mana yang sudah menonjol, mana yang masih stagnan dan bahkan mundur ya. Salah satu di antaranya adalah tradisi lisan. Tradisi lisan, tradisi tutur ya? Itu dapat disebut hampir punah. Baik di dalam masyarakat publik ataupun di media sosial. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Salah satu di antaranya misalnya cara bertutur sapa, apalagi ada istilah berpantun ya, bersyair. Nah, itu hampir kita tidak temukan di Aceh dalam keseharian masyarakat.
4: Yeah.
3: Nah, itu salah satu hal. Nah, yang hal-hal lainnya tentu ada di dalam kurikulum pendidikan yang juga belum sepenuhnya bukan dijalankan, malah diterapkan, baik itu dari mulai sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas ya. Nah, itu mungkin dua hal yang ini yang tahap awal yang masih menjadi
4: perhatian lagi
3: kita
4: ya.
3: Memang untuk Gen Z kita melihat ada problemnya juga di dunia pendidikan, apalagi misalnya karena saya di kampus melihat ini menjadi persoalan kita bersama karena kita memiliki ada namanya semacam lembaga keistimewaan. Nah, melalui kelembagaan istimewaan ini punya peran penting dalam memajukan memajukan kebudayaan di Aceh. Nah, mungkin itu yang menjadi beberapa persoalan-persoalan yang mungkin akan kita diskusikan pada siang ini.
4: Iya, baik. Jadi kalau Bapak berhadapan setiap hari dengan para mahasiswa itu di kampus, tentu ini sangat melihat perubahan kalau dari dulu sampai sekarang ya. Gitu, anak-anak sekarang ini kan lebih kritis mungkin dan lebih terbuka gitu ya. Sedangkan kalau beberapa tahun yang lalu itu kan tidak seberani sekarang. Ini termasuk juga kan kepada dinamika budaya itu juga ya Pak ya. Nah, jadi kalau kita lihat Pak, ini kan banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal ini untuk semakin dinamika, semakin berubah kebudayaan ini. Menurut Bapak apa saja nih yang mempengaruhinya?
3: Ya, yang mempengaruhinya tentu adalah pola pikir.
4: Pola pikir.
3: Yang kedua, media pendidikan. Atau apa yang dilihat oleh anak-anak sekarang, Gen Z, melalui atau anak-anak sekolah, melalui HP yang mereka ini salah satu media yang tidak ada, mungkin belum kita sebut, belum ada filter yang bisa digandrungi. Nah, tetapi itu kita tidak bisa menyalahkan juga dengan hadirnya media-media HP dan sebagainya dalam era digital yang harus diisi oleh masyarakat, oleh Gen Z sekarang, atau malah perangkat, ya, kita sebut perangkat pemerintah daerah, baik itu dari tingkat kampung, tingkat itu dapat menggunakan media-media ini sebagai media edukasi. Nah, jadi harus banyak semacam edukasi melalui media sosial yang dapat menjadi tontonan bagi anak-anak kita. Nah, karena dengan melihat berbagai tontonan ini, tentu mereka terkikis dan menganggap itu hal-hal yang biasa. Nah, sedangkan di sisi lain kita belum siap dengan kehadiran media-media luar, media-media luar ya, di Aceh. Nah, ini menjadi makanya kita sebut filter itu sangat perlu. Nah, disinilah gunanya perangkat gampung, perangkat adat, ya, kemudian peran pemerintah daerah dalam memajukan sisi ini. Mungkin itu bagian yang harus diperkuat kalau saya melihatnya.
4: Nah itu selama ini dengan keadaan seperti saat ini, apakah itu sudah menurut Bapak, apakah itu sudah berjalan untuk filter-filter ini, siapa yang sebenarnya berhak ataupun dia mempengaruhi untuk dalam filter ini?
3: Nah, untuk dalam hal ini memang pemerintah daerah dalam terlebih khusus adalah lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh.
4: Iya. Ya,
3: mereka punya peran dalam memajukan kebudayaan di Aceh. Tetapi di sisi lain, kita masih berjalan dengan apa kita sebut ya, sosialisasi atau promosi dalam bentuk klasik.
4: Yeah.
3: Sedangkan anak Gen Z, anak-anak sekarang, mereka sudah menggunakan media digital.
4: Yeah.
3: Nah, ini yang tidak belum terhubung di antara kedua ini.
4: Yeah.
3: Nah, ini yang menjadi PR kita. Ya.
4: Jadi harusnya ada penghubungnya ya.
3: Ada penghubungnya.
4: Jangan terlalu ada kesenjangan gitu,
3: betul,
4: ya.
3: Betul. Okay. Jadi tidak bermain dalam dunia klasik,
4: yeah,
3: sehingga media-media seperti ini tidak tersentuh.
4: Iya. Yeah.
3: Nah, makanya kita bisa melihat dalam tutur kata bagaimana mereka mengobrol, berbicara, yeah, yang terkadang keluar dari norma-norma adat, bahkan agama.
4: Iya, yeah, yang tidak seharusnya dia lakukan, yeah, dia akan dia lakukan. Betul, ya. Betul. Baik, itu dulu di awal ya, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan di awal ya, bagaimana mengenai dinamika kebudayaan di Aceh, dan kita belum ngomongin prospeknya ini ya.
3: Betul, betul.
4: Untuk sementara begitu dulu Pak Mariana, di awal ya, sudah kita dengarkan.
2: Baik, iya Kak Anggi dan juga narasumber di sana, kita undang juga ya Kak untuk yang ingin ya bergabung. Tadi sudah dipaparkan kaitannya dengan tema di siang kali ini di Suara Budaya Nusantara, kaitannya dengan kebudayaan yang ada di Aceh, yang tentunya
4: Aceh, ya,
2: hidup berdampingan ya Kak ya, maksudnya
4: iya,
2: era digital, betul, tapi juga tidak menghilangkan kebudayaan-kebudayaan yang memang sudah ada dari dulu, iya, gitu,
4: betul,
2: ya. Baik. Nah, untuk line interaktif Jakarta juga sudah dibuka, silakan yang mau bergabung di 0213504510. Yang mau kirim pesan juga bisa ya ke 0812112498, atau Kanggi juga bisa disebut, iya, kembali line interaktif.
4: Baik.
2: Di sana.
4: Yang menghubungi Banda Aceh bisa di 0651-47055 ya, yang ingin bergabung di Banda Aceh 0651-47055, atau bisa juga untuk pesan WhatsApp-nya bisa di 0812-6972-881 ya, silakan ya yang ingin bergabung, ya, mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
2: Ya. Baik, nah sambil menunggu yang ingin bergabung ya Kak Anggi, mungkin juga Aye mau tanya nih sama Pak Herman Shanarasumber, yeah, di Perempat Banda Aceh, kaitannya dengan anak-anak muda gitu ya Pak ya, kebudayaan di Aceh sendiri seperti apa sih Kak, dan juga Pak Herman, karena sekarang kan kebudayaan dari luar
4: kecil.
2: Ya, halo Kak.
4: Kok agak kecil nih ya suaranya.
2: Halo.
4: Oke. Okay. Ya. Halo.
2: Iya, Kak Anggi.
3: Ya.
4: Oke. Okay.
2: Ya.
4: Lanjut.
2: Oh. Baik. Kan kebudayaan luar nih banyak ya Pak yang masuk ya ke Indonesia ya. Tidak hanya Jakarta tapi juga wilayah lain, termasuk mungkin juga di Banda Aceh gitu ya.
4: Iya.
2: Ini bagaimana anak-anak muda di sana? Maksudnya karena kita juga tentunya tahu masyarakat Indonesia bahwa Banda Aceh sendiri salah satu wilayah yang masih apa namanya memegang teguh gitu ya kebudayaan-kebudayaan leluhur begitu ya, peraturan-peraturan yang ada di sana gitu kan. Nah ini bagaimana anak-anak muda masih dalam koridornya, atau sepenglihatan Pak Herman sendiri dan Kak Anggi gimana, apakah sudah banyak yang mengikuti tren atau seperti apa nih Pak Kak Anggi?
4: Masih silakan. Suka enggak mereka ya
2: sama kebudayaan asli di sana?
3: Iya ya Pak, kalau kita lihat memang ya sudah mengikuti tren walaupun tidak keluar, belum keluar dari jalur ya sebagian kecil ya. Tetapi ya, yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya kebudayaan kita juga bisa menjadi identitas nasional bahkan internasional. Bagaimana caranya kita mempromosikan kebudayaan kita keluar.
4: Ya.
3: Bukan berarti kita mengadopsi kebudayaan dari luar masuk ke dalam.
4: Ya.
3: Nah, bagaimana membangun kebanggaan terhadap kebudayaan sendiri ini sangat penting ya. Dimulai dari masa mereka sekolah di SMP dan SMA, yeah, tingkat menengah dan atas. Jadi mereka bangga dengan berpakaian, misalnya pakaian budaya sendiri, kebudayaan apa namanya Aceh atau kebudayaan Betawi dan sebagainya. Atau mereka berani bertutur kata dengan cara mereka atau dengan kebudayaan masing-masing, bahasa-bahasa daerah. Bagaimana kemudian misalnya bahasa daerah itu bisa menjadi diselip-selip ke dalam bahasa nasional. Dan itu sebuah kebanggaan. Nah, bukan berarti kita mengabaikan budaya lokal, ya, bahasa asing. Nah, misalnya bahasa Jakarta gitu, lo gua gitu kan, kan sudah nasional gitu. Nah, dengan bahasa di Aceh misalnya Puhaba, Pajobu, itu harus juga bisa menasional. Bahkan dia saat di luar bangga untuk mempromosikan bahasa sendiri gitu. Nah, dengan kebanggaan itu secara otomatis dia tidak akan terkikis kebudayaannya, walaupun begitu banyak masuk informasi-informasi media sosial dari luar, mereka akan mempertahankan budaya masing-masing, ya, budaya sendiri. Nah, kalau kita lihat dengan sekarang, kondisi sekarang ini kita bicara real yang sekarang, ya. Nah, kita belum siap kayaknya dengan itu, karena terlalu cepat arus informasi digital masuk, sedangkan pertahanan kita ini tidak sekuat yang kita bayangkan. Mungkin ya kita terlambat dalam dunia teknologi, ya, untuk menghadapi media-media sosial, apalagi dia masuk ke pelosok-pelosok daerah gitu. Ya.
2: Baik, ya, Kak Anggi di Jakarta sudah yang bergabung, Kak Anggi.
4: Baik, kita terima. Sapa,
2: ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Selamat siang. Ya. Budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
2: Iya, Teh Dinda di Bogor, silakan, ada Kak Anggi dan juga Pak Hermansyah. Teh Dinda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anggi.
4: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Apa
3: good?
5: Syukur alhamdulillah, ya.
4: Teh Dinda, ya.
2: Iya, Teh Dinda.
5: Iya.
4: Iya.
5: Kangi, sehat ya, Teh? Sehat. Alhamdulillah, bagus.
4: Alhamdulillah.
5: Pak Herman.
3: Iya.
5: Era digital memang enggak bisa ditolak, ya.
3: Betul.
5: Karena memang jadi apalagi untuk generasi muda sekarang itu lebih pengetahuannya tentang teknologi sekarang itu lebih daripada kita yang senior-senior gini, ya, Pak Herman. Iya. Kalau ada sesuatu yang kita enggak bisa, anak-anak mereka bisa gitu. Ini tadi usaha dan lain-lain sudah, ya, diulas sama Pak Herman, ya. Nah, ini kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan AI, Pak Herman. Karena sekarang ini AI ini sangat berperan dalam hal apapun begitu. Tapi banyak yang menyalahgunakan begitu, Pak Herman. Nah, untuk hal ini khususnya di Banda Aceh, apa yang dilakukan harus supaya bisa jangan sampai AI yang harusnya sebagai alat bantu tapi disalahgunakan. Tanggapan saya, Kak Anggi dan Nana, dari Bogor cukup dulu. Terima kasih. Selamat siang. Salam budaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Teh Dinda di Bogor. Silakan, Pak Herman.
4: Ya, sebentar dulu, Pak.
2: Oh, iya.
4: Dan yang di sini coba kita angkat dulu, ya.
2: Oh, baik. Silakan.
4: Coba, Kak. 0651470055. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oh, ada cikgu, ya?
6: Halo.
4: Halo, cikgu. Kata
6: orang yang ururegan.
4: Iya.
6: Sehat. Terus salam dulu di Jakarta, Ponana.
2: Iya, cikgu Ria, silakan.
6: Ponana, ya.
2: Ya.
6: Pokoknya oh,
2: iya.
6: Selamat hari ulang tahunnya. Kota Jakarta kemarin, ya, 22 Juni, loh, Kak Anggi.
4: Iya.
6: Kak Anggi. Salam juga buat
4: Presiden Ganteng. Amerika Serikat Donald Trump.
6: Wanita-wanita juga cantik. Halo, Bapak Herman.
3: Halo, selamat siang, cikgu Ria.
6: Apa good? Semuanya, ya. Ini cikgu Ria dari Jakarta Selatan. Memang ada
4: Cikgu. Kita bahas
6: tema ini, gak cukup waktunya, ya, Bapak Herman. Dinamika di kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Ini memang luar biasa. Kita temanya ini, ya, Bapak Herman. Dinamika kebudayaan di Aceh saat ini kan berada di persimpangan antara pelestarian nilai-nilai tradisi berbalut syariat Islam dan penetrasi modernisasi digital. Tantangan utamanya terletaklah pada degradasi bahasa daerah dan kearifan lokal di kalangan generasi muda. Namun di era digital juga menghadirkan peluang emas untuk mentransformasi kebudayaan melalui ekonomi kreatif dan konten media sosial. Benar nggak Bapak Herman?
3: Betul.
6: Nah, ini pertanyaannya nggak banyak kok, cuma tiga. Seperti apa tantangan kebudayaan di era digital degradasi bahasa Aceh? Satu. Nah, terus yang kedua, prospek dan peluang menyajikan seperti digitalisasi manuskrip dan artefak. Nah, ketiga, ekonomi kreatif berbasis budaya ini seperti apa? Itu Pak Herman. Boleh dipantun? Pantunnya kalau bahasa Aceh, bahasa Aceh mohon dimaafin ya kata-kata bahasa ini. Begini pantunnya Kak Anggi, Pak Herman. Begini, kalau salah ya, mohon maaf ya. Udep gino tak maju, tak terupa. Internet gosoknya, paju ure malam. Kalau si Kak Anggi bener kan nih, kok bahasa Aceh itu ulang-ulang. Udep gino tak maju, tak terupa. Internet gosoknya, paju ure malam. Budaya Aceh jautape UI 3 berjero citrawat be
1: sabo cekuria kayak kayak
3: bejana bahasa aja.
6: Kalau bahasa ini apa itu kan tema pantunya di era digital. Terima kasih banyak. Salam buat ini Pak Muhsin Jun ya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria berbahasa Aceh kayak kita dengar AI bahasa Aceh. Baik, terima kasih Cik Guria. Jadi sudah dua penelpon tadi ya, Mpok ya.
2: Ya pertanyaan
1: kesempatan.
2: Iya betul Kak Anggi. Untuk Pak Herman mungkin bisa langsung dijawab dari pertanyaannya Teh Dinda dulu ya. Ditanggapi, silakan Pak.
3: Betul dari Teh Dinda di Bogor ya. Tentang AI ya. Memang bagaimana kita bisa meminimalisir istilahnya ya. Terus terang kami juga di kampus sebagai dosen mengajar juga menghadapi hal itu.
1: Iya,
3: jadi mahasiswa adalah menyelesaikan tugas akhir ataupun tugas-tugas yang dikasih oleh dosen itu menggunakan AI. Nah, dosen juga nggak mau kalah gitu, harus menggunakan AI juga untuk membasmi AI ya. Jadi AI. Cuma begini, yang kita di dalam dunia pendidikan memang itu tidak bisa dihindari. Tetapi yang kita tekankan kepada para pelajar atau mahasiswa adalah bagaimana mereka membangun karakter. Dan yang kedua adalah personal branding. Ini yang paling penting, personal branding mereka. Jadi mereka harus menemukan apa yang mereka jiwai dan mereka sukai. Kemudian itu yang harus ditonjolkan untuk masa depan saat mereka menghadapi dunia kerja. Ya kan, karena nggak semua dunia kerja itu dengan AI gitu. Nah, jadi karakter dan personal branding ini yang harus kita sosialisasi, kita kasih tahu ke mahasiswa. Bahkan setiap mengajar kita mengisi 5-10 menit itu dengan untuk mencuci otak mereka,
1: membuka pikiran mereka
3: bahwa kalian akan menghadapi dunia yang lebih luas daripada sebuah AI gitu. Nah, apa itu adalah pikiran kita, watak kita dan karakter kita. Itu yang harus didalami. Misalnya bagaimana cara untuk bersungguh-sungguh, untuk jujur, bagaimana untuk menghadapi sosial masyarakat dan sebagainya. Nah, yang kedua yang saya sebut tadi personal branding mereka, mereka cinta tentang apa? Nah, itu perlu digali, diteruskan. Nah, dengan hal seperti itu AI ini bukan menjadi tujuan utama, tetapi menjadi semacam ini garis-garis awal, garis awal membantu mereka. Ini wacana yang ada di dalam AI, bagaimana bisa dikolaborasi dengan itu. Nah, itu yang harus kita tekankan, karena memang kita tidak bisa menghindari lagi kalau dalam 2 tahun bahkan kita melarang menggunakan AI. Tapi sekarang dengan lahirnya teknologi itu kita malah harus adaptif dengan AI ya, nah dengan cara seperti itu. Mungkin itu Mbak Anggi itu yang pertama
1: dari
3: ya.
1: Mbak Dinda ya. Jadi bukan juga untuk dilawan, tapi
3: tidak bisa dilawan.
1: Tidak bisa ditolak kayak kata Mbak Dinda, tapi kita harus bisa memanfaatkannya, tapi tidak memusnahkan yang sudah ada gitu ya. Nah, dari pertanyaan Cik Guria.
3: Cik Guria di
1: tantangannya nih ya.
3: Tantangannya tentu sangat banyak tantangannya untuk apalagi kita sebagai orang tua melihat anak-anak dalam di lingkungan dan di sekolah misalnya ya. Jadi tantangan itu bagaimana kita bisa menjadi bukan hanya sebagai orang tua dari apa namanya dari seorang anak, tapi harus menjadi partner mereka nanti di ke depan. Nah,
4: kalau untuk misalnya tadi Cik Guria mengatakan perkembangan AI ini, bagaimana bisa melindungi bahasa Aceh, kemudian manuskrip, artefak dan lain sebagainya itu kan, ini kan bisa juga merusak kalau kita tidak memahami ini. Kayak misalnya bahasa Aceh, kalau menggunakan AI, seperti sekarang lagu-lagu Aceh kan sudah banyak dibuat ke AI, bahasanya jadi salah, Pak. Misalnya Bumo jadi Bumoe, itu lagu AI itu ya kan. Ranggung Bumo, Ranggoeng Bomoe. Jadi bahasa Acehnya jadi salah. Nah, bagaimana ini perlindungannya untuk itu?
3: Nah, ini tentu tidak bisa kita kerja sendiri ya. Ini harus ada harus ada pemerintah daerah, termasuk di sini adalah lembaga keistimewaan untuk lembaga berkecimpung di dalam itu. Baik itu dia misalnya Dinas Kebudayaan, Majelis Adat Aceh, atau lembaga-lembaga keistimewaan lainnya yang ada di Aceh. Nah, bukan mereka yang bekerja sendiri, tapi bekerja sama dengan pihak-pihak yang di bidang IT ini, teknologi. Di bidang yang memahami itu bagaimana untuk merumuskan, mewujudkan cara penyebutan yang benar. Nah, kalau di Basmi tidak akan mungkin bisa. Nah, bagaimana mereka bisa menciptakan dialek yang benar terhadap bahasa, bunyi bahasa itu sendiri.
4: Jangan sampai salah bunyinya. Ya.
3: Karena kalau salah bunyinya kan salah arti nanti. Apalagi, nah. Nah, ini itu harus gandeng dua. Nah, jadi tidak bisa diabaikan misalnya bidang IT bekerja sendiri atau sebaliknya yang bidang kebudayaan bekerja sendiri. Yeah. Nah, itu tidak akan pernah ketemu. Nah, ini harus tentu dengan ada codingnya, ada caranya sendiri bagaimana untuk membuat itu dibenarkan, menjadi benar. Nah, kemudian kalau yang kedua itu prospek dan peluang, misalnya tadi untuk manuskrip dan artefak. Nah, karena memang saya fokusnya di bidang itu, saya melihat ini peluang yang besar
4: ya, dari menggunakan digital ini.
3: Bahkan dengan menggunakan digital kita dapat mempromosikan cagar budaya dan warisan budaya secara gratis secara gratis dan lebih cepat menyebarnya. Dengan pengetahuan, dengan informasi, dengan menggunakan media-media tersebut, kita lebih mudah menginformasikan kepada dunia bahwa kita punya kebudayaan yang luar biasa, punya warisan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Nah, itu malah mempercepat bagaimana kita mempromosikan nilai-nilai cagar budaya dan WBTB yang ada di kita. Nah, saya malah menggunakan media sosial sebagai promosi tadi yang saya sebut.
4: Bisa menjual informasi
3: personal branding, menjual informasi terkait dengan apa yang ada sih di Aceh. Nah, yang selama ini mungkin orang hanya mengetahui oh di Aceh itu ya daerah yang bekas tsunami,
4: ada museum tsunami.
3: Nah, bagaimana kita mempromosikan hal lain? Bahkan dengan media inilah yang kita manfaatkan. Ya, kita melihat dampaknya sangat luar biasa, Nah, yang terakhir yang oleh Bu Cikgu Ria tadi tentang ekonomi kreatif. Malah saya melihat ini yang harus dimanfaatkan oleh Gen Z. Nah, kita yang harus mendampingi mereka. Saya melihat pelestarian

0: tua ini dikolaborasi oleh anak-anak muda. Kemudian disosialisasi atau diinformasikan ke dunia digital. Nah, ini jembatannya. Ya. Nah, ini yang belum masih ya,
1: Jadi berjalan. masih belum ada jembatannya ya.
0: Iya. Nah,
1: itu yang harus dicari caranya yang, bagaimana.
0: Misalnya mahasiswa kita atau pelajar-pelajar bagaimana sih mereka ingin bertemu dengan orang-orang tua yang punya pengetahuan masa lampau gitu ya, mitigasi bencana, kemudian tentang berpantun, misalnya berhikayat. Nah, ini yang mungkin perlu jembatannya gitu.
1: Iya. Baik. Ada demikian tadi ya Teh Dinda dan juga Cik Gur ya. Kita coba terima lagi penelpon.
2: Silakan.
1: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Anggi.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Yana di Lambaro Kak Anggi.
1: Yana di Lambaro, naikkan lagi suaranya. Baik Kak Yana, silakan Kak Yana.
3: Makasih Kak Anggi.
1: Iya.
3: Jadi semakin narasumbernya siapa Kak Anggi?
1: belum dengar tadi. Pak Hermansyah, Pak Hermansyah.
3: Oh, Pak Hermansyah. Assalamualaikum Pak Hermansyah.
0: Waalaikumsalam.
3: Maaf Pak, baru buka nih soalnya lupa.
1: Oh iya.
3: Ini Pak, dengan berkembangnya ilmu teknologi kan semakin canggih, seperti tadi ada AI lagi ya Pak ya. Terus sekarang anak-anak muda sekarang ini buat konten, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, tuh banyak yang menggunakan AI dengan imajinasi gitu kan Pak kan. Kalau misalnya yang nonton tuh orang awam itu yang gaptek lah istilahnya tuh Pak, tuh seolah-olah dia itu beneran itu yang dia nonton itu beneran. Tapi kalau kita yang sudah mengerti bahwa itu AI kan kelihatan dari wajah, dari gerak tubuh itu kan AI gitu kan. Itu kita udah tahu. Bagaimana itu apakah itu sebuah kesalahan Pak dengan adanya orang awam yang tidak mengerti itu, mereka mengartikan bahwa sebenarnya itu benar. Terus satu lagi, seperti Kak Andi bilang itu tadi, lagu-lagu yang di AI-AI kan itu bahasa belepotan itu kan, ternyata kita artis Aceh sendiri, seniman Aceh merusak bahasa kita sendiri gitu kan. Pak, apakah lagu-lagu Aceh itu bisa dicekal Pak? Kalau misalnya di radio-radio swasta itu kan banyak diapakan kan, diputar. Apakah bisa dicekal itu karena itu kan merusak bahasa kita sendiri. Itu saja Pak Kak Anggi.
1: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Terima kasih Kak Yana di Lambaro Aceh ya. Silakan Pak.
0: Ya. Terima kasih Kak Yana. Mungkin karena nggak ikut dari awal ya.
1: Iya.
0: Saya Hermansyah dosen di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam di UIN Araniri Banda Aceh. Ya, kalau kita melihat sekarang dengan produk AI yang dihasilkan oleh Gen Z atau para penikmatnya, memang sebagian jauh dari originalitas ya, keasliannya. Dan itulah imajinasi yang dibangun oleh mereka gitu, para pengguna AI. Itu tidak bukan maksud saya bukan untuk dicegah. Tapi bagaimana kita mengarahkan untuk misalnya bagaimana berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai keacehan. Ya. Ada warna yang memang diadopsi selama ini misalnya hitam,
1: merah
0: kuning, seperti itu ya. Nah kemudian lahir warna lain, nah itu kan imajinasi. Nah, tapi ada warna-warna aslinya, nah ini kita arahkan. Misalnya. Nah di sini kan situlah yang saya sebut tadi di awal, peran dari pemerintah daerah ya, khususnya dari lembaga keistimewaan gitu ya, lembaga kebudayaan untuk mengarahkan hal itu. Nah juga misalnya dalam pembuatan apa tadi lagu-lagu,
1: lagu-lagu
0: ya, nah, ya itu kan imajinasi mereka dalam meng-approve ya, mengembangkan ya menggunakan media ini tentu. Bukan berarti mereka juga menginginkan hal seperti itu. Mereka lebih ingin ya seperti yang asli kayak Acehnya gitu. Tetapi ya dunia AI enggak bisa mengadopsi seluruhnya. Nah ini itulah perlu diarahkan, mengarahkan. Kalau dicekal, saya pikir agak sulit untuk mencekal ya.
1: Jadi tidak bisa dicekal itu.
0: Tidak bisa dicekal karena kalau bagi saya sendiri dalam dunia kebudayaan kita tidak bisa mencekal itu, tapi mengarahkan. Mengarahkan untuk hal-hal yang lebih
1: tepat gitu ya.
0: Tepat.

0: arah yang lebih baik gitu,
1: iya.
0: atau mendekati kepada kebudayaan aslinya gitu ya, tanpa meninggalkan dunia AI. Nah, satu lagi tadi
1: ya itu
0: tentang informasi,
1: informasi
0: ya.
1: Informasi yang dilihat seperti anak-anak yang tadi belum paham.
0: Betul.
1: Itu bagaimana?
0: Nah, yang di awal saya sebut peran pemerintah lokal itu harus agresif untuk bagaimana ya, kalau bisa diajak influencer untuk menyebarkan informasi lebih cepat, kenapa tidak? Dengan mereka digandeng dengan arah yang bagus, informasi yang bagus, kemudian diajak influencer misalnya menyampaikan informasi yang benar.
1: Sejauh ini Pak, seperti Bapak kan dari akademisi, sudah pernah diajak belum untuk berbincang mengenai hal ini lebih serius, bersama dengan Pemda dan pihak-pihak lain yang berpengaruh bisa mengambil cara mengatasi hal ini?
0: Itu belum.
1: Belum,
0: belum
1: ya?
0: Sama sekali. Sejauh saya pengetahuan saya belum.
1: Yeah.
0: Mungkin karena dampak yang dialami juga sangat abstrak gitu ya. Jadi tidak berlangsung langsung dihadapkan dengan syarat, jadi abstrak, sehingga mungkin bagi pemerintah atau bagi yang punya kepentingan di situ melihat ini belum berdampak serius. Tetapi bagi kita yang di bidang kebudayaan ini sudah serius
1: ya.
0: Gitu.
1: Yang kita takutkan ini pura-pura enggak terlihat serius. Padahal sangat serius
0: serius.
1: Apalagi yang seperti dari akademisi kan memang sangat memahami hal ini. Nah, itu belum pernah disampaikan gitu kepada
0: dalam beberapa forum mungkin sudah disampaikan oleh banyak kawan-kawan di kebudayaan ya,
1: melihat sambutan ya.
0: Belum ada sambutan. Belum ada sambutan. Misalnya saya pribadi fokus misalnya di bidang manuskrip tadi.
1: Bagaimana
0: dampak manuskrip setelah banjir, kita sudah sampaikan.
1: Sangat kurang ya,
0: sudah
1: sangat berkurang
0: sampaikan. Sangat berkurang.
1: Banyak yang hilang
0: banyak
1: ya.
0: Banyak yang hilang. Tetapi begitu.
1: Begitu jadi. Baik. Pak Mariana gimana, sudah ada di sana?
2: Iya, belum Kak Anggi, silakan. Kalau di sana sudah ada yang terhubung.
1: Kita lanjutkan di sini ya, Pak
2: silakan.
1: Untuk menerima penelpon. Ayo. Halo. Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Anggi.
1: Siang kembali dengan
3: Ayu dari Maluku Tengah.
1: Ayu, di mana nih Ayu sekarang?
3: Di Maluku Tengah, Kak Anggi.
1: Di mana?
0: Maluku Tengah.
3: Di Maluku Tengah.
1: Baik, Anggi ini kurang dengar nih. Ayu di Maluku Tengah. Sehat Ayu?
3: Alhamdulillah, Kak Anggi.
1: Ya, baik.
3: Kak.
1: Silakan Ayu.
3: Iya, buat Pak Tiara. Mbak Tiara Limpo.
1: Mbak Mariana.
2: Iya,
3: Mariana.
2: Ayu, silakan.
3: Mariana. Halo. Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya, dengan Kak Mbak Ayu.
0: Iya.
3: Dan prospeknya di era digital, Pak. Ya. Kalau era digital ini kan memang ada sisi negatif juga dan positifnya ya, kalau kita lihat. Sebagai seorang akademisi ya Pak ya, saya bertanya gitu. Agar budaya kita apa mencegah gitu ya, atau antisipasi gitu, bahasa Aceh atau budaya Aceh tidak tergerus gitu ya. Ancaman dan untuk antisipasinya seperti apa gitu ya Pak ya, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anggi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu di Maluku Tengah. Iya. Selamat siang ya untuk Ayu di Maluku Tengah. Dan silakan Pak Herman, bagaimana
0: jadi,
1: nih?
0: Antisipasi.
1: Mengantisipasi budaya-budaya ini ya, ancamannya dan bagaimana antisipasinya?
0: Ya, tergerusnya ya kebudayaan budaya-budaya Aceh dan mengantisipasinya, saya pikir begini, yang pertama sekali ini ada tiga unsur. Yang pertama adalah pemerintahnya sendiri.
1: Ya,
0: pemerintah sendiri harus punya blueprint untuk bagaimana mengarahkan kebudayaan itu tetap terawat di era digital. Yang kedua adalah peran para budayawan, seniman dan segala unsurnya di situ untuk menggerakkan ini dalam koridor bersama.
1: Ya.
0: Artinya begini, ini tidak bisa kerja sendiri ini. Misalnya saya tidak bisa kerja sendiri untuk menyelesaikan manuskrip. Harus ada orang-orang lain yang bekerja di sini. Salah satu di antaranya adalah fotografi. orang yang pintar membuat foto. Kemudian bagaimana membuat sebuah database, itu saya perlu orangnya, karena saya nggak mungkin bisa. Nah begitu juga orang budayawan, ya mereka butuh orang-orang lain bekerja sama untuk membangun sebuah kebudayaan. Ya, yang ketiga ini adalah penerima manfaat. Nah penerima manfaat ini apakah dia sudah berjalan atau yang belum berjalan? Ini yang sudah berjalan artinya mereka sudah paham tentang menggunakan AI, dunia teknologi, mereka diarahkan. Ayo dong, kita yang sudah dijalankan sudah bagus, tetapi ini ada aturan-aturan yang mungkin perlu disosialisasi. Nah, saya begini, misalnya saya ambil contoh. Di Aceh, hikayat itu sudah hilang.
1: Iya.
0: Ya, betul. Hikayat, berhikayat sudah hilang. Nah, apakah itu bisa dikembalikan? Bisa, tapi tidak seperti dulu. Orang berhikayat sampai 3 hari 3 malam gitu ya, atau 3 malam sampai 5 malam 7 malam. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah setiap ada event-event pemerintah daerah, event-event yang digunakan oleh pemerintah Aceh, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu 5 menit, 7 menit harus diisi oleh orang berhikayat di pembukaannya.
1: Diberi kesempatan,
0: mereka, ya apakah setelah lagu kebangsaan, apakah itu setelah baca Quran, itu ada orang yang berhikayat. Nah, mau dia orang dewasa, orang anak muda, atau bahkan anak-anak. Nah, apa yang hikayatnya? Itu yang disusun oleh pemerintah daerah, kelembagaan. Oh ini yang disusun, kalau ini acara ini begini isi hikayatnya. Kalau dalam acara formal begini isi hikayatnya. Jadi orang budayawan atau yang para penghikayat ini punya kegiatan, bahkan mereka dipanggil ke pendopo, ke kantor bupati, ke dinas-dinas untuk berhikayat dalam waktu durasi sekitar 5 menit sampai 7 menit. Nah, yeah. Tradisi hikayat ini akan kekal, saya rasa. Kekal dan akan menjadi sebuah transformasi pengetahuan bagi anak-anak sekolah. Oh, kita punya cara berhikayat ya, ada cara berbalas pantun, ada cara semapa dan sebagainya. Yeah. Nah, ini kan bagaimana cara kita menggunakan media saja. Jadi, kalau dulu harus mengumpulkan orang pada malam hari sampai berjam-jam. Nah, ini kita gunakan dalam waktu beberapa menit. Itu salah satu contoh.
1: Iya. Begitu ya, Ayu di Maluku Tengah. Terima kasih ya untuk Ayu. Selanjutnya, coba kita tanya Pak Mariana, bagaimana, Pak?
2: Iya, Kak Anggi, Pak Herman, kita sudah memasuki segmen terakhir ya.
1: Iya. Segmen terakhir ya,
2: tidak terasa ya.
1: Iya. Iya. Karena mungkin, kita akan tuntas nanti sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Betul,
1: ya. Nah, sedikit lagi, sedikit coba ingin kita lanjutkan lagi dengan Pak Herman, Pak. Iya. Di perkembangan budaya, mana yang paling banyak hilang nih kalau di Aceh, Pak?
0: Ya, kalau saya sebutkan tadi hampir di
1: hikayat, ditutur ya.
0: Tradisi tutur ya. Kemudian juga tradisi ukir.
1: Ukir, Pak ya?
0: Ya, ukir tidak ukir, ada lagi.
1: Misalnya
0: ada
1: ukir,
0: baik, ukir di rumah Aceh, di Batu Nisan. Wastra ya. Nah, itu juga hilang.
1: Enggak ada lagi tuh, Pak ya? Kalau ukir hanya di rumah-rumah Aceh yang lama-lama ya?
0: Yang lama, yang sekarang kan tidak ada. Nah, bagaimana anak Gen Z itu, dia ada arsitektur gitu. Yang digunakan adalah arsitektur motif luar kan? Bagaimana mengadopsi seni hias yang ada di rumah Aceh dengan punya filosofi sendiri, punya filosofi keistimewaan Acehnya, kebudayaannya. Yeah. Nah itu bisa dimasukkan, mereka yang ngerjakan melalui laptop, melalui komputer untuk masukkan ke rumah-rumah modern, ke gedung-gedung modern. Itu yang saya sebut tadi belum ada jembatannya. Jadi mereka belajar tentang arsitektur luar, tapi mereka tidak paham dengan arsitektur yang ada di Aceh.
1: Menurut Bapak jembatannya itu harusnya dilakukan oleh siapa dan bagaimana caranya?
0: Nah, yang dilakukan oleh siapa tadi, saya pikir ya sudah jelas di sini adalah kita punya kelembagaan istimewa. Nah, bagaimana lembaga istimewa yang saya sebut, saya tidak ingin menyebut satu bidang saja ya. Tapi banyak di sini, mau dia bidang keagamaan, mau dia bidang kebudayaan. Nah, mereka karena punya tupoksi yang luar biasa di situ dan memang ditugaskan untuk itu. ya, di, dengan undang-undang kesimbangan yang kita miliki. Nah, bagaimana mereka bisa turun ke masyarakat, ke grassroots atau ke Gen Z? Ya, diajaklah para akademisi, para praktisi, para budayawan untuk merangkul ini, yang menjembatani ini.
1: Jadi itulah yang harus mereka lakukan ya, sekarang betul. Ini ya. Baik, Pak Herman, ini mungkin di sesi terakhir Pak Herman sebagai closing statement-nya. Apa harapan Bapak dan apa yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan siang ini? Harapannya bagaimana, apa yang harus dilakukan lagi, lebih tajam lagi mungkin ya Pak, sebagai closing statement-nya. Silakan Pak.
0: Ya, sebagai closing statement, saya pikir dinamika kebudayaan di Aceh itu kan saat ini bukanlah sebuah kemunduran, ya, bukanlah sebuah kemunduran, melainkan ini adalah transformasi adaptif dengan menggunakan dunia digital, dunia AI atau dunia teknologi untuk kebudayaan Aceh, yang bahkan itu memberi panggung baru, ya, panggung baru bagi masyarakat Aceh, bagi generasi Aceh untuk merawat masa lalu sekaligus merangkul masa depan. Nah, saya pikir itu ini harus media yang harus betul-betul dimanfaatkan oleh kita.
1: Seperti contohnya kita siang ini ya kan, ini kan bisa dari obrolan kita ini kan, ini bisa sedikit banyaknya juga sebagai salah satu cara ya, untuk hal ini kita angkat dan lebih terpikir lagi maunya ya, untuk merawat masa lalu
0: dan merangkul masa depan
1: ya. Semoga saja dengan adanya teknologi-teknologi di era digital ini bukan merupakan sebuah kemunduran. Nah, tapi juga merupakan sebuah transformasi gitu ya Pak ya. Baik. Terima kasih banyak ya Pak Herman.
0: Sama-sama,
1: ya untuk perbincangan hari ini. Pak Mariana,
2: ya, terima kasih
1: kita
2: kali.
1: Sudah bertanya-tanya tadi dengan Pak Herman dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Herman ini bisa menjadi apa ya yang terpikirkan ya, selama ini mungkin tidak terpikirkan atau belum dipikirkan dengan secara serius. Kami kembalikan kepada Pak Mariana ya. Terima kasih banyak Pak, sampai jumpa Pak ya.
2: Iya, baik, terima kasih Kak Anggi Siregar dan juga Pak Herman Syah.
0: Ya, terima kasih Pak Mariana.
2: RRI Perempat Banda Aceh, salam sehat dan salam berjumpa kembali ya Kak ya di kesempatan berikutnya. Baik, itu dia pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Dialog kita di Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Perempat Banda Aceh dengan tema dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Bajual originalitas produk tenun pakai dokumentasi video proses pembuatan dinilai menjadi strategis menarik untuk kasih naik nilai jual sekaligus kepercayaan konsumen. Hal itu disampaikan oleh Francisca Novita, Resilience Manager Wahana Visi Indonesia. Dia bilang bahwa proses menenun yang direkam secara detail dapat jadi bukti keaslian produk sekaligus buka peluang sistem pemesanan awal. Menurutnya konsep bajual satu karya tenun original dalam kurun waktu tertentu seperti 1 tahun satu kali dapat kasih naik eksklusivitas tenun. Dengan durasi kerja panjang sampai 8 bulan, nilai produk menjadi lebih tinggi dan diminati oleh pembeli yang menghargai keunikan. Menurutnya, produk tenun sonde sekedar barang pakai, tetapi juga sarana edukasi dan identitas budaya yang melekat. Beralih ke informasi berikut. Kabupaten Rotendao, wilayah paling selatan Indonesia, sekarang sudah dilirik oleh investor Cina untuk kasih kembang infrastruktur energi baru terbarukan berbasis tenaga surya atau solar panel. Langkah strategis ini mulai dimatangkan lewat kunjungan lapangan tim investor Cina bersama Diepung Mitra Wim Tangkalisan yang diterima langsung oleh Bupati Rotendao Paulus Henuk. Itu kunjungan merupakan komitmen lanjutan dari penjajakan awal yang sebelumnya sudah dilakukan di Jakarta pada 2 April 2026 lalu. Bupati Rotendao Paulus Henuk bilang bahwa kehadiran investasi EBT terlalu krusial buat daerah kepulauan seperti Rotendao. Pemanfaatan energi surya dinilai jadi jawaban konkret atas tantangan pemenuhan kebutuhan listrik dan kemandirian energi di beranda depan NKRI. Paulus juga berharap kolaborasi tersebut sudah hanya kasih kuat sistem kelistrikan daerah, tetapi juga menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Kristin, sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat sore Bapak Mama Bahaso daerah Doang Semua. Apa kabar di ini sore? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat, bahagia selalu untuk menjalani aktivitasnya di sore yang mulai mendung dan juga berangin ya. Beta Christine menemani Bapak Mama Bahaso daerah Doang Semua dengan musik dan juga ragam informasi. Jadi informasi-informasi ringan dan juga pantun-pantun akan menemani Bapak Mama Bahaso daerah. Yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki bisa gabung melalui ketempung lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang.

0: Jembatan Selam adalah sebuah jembatan yang menghubungkan Kupang di area pusat dan Kupang di bagian barat yang jaraknya tercipta akibat belahan Kali Dendeng. Daerah yang disebut Selam termasuk dalam wilayah Kelurahan Fatu Veto dan berbatasan dengan Kelurahan Air Mata. Wilayahnya mencakup daerah sekitar jembatan yang namanya Jembatan Selam. Konon, nama Selam bermula sejak zaman Belanda. Di sekitar area jembatan yang merupakan muara dari Kali Dendeng, pemuda-pemuda zaman itu gemar berebut uang pemberian para awak kapal Belanda. Karena diberi dengan cara dilempar ke air, tentu saja untuk mendapatkannya harus dengan menyelam. Dan ternyata, para pemuda di sekitar lokasi sangat lihai menyelam. Saat seorang awak kapal melempar koin bernilai tertentu, lalu para pemuda segera menyerbu masuk ke dalam air untuk menggapainya. Kegiatan selam menyelam dan kelihaian para penyelamnya diabadikan menjadi nama tempat tersebut.
1: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
2: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
1: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
2: Serius? 5.000?
1: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
2: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
1: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
2: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
1: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
2: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya seni pertunjukan keagamaan, musik gereja, dan pendidikan musik gereja.
1: Ditambah program pasca sarjana, ada magister pendidikan agama Kristen dan doktor teologi.
2: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
1: Semua prodi terakreditasi baik.
2: Prodi pendidikan agama Kristen S1 dan magister pendidikan agama Kristen terakreditasi baik sekali.
1: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3 Juni hingga Juli 2026.
2: Ini bukan sekedar kuliah.
1: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
2: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

0: Jika di Jogja orang naik kopata, maka di Kupang orang naik oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu adalah sebutan orang Kupang untuk menandai jalur yang dilalui oto. Oto Kupang memiliki gayanya sendiri. Selain cat mobil yang berbeda-beda, oto juga selalu dihiasi stiker, mulai dari gambar artis sampai gambar mobil balap pasti ada. Bahkan tidak jarang, kaca depan pun dipenuhi stiker. Selain stiker, oto Kupang juga memiliki ciri khas klakson atau bel yang aneh. Sehingga paling tidak, orang Kupang langsung tahu keberadaan oto jika mendengar klakson tersebut. Keunikan oto merupakan salah satu ciri khas kota Kupang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di zaman sekarang, foto bertiga memang sudah umum terjadi. Bahkan tren selfie juga makin membuat orang kerap foto bertiga. Namun, mitos foto bertiga masih dipercaya sebagian orang. Katanya, hal ini dapat membawa sial sampai menyebabkan kematian. Ada yang mengatakan, orang yang berdiri di tengah dalam foto dengan jumlah 3 orang akan meninggal. Ternyata, mitos ini awalnya dari Vietnam yang mengeramatkan angka 3. Mereka menganggap bahwa angka 3 itu membawa kesialan. Maka menyebarlah mitos yang mengatakan bahwa foto bertiga pun akan memberi kesialan pula pada orang yang di tengah. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat modern semakin mengerti bahwa mitos foto bertiga tidak lagi perlu dipercaya, kecuali kalau mengambil fotonya di tengah jalan atau lokasi berbahaya lainnya.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: Berbicara tentang mitos dalam masyarakat lokal selalu menjadi tanda tanya besar bagi semua orang tentang kebenarannya. Sebagian orang ada yang percaya, namun sebagian lain mengatakan bahwa hal itu merupakan tahyul. Salah satu mitos tentang arti kejatuhan cicak di tangan seringkali dikaitkan dengan pertanda bahwa akan kehilangan orang yang kita sayangi. Jika anggota tubuh sampai kejatuhan cicak, hal itu dipercaya sebagai pertanda akan terjadi hal buruk pada orang-orang tersayang. Bahkan ada yang meyakini bahwa sebagai pertanda akan datangnya berita kematian. Selain itu, orang yang mengalami kejatuhan cicak juga diprediksi akan bertikai dengan orang terdekat seperti teman ataupun pacar. Tapi jangan berkecil hati, ambil sisi positifnya saja. Secara logika, justru cicak yang tidak berhati-hati maka sampai terjatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nyamuk sangat mudah ditemukan di sekitar rumah. Hewan kecil ini pun dapat dengan mudah berkembang biak, bahkan di tempat bersih dan terawat. Salah satu bahan alami untuk mengusir nyamuk di rumah adalah bawang putih. Bagaimana caranya? Pertama, letakkan beberapa buah bawang putih di setiap sudut rumah sesuai dengan kebutuhan. Kedua, bawang putih juga bisa digunakan sebagai cairan semprot untuk mengusir nyamuk. Caranya, potong beberapa siung bawang putih dan rebus di air mendidih. Kemudian, masukkan ke dalam botol penyemprot dan semprotkan di sekitar rumah untuk mengendalikan nyamuk. Bau menyengat yang dihasilkan dari bumbu dapur ini sangat dibenci oleh nyamuk.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Di balik diepung kesederhanaan Kampung Wodo di Desa Compang Lohni, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur, simpan panorama alam yang membuat siapa sayang datang pisana akan jatuh hati. Hamparan sawah hijau yang luas berpadu deng udara sejuk deng latar perbukitan buat ini kampung sama ke surga tersembunyi di jantung Flores. Sonderan Kampung Wodo sekarang mulai dikenal sebagai destinasi wisata alam baru yang menyuguhkan pesona menenangkan sekaligus kasih sejuk mata. Kampung Wodo Sonde hanya indah di liasa, tapi juga menawarkan pengalaman yang unik. Wisatawan bisa lihat langsung aktivitas warga yang masih mengelola sawah dengan cara tradisional. Pemandangan petani membajak sawah, batanam padi, sampai patik hasil bumi jadi tontonan yang jarang ketemu di perkotaan. Karena keindahan alam Kampung Wodo, pemerintah desa Samsama deng warga setempat mulai kasih kembang ini kawasan sebagai destinasi wisata unggulan. Beralih ke informasi berikut, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena kasih tahu dalam situasi seperti ini wartawan dituntut untuk punya kompetensi yang memadai, profesionalisme yang tinggi, dan kasih tahu informasi pi banyak orang, tetapi juga punya tanggung jawab moral untuk memaksimalkan dan memastikan bahwa informasi yang dikasih tahu betul, berimbang, edukatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Gubernur menegaskan hal itu dalam sambutan pembukaan uji kompetensi wartawan radio RRI Kupang yang dibacakan oleh asisten 3 Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yohanes Octavianus. Karena itu dia bilang uji kompetensi wartawan radio menjadi instrumen yang tak lalu penting untuk memastikan bahwa wartawan punya kemampuan, pengetahuan, dan pemahaman etika jurnalistik yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan Dewan Pers. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Masyarakat di Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang penuh budaya dan kaya akan keberagaman. Salah satunya ditandai dengan adanya cara berpakaian. Satu hal yang paling berpengaruh terhadap cara berpakaian adalah bahan dasar pakaian yang dipakai. Jika di masyarakat Jawa terdapat batik, maka di masyarakat lainnya, khususnya masyarakat NTT, terdapat kain tenun. Meski secara administratif, gugusan-gugusan pulau di NTT berada di bawah satu pemerintahan, namun tidak berarti budayanya juga homogen. Beraneka ragamnya suku yang ada menyebabkan setiap suku dan etnis memiliki bahasa masing-masing dan mempunyai ratusan lebih dialek. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa terdapat beragamnya motif yang ada pada tenunan. Tiap wilayah dan suku masing-masing mempunyai keunikan yang khusus dibandingkan dengan daerah lain. Contohnya, menampilkan legenda, mitos, hewan masing-masing daerah. Ada juga yang bertujuan untuk menggambarkan penghayatan akan karya Tuhan Yang Maha Esa. Menenun merupakan kemampuan yang diajarkan secara turun-temurun demi menjaga kelestariannya. Tiap suku di NTT mempunyai keunikan masing-masing dalam hal corak dan motif. Motif atau pola yang ada merupakan manifestasi dari kehidupan sehari-hari masyarakat dan memiliki ikatan emosional yang cukup erat dengan masyarakat di tiap suku. Selain itu, menenun menjadi indikator bagi seorang wanita untuk siap dan pantas dinikahi. Untuk pria, yang menjadi indikator adalah mempunyai ladang dan bisa bercocok tanam. Bagi masyarakat NTT, fungsi kain tenun sangatlah beragam. Yang pertama, sebagai busana untuk penggunaan sehari-hari dan menutupi badan. Yang kedua, pelengkap busana dalam tari adat ataupun upacara adat. Yang ketiga, sebagai mahar dalam perkawinan, yang dalam bahasa daerah disebut sebagai belis nikah. Yang keempat, sebagai pemberian dalam acara kematian dan sebagai wujud penghargaan. Yang kelima, sebagai penunjuk status sosial. Yang keenam, sebagai alat untuk membayar hukuman jika terjadi ketidakseimbangan. Yang ketujuh, sebagai alat barter atau transaksi. Yang kedelapan, sebagai bentuk cerita mengenai mitos dan cerita yang tergambar di motif-motifnya. Dan yang kesembilan, sebagai bentuk penghargaan bagi tamu yang datang berkunjung. Tenun sendiri merupakan kegiatan membuat kain dengan cara memasukkan benang pakan secara horizontal pada benang-benang lungsing. Biasanya telah diikat dahulu dan sudah dicelupkan ke pewarna alami. Pewarna alami biasanya dibuat dari akar-akar pohon. Ada pula yang menggunakan dedaunan. Proses pembuatan kain tenun ini dilakukan secara manual, mulai dari proses ikat untuk pembentukan motif sampai pencelupan warna yang dilakukan berulang-ulang. Hal ini karena satu warna saja butuh waktu selama 2-3 hari untuk pengeringannya. Kemudian, benang-benang yang sudah diikat ini akan ditenun untuk menjadi sebuah kain selendang, selimut, atau sarung. Tenun ikat NTT saat ini menjadi buruan para wisatawan jika berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Dan bukan itu saja, tenun NTT semakin mendunia setelah beberapa desainer terkemuka Indonesia mencoba untuk mengangkatnya melalui peragaan-peragaan busana, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sejak dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun. Mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun zat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Leluhur masyarakat Manggarai Timur yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur menganut kepercayaan animisme mengakui keberadaan Tuhan sebagai sang pencipta manusia dan alam semesta. Secara animisme, leluhur orang Manggarai Timur menerjemahkan keberadaan Tuhan dengan berbagai lambang-lambang, baik yang ada di kain tenun sulam maupun di berbagai motif lainnya, seperti rumah adat dan berbagai ritual-ritual adat. Untuk mengenang dan melambangkan kehadiran sang pencipta itu, leluhur Manggarai Timur yang tersebar di pelosok terpencil menenun kain sulam bermotif mata manuk atau mata ayam. Mereka percaya bahwa cahaya Tuhan atau mata Tuhan yang memberikan mereka terang. Memang mereka tak melihat mata Tuhan, tetapi mereka melambangkan dengan mata manuk. Motif mata manuk yang ada di kain sulam sesungguhnya melambangkan mata Tuhan.
1: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
2: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
1: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
2: Serius? 5.000?
1: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
2: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
1: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
2: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
1: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
2: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
1: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
2: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
1: Semua prodi terakreditasi baik.
2: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
1: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
2: Ini bukan sekedar kuliah.
1: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
2: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Upaya pengurangan resiko bencana bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dari kearifan lokal Puar Cama milik masyarakat Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. Kawasan hutan Beliling adalah kawasan yang tidak digunakan sebagai lahan untuk berladang atau kegiatan pertanian lainnya. Penguasaan terhadapnya ada di tangan Tua Golo atau Ketua Adat. Dalam mekanisme adat, mengambil isi puar atau hutan untuk kepentingan apapun tidak dilakukan secara bebas, tetapi harus seizin Tua Golo dengan menggunakan mekanisme adat yang disebut tuak, yaitu prosedur meminta isi hutan dengan membawa rokok, uang secukupnya, dan sopi. Dalam membuat keputusan, Tua Golo akan memanggil Tua Batu, penjaga kampung, untuk melakukan cama atau musyawarah terkait permintaan anggota keluarga yang berkeinginan untuk mengambil isi puar. Pengambilan kayu oleh masyarakat tidak dalam skala besar untuk dijual, tetapi sekedar untuk kebutuhan membangun rumah atau kayu api. Adanya peraturan tidak tertulis ini menjadikan sumber daya alam di hutan Beliling tetap terjaga, sehingga bermanfaat sebagai pencegah bencana kekeringan dan longsor di daerah Manggarai Barat.

0: 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Bajual originalitas produk tenun pakai dokumentasi video. Proses pembuatan dinilai jadi strategi menarik untuk kasih naik nilai jual sekaligus kepercayaan konsumen. Hal tersebut disampaikan oleh Francisca Novita, Resilience Manager Wahana Visi Indonesia. Dia bilang kalau proses menenun yang direkam secara detail dapat jadi bukti keaslian produk sekaligus buka peluang usaha dan juga sistem pemesanan awal. Konsep bajual satu karya tenun original dalam kurun waktu tertentu seperti 1 tahun satu kali dapat kasih naik dia punya nilai jual dari produk tersebut. Durasi kerja panjang sampai 8 bulan, nilai produk menjadi lebih tinggi dan diminati oleh pembeli yang menghargai keunikan. Beralih ke informasi berikut. Di balik diapung kesederhanaan, Kampung Wodo di Desa Compang Loni, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur, simpan panorama alam yang membuat siapa-sa bisa jatuh hati. Hamparan sawah ijo yang luas berpadu dengan udara sejuk dan latar perbukitan buat ini kampung sama ke surga tersembunyi di jantung Flores. Sondeheran, Kampung Wodo sekarang mulai dikenal sebagai destinasi wisata alam baru yang menyuguhkan pesona menenangkan sekaligus kasih sejuk mata. Kampung Wodo Sonde hanya indah dilihat sah, tapi juga menawarkan pengalaman unik. Wisatawan bisa lihat langsung aktivitas warga yang masih mengelola sawah dengan cara tradisional. Pemandangan petani membajak sawah, bertanam padi sampai patik hasil bumi jadi tontonan yang jarang ketemu di perkotaan. Karena keindahan alam Kampung Wodo, pemerintah desa sama-sama dengan masyarakat mulai kasih kembang ini kawasan sebagai destinasi wisata unggulan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Nausus itu artinya batu yang menyusui. Karena itu batu yang besar, tapi dia merangkul dan menyusui.
1: Batu Nausus adalah sebuah kawasan pegunungan batu marmer yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berjarak tempuh 28 km dari kota Soe, ibu kota Kabupaten TTS, Batu Nausus menyajikan pemandangan alam nan eksotis. Menurut sejarahnya, Batu Nausus adalah sebuah batu yang merupakan sumber mata air bagi warga Molo. Seperti yang dituturkan Ibu Aleta Baun, salah seorang tokoh masyarakat adat Batu Nausus.
0: Sejarah Batu Nausus itu, namanya Nausus itu artinya batu yang dia merangkul dan menyusui. Nausus itu artinya batu yang menyusui. Karena itu batu yang besar, tapi dia merangkul dan menyusui. Arti dari menyusui itu bukan batu menyusui yang seperti manusia menyusui anak-anak, bukan. Tapi arti dari menyusui ini adalah dia sebagai induk batu, di mana dia menjadi batu yang menampung sumber mata air. Karena di bawah batu itu ada sumber mata air, dan sumber mata air itu dia mengalir menuju ke batu putih dan keluarnya di selatan. Kalau dia keluar di selatan, kan orang-orang yang sepanjang kali itu mereka memanfaatkan air itu untuk sawah. Maka itu dia disebut batu yang menyusui, induk batu.
1: Menurut Ibu Aleta, Batu Nausus terdiri dari rangkaian 3 batu yang pada masa lampau dipakai oleh orang Molo untuk melaksanakan ritual pemujaan terhadap pencipta alam semesta yang disebut dengan Wisneno. Selain itu, orang Molo pun kemudian meyakini bahwa tempat tersebut adalah tempat yang aman untuk menyimpan harta mereka.
0: Di Batu Nausus itu ada 3 batu. Batu Nausus itu sendiri, Batu Anjaf, dan ada satu batu yang tidak bernama. Itu di hutan yang kecil, itu di bagian, kalau dari sini kita di bagian kanan. Sebelum turun ke bawah batu besar, itu sudah ada jalan masuk ke dalam hutan. Nah, di situ ada satu batu. Batu itu adalah tempat di mana orang melakukan upacara adat, orang mulai melakukan ritual, orang mulai itu penyimpanan harta, kekayaan yang ada di situ. Itu batu yang sebenarnya banyak harta yang ada di situ, banyak kekayaan yang tersimpan di situ.
1: Batu Nausus yang berudara sejuk dan terletak di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut ini bukan hanya sekedar batu biasa. Batu Nausus merupakan salah satu barang termahal milik masyarakat Timor, teristimewa masyarakat Molo yang mendiami daerah Timor Tengah Selatan. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya Batu Nausus adalah batu marmer kelas dunia yang mampu menjadi magnet untuk menarik para investor datang dan berinvestasi di sana.
0: Jadi pada saat Batu Nausus disensor, dipotong, dan setelah itu uji lab, Batu Nausus adalah kelas dunia untuk di Bangkok, ya, waktu saya ke Bangkok. Nah, batu itu sebenarnya punya kekuatan yang luar biasa, punya marmer yang paling bagus lah. Karena dia bukan batu kapur kan, dia adalah batu besi yang menampung sumber air kan, dia punya pori-pori. Nah, batu ini menurut cerita orang yang melakukan pekerjaan bahwa dia kelas yang paling baik di dunia. Sehingga memang ini harus menjadi harga nilai yang besar, kalau dijual itu nilai besar.
1: Seiring waktu, eksploitasi besar-besaran terhadap batu marmer kelas dunia di Batu Nausus harus dibayar mahal, di mana terdapat kampung yang akhirnya mesti ditinggalkan penghuninya karena tempat tersebut mengalami erosi yang cukup parah.
0: Pengaruhnya ketika mereka menambang Batu Nausus itu ada terjadi satu kampung itu tutup, kampung adat itu tutup karena terjadi erosi. Longsor keseluruhan dan kampung itu sedang lagi, orang tidak huni lagi. Sekarang mereka harus keluar dari tempat itu. Penduduk yang ada di situ kurang lebih 150 kakak. Mereka pindah dengan sendirinya karena tidak ada tempat untuk mereka tinggal karena itu erosi yang besar.
1: Ibu Aleta juga menuturkan, lewat kejadian itu, masyarakat kemudian mengadakan perlawanan terhadap para investor yang menambang dengan tidak memperhatikan kondisi alam yang terjadi. Perjuangan yang tak kenal lelah oleh masyarakat akhirnya membuahkan hasil. Para investor kemudian menyerah pada keputusan masyarakat bahwa Fatu Nausus tidak boleh lagi ada penambangan. Tidak boleh lagi ada aktivitas yang merugikan masyarakat dan mengusik harga diri mereka. Di tengah keterbatasan hidup, masyarakat Molo seolah ingin menunjukkan bahwa keberadaan Fatu Nausus atau Batu Nausus merupakan harta dan kebanggaan tak ternilai dari alam yang dianugerahi oleh Sang Pencipta Wisnenu dan sudah seharusnya dijaga serta dipelihara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, demikian suguhan mini feature mengenai Fatu Nausus, pesona Gunung Batu Marmer dari Kabupaten Timur Tengah Selatan.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Bapak mama, bah saudara semua, ketika orang menyebut nama Flores, yang bapak mama ingat pasti Danau Kelimutu. Ya, danau ini sangat terkenal, bahkan menjadi lambang pariwisata di Pulau Flores.

0: Bapak Mama, Mbak Saudara, Danau Kelimutu yang terletak di Kota Ende sebenarnya adalah 3 buah kawah yang terdapat dalam Gunung Kelimutu. Namun, orang lebih mengenalnya dengan sebutan Danau Kelimutu. Masing-masing danau dalam kawah memiliki warna tersendiri. Bahkan, warna danau ini sering berubah-ubah. Menurut Bapak Amatus Peta, salah seorang pemerhati budaya Ende, mengatakan bahwa warna masing-masing danau tersebut memiliki makna, bahkan perubahan warna danau berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
1: Danau Kelimutu itu ada tiga. Tiga itu ada Tiwu Atapolo, Tiwu Kofainuamuri, dan Tiwu Atabupu. Di awal dulu warna Kelimutu yang saya tahu sejak saya kecil dulu itu, warnanya ada tiga, yaitu merah, putih, biru. Tapi tidak tahu karena gejala alam atau apa, kita tidak tahu, warna itu berubah-ubah. Dan kadang-kadang warna Danau Kelimutu itu berubah, itu akan berdampak langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Tapi yang jelas saya mau sampaikan bahwa Tiwu Atapolo itu aslinya warnanya merah. Dan di situ diberi semacam simbol bahwa warna merah itu tanda kekerasan hidup di dunia ini. Dan itu dikhususkan bagi arwah mereka-mereka yang berperilaku hidup kurang baiklah di dunia ini. Dalam keyakinan orang Liao seperti itu, sehingga disebut Atapolo. Mereka yang suka mengganggu orang, yang suka menyusahkan hidup orang lain, lalu itu disebut di Tiwu Atapolo.
0: Suku Ende Liao percaya bahwa warna Danau Kelimutu adalah gambaran kehidupan manusia yang tidak terlepas dari perilaku sehari-hari. Ada baik, buruk, bahkan kebahagiaan seperti yang disampaikan Bapak Amatus Peta.
1: Sementara simbol kebahagiaan itu ada di Kofainuamuri. Itu danau yang diyakin tinggal di situ arwah orang-orang muda, para gadis, para pemuda yang meninggal sebelum mereka menikah. Itu mereka tinggal di situ. Dan itu simbol kebahagiaan luar biasa karena warnanya juga di awal itu warnanya bagus sekali. Warna biru berpindah ke hijau dan sekarang sudah menjadi warna lain. Kemudian yang terakhir, Tiwu Atabupu. Itu diyakini bahwa setiap orang tua yang meninggal itu arwahnya berkumpul di situ. Dan warna aslinya dulu itu putih di situ, Tiwu Atabupu.

Bapak mama bapak saudara semua, itulah kepercayaan masyarakat Ndelio tentang warna Danau Kelimutu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna tersirat dari arti warna Danau Kelimutu, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat setelah ia meninggal dunia.

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bapak mama bersaudara semua, Pulau Ternate yang kita kenal selama ini terletak di Provinsi Maluku Utara. Namun ternyata di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor, terdapat juga pulau dengan sebutan Ternate. Menurut cerita orang tua zaman dahulu, asal-muasal Pulau Ternate di Kabupaten Alor berawal dari hadirnya sekelompok orang yang berasal dari Pulau Ternate, Maluku. Ada beberapa versi tentang asal-usul nama Pulau Ternate. Yang pertama dikisahkan, konon zaman dahulu kala Pulau Ternate ini bernama Pulau Nuhabeng. Pada masa itu sebuah kapal, Arumbae Kole, berlayar dari Ternate Maluku menuju Alor. Dalam kapal tersebut terdapat 5 bersaudara yang mempunyai misi menyebarkan agama Islam. Mereka tiba di Amoli dan bertemu dengan Raja Alor Baololong pertama. Raja Baololong meminta mereka untuk mendiami Pulau Nuhabeng. Sebagai rasa terima kasih, 5 orang bersaudara ini menyerahkan sebuah moko kepada Raja Baololong dan Raja membalasnya dengan sebuah pisau emas. Sebagai penghuni pertama di Pulau Nuhabeng, maka pulau ini diganti namanya menjadi Ternate. Setelah bertahun-tahun menetap di Pulau Ternate, 5 bersaudara ini meninggalkan Pulau Ternate dan berlayar menuju Pulau Pantar dengan misi yang sama. Menurut tutur sejarah, leluhur orang Ternate yang saat ini mendiami kampung Ternate Umapura, Bogakele, Biatabang, dan Abangbol berasal dari Pulau Pura. Sejak dahulu kala, mereka terkenal sebagai nelayan. Penduduk pada 3 kampung ini memeluk agama Kristen Protestan, sedangkan penghuni kampung Ternate Umapura memeluk agama Islam. Walau berbeda agama, mereka hidup rukun sebagai saudara. Topografi Pulau Ternate tidak memungkinkan untuk ditanami tanaman pangan karena kondisi tanahnya yang bebatuan hanya bisa ditanami pohon kelapa. Namun, di pulau ini hidup tumbuhan yang menghasilkan pewarna tradisional seperti tanaman mengkudu, tarum, dan kayu kuning. Kaum laki-laki Ternate umumnya bekerja sebagai nelayan, hasil tangkapannya dijual dan dikonsumsi sendiri. Peralatan menangkap ikan yang dipakai adalah pukat, bubu atau perangkap ikan, dan pancing. Mereka juga pandai menyelam untuk menombak ikan di dasar laut. Sedangkan kaum perempuan memiliki aktivitas menenun sepanjang musim, dan hasilnya dipasarkan ke pulau-pulau terdekat. Versi lain asal-usul nama Pulau Ternate, yakni dilatar belakangi oleh perjalanan 5 orang bersaudara dari Ternate Maluku dengan misi menyebarkan agama Islam di Pulau Alor dan Pulau Pantar. 5 bersaudara ini terdiri dari 4 laki-laki dan 1 orang perempuan. Dalam perjalanan mereka menggunakan perahu layar bernama Arumbae Kole. Pendaratan pertama rombongan Ternate ini adalah Pantai Botang karena kehabisan air. Setelah beberapa waktu berselang, mereka memutuskan untuk kembali ke perahu karena tidak menemukan sumber mata air. Sebelum naik ke perahu, salah seorang dari 5 bersaudara, yakni Yan Bogo, menghujamkan tongkat ke pasir di pinggir pantai. Dari situlah keluar air tawar dan segar seperti mata air pegunungan. Mata air di pinggiran Pantai Bota masih ada sampai sekarang. Mata air itu disebut air wanja, dalam bahasa Alor atau dalam bahasa Indonesia disebut air banda. Setelah guci-guci tempat penyimpanan air terisi penuh, mereka melanjutkan pelayarannya. Tersiar kabar bahwa Raja Alor sedang berada di desa Aimoli, maka 5 orang bersaudara dari Pulau Ternate Maluku
mendarat di pantai desa Aimoli untuk bertemu Tuan Raja. Raja yang memimpin waktu itu adalah Raja Baololong. Raja meminta mereka untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Mereka mengaku hendak menyebarkan agama Islam di Alor. Raja pun menyambut dengan gembira kehadiran orang dari Ternate. Atas perintah Raja Baololong I, mereka diminta untuk tinggal di sebuah desa di pulau seberang bernama Pulau Nuhabeng. Sebelum pamit, Raja Baololong I dengan rombongan Ternate Maluku saling tukar cendramata. Di desa Nuhabeng tidak terdapat mata air, karena itu dengan tongkat yang pernah dipakai di Pantai Bota, dipakai juga di Nuhabeng. Di bekas hujaman tongkat tidaklah mengeluarkan air, tetapi ujung tongkat terlihat basah. Secara gotong royong, mereka menggali lubang sampai muncul mata air. Mereka sepakat untuk menetap di daerah seputar mata air dan membentuk sebuah pemukiman kecil. Rombongan dari Ternate tinggal bertahun-tahun di Nuhabeng, sanak keluarga yang meninggal pun dimakamkan di pulau ini. Pasca perundingan bersama, mereka memutuskan untuk meninggalkan Nuhabeng dan sepakat memberi nama Ternate menggantikan nama Pulau Nuhabeng.

Demikian beberapa versi cerita tentang asal-usul nama Pulau Ternate di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang disadur dari buku seri terbitan Museum NTT. Apapun versi cerita yang ada, kehadiran sekelompok masyarakat dari Ternate, Maluku, membawa perubahan bagi masyarakat lokal yang ada. Pembauran dua budaya yang berbeda tapi bisa mempersatukan mereka, terbukti masyarakat Pulau Nuhabeng bisa hidup berdampingan dengan penduduk asli di sekitar Nuhabeng.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Saudara, Pulau Lepan Batan menurut versi orang Kedang pada zaman dahulu kala merupakan sebuah pulau yang terletak di antara Lembata dan Alor, sedangkan versi masyarakat.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.
3: Berita Pro 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Bapak saudara semua, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena membuka kegiatan monitoring dan evaluasi terpadu Kecamatan Tangguh Bencana atau Kencana Provinsi NTT di Aula Timur Hotel Harper Kupang pada Kamis 18 Juni 2026 lalu. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri Endi Suharmanto. Dalam sambutannya, Gubernur Melki menyampaikan bahwa di balik berbagai kelebihan Provinsi NTT, ternyata ini daerah termasuk daerah dengan kerentanan bencana yang sangat tinggi. Beralih ke informasi berikut. Diskursus kritis iklim di Kupang mengemukan dalam webinar Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang digelar oleh Solidaritas Perempuan Floba Moratas mengusung tema Alarm Krisis Iklim, Perspektif Feminis atas Pembangunan Transisi Energi dan Masa Depan Ruang Hidup di NTT. Ini forum menyoroti bagaimana krisis iklim tidak hanya berdimensi ekologis, tetapi juga memperdalam ketimpangan gender dan ketidakadilan sosial. Informasi tadi mengakhiri kotong pung berita kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam untuk Bapak Mama Kakak Dedong, semua dini malam apa kabar? Oh, semoga dini malam kabarnya selalu baik dari hari-hari kemarin. Dan ini malam lebih semangat lagi. Jumpa lagi dengan Beta Rogan yang akan temani Bapak Saudara Dong semua dini malam di Sasando Malam. Sampai nanti di pukul 24 dengan ragam informasi dan sampai lupa dengan hiburan lagu-lagu daerah yang akan kita kasih untuk hibur Bapak Saudara Dong semua. Untuk lebih semangat lagi ya, apalagi beta puja Bapak Saudara Dong semua, mama-mama dong yang lagi batas sibuk di pasar, pertokoan, atau juga untuk beta punya Bapak Saudara Dong semua yang sementara berjualan ya, semangat terus di ini malam. Dan jangan lupa untuk selalu kasih kotompung senyum yang manis. Untuk itu mama-mama kakak-kakak Bapak Saudara semua, selamat malam saja. Dan untuk Bapak Saudara semua juga yang ya masih dalam suasana Piala Dunia dan masih di babak penyisian. Waduh, ini pasti para fans dari Portugal sendiri sone sabar lah ya untuk bisa melihat Ronaldo kira-kira seperti apa untuk kali ini. Ini agak susah juga, banyak ya pro kontra ya komentarnya. Ada yang bilang, aduh ini Ronaldo belum satu gol, sedangkan Messi, Mbappe dan juga Haaland ini waduh sudah saling kejar-kejaran. Baik, untuk itu Pak Saudara Dong semua, selamat malam saja dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

Lahan tidur merupakan lahan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan, namun tidak digunakan atau dibiarkan begitu saja. Lahan ini bisa berupa lahan pertanian, perkebunan, atau lahan kosong lainnya yang tidak diolah untuk kegiatan produktif. Jika dimanfaatkan dengan baik, lahan tidur bisa menjadi solusi untuk memperkuat ketahanan pangan, menambah produksi pangan lokal, mengurangi ketergantungan dari luar, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Pemanfaatan lahan tidur juga memiliki kaitan erat dengan konsep pertanian berkelanjutan. Dengan mengandalkan teknik pertanian ramah lingkungan, seperti pertanian organik yang tidak hanya mendapatkan hasil pangan, tapi juga menjaga kesuburan tanah dan ekosistem alam di sekitar. Tanaman pangan yang ditanam dengan metode benar akan menghasilkan tanah yang tetap subur untuk generasi mendatang dan memastikan ketahanan pangan jangka panjang.

Oke, baik. Terima kasih perkenalan. Nama saya Dewi Yanti Elizabeth Vola, SEMM. Saya selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra dan Karya Wanita Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra di Kupang. Harapan saya adalah begini, saya sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh RRI ini karena begini, anak-anak dengan keterbatasan apalagi netra, otomatis mereka hanya mendengar. Nah, RRI kan hanya melaksanakan tidak dalam bentuk ini visual, tapi kita mendengar ya, visual saja kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, jadi anak-anak bisa merasakan keramaian dari sesuatu olahraga yang dinikmati oleh seluruh dunia ini, ternyata mereka juga menjadi bagian yang bisa menikmati hal ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Saya rasa ini satu gebrakan dari RRI yang sangat bagus, melibatkan anak-anak disabilitas khusus netra. Jadi mereka juga merasa bahwa, oh ternyata bukan cuma orang normal saja yang bisa menikmati olahraga dengan kesenangan dan euforia bagaimana kita bertepuk tangan, kita bergembira ketika gol itu terjadi. Tapi anak-anak disabilitas netra juga bisa merasakan euforia itu. Jadi ya, saya sangat senang sekali, ya bravo lah buat RRI, semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang orang bilang ramah disabilitas. Itu kami sangat menunggu dan sangat mendukung. Terima kasih.

Bunga sakura telah menjadi flora khas Jepang. Namun siapa sangka, jika di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kampung Maudolung, Desa Hamba Praing, Kecamatan Kanatang, Sumba Timur, kita bisa melihat secara langsung kecantikan dari bunga konjil yang berwarna merah muda dan putih sama seperti bunga sakura. Meskipun memiliki kecantikan dan warna yang sama, ternyata sakura Sumba ini merupakan spesies yang berbeda dengan bunga sakura yang ada di Jepang. Jika sakura Jepang selalu bermekaran di musim semi, maka bunga konjil yang ada di Sumba selalu bermekaran di bulan Oktober dan akan gugur di bulan November pada saat musim kemarau. Tumbuh di antara padang savana Sumba yang berwarna kecoklatan menambah kecantikan bunga konjil, sakura dari Sumba.

0: tiba-tiba bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama mama. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ke tong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul cuy mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ya mama.
0: Ingat eh bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.

0: punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
1: Bapak, mama, kakak, adik, saudara dong semua, kotong tahu bahwa Fulan Vian ini merupakan salah satu tempat wisata yang sangat indah. Dengan begitu indahnya padang savana yang ada di sana, ini menjadikan salah satu tempat wisata favorit bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Belu. Nah, selain orang-orang di Kabupaten Belu ya, Pak Saudara dong semua, orang-orang kalau datang ke Kabupaten Belu, pasti tempat ini menjadi salah satu tempat yang memang harus wajib untuk dikunjungi. Nah, untuk itu Pak Saudara dong semua, nanti di tanggal 25 hingga 27 Juni 2026, yang mana tempat ini akan dijadikan salah satu ya festival yang sangat meriah, yaitu Festival Fulan Vehan. Kalau untuk Pak Saudara dong semua yang pernah mengikut festival pada tahun-tahun sebelumnya, pasti sangat meriah bagaimana bisa melihat ya begitu banyak masyarakat ya, dari anak-anak sekolah, masyarakat sekitar yang meramaikan acara Festival Fulan Vehan. Dan tahun ini sendiri ini merupakan salah satu festival yang akan dilakukan ya dengan tema Dance for Friendship. Nah, untuk itu festival yang akan menjadi salah satu agenda budaya unggulan di kawasan perbatasan Indonesia Timor Leste ini. Nah, jadi untuk buat saudara semua yang ada di Kabupaten Belu, nah ini jangan sampai lewat ya. Jangan sampai sonde pigi, karena ini merupakan salah satu festival yang memang sangat meriah, yang nantinya akan diisi dengan berbagai acara yang akan dimulai pada tanggal 25 sampai 27. Jadi ingat bye-bye dia punya tanggal, kalau ada waktu luang bolehlah kesana untuk melihat langsung bagaimana kemeriahan Festival Fulan Vehan.

0: Saat bencana datang tiba-tiba, musuh terbesar kita bukanlah hanya situasi di luar sana, melainkan rasa panik yang berlebihan. Kepanikan seringkali menutup logika, membuat kita sulit berpikir jernih, dan justru membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mengapa kita diharuskan tetap tenang ketika terjadi bencana? Karena ketenangan adalah kunci untuk keselamatan. Saat tenang, kita mampu mengingat jalur evakuasi, mendengarkan instruksi petugas, dan melindungi anggota keluarga dengan lebih efektif. Ingatlah langkah sederhana ini, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, amati situasi sekitar, dan segera bertindak sesuai prosedur yang telah dipelajari. Jika terjadi gempa, berlindunglah. Jika terjadi banjir, segera menuju tempat tinggi. Hindari berlari membabi buta atau berteriak yang memicu ketakutan massal. Dengan tetap tenang, kita telah mengambil satu langkah besar untuk bertahan hidup. Kepanikan tidak akan menghentikan bencana, namun ketenangan bisa menyelamatkan nyawa. Pastikan seluruh anggota keluarga selalu waspada, namun tetap terkendali.
1: Banjir rob yang terjadi akibat naiknya permukaan laut saat pasang tinggi dan dipengaruhi oleh penurunan muka tanah dan perubahan iklim semakin menjadi ancaman serius bagi kawasan pesisir. Untuk mengurangi dampaknya, berbagai langkah pencegahan perlu diterapkan dengan pendekatan terpadu yang mencakup aspek teknis, ekologis, dan sosial. Misalnya, meningkatkan kesadaran warga tentang bahaya banjir rob dan cara penanggulangannya, membangun tanggul di sepanjang garis pantai, memperbaiki sistem drainase agar air hujan dan air laut dapat segera mengalir ke laut, menghindari pembangunan di zona rawan banjir rob, dan mengembangkan kawasan hijau atau hutan bakau untuk menahan gelombang dan abrasi.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Basu, Deres, Buah dari Kota Perbatasan kita menuju Kota Pancasila. Nah, di sana Basu, Deres, semua tentunya banyak tempat-tempat wisata yang wajib untuk kita kunjungi. Salah satunya adalah Danau Tiusora yang berada di Desa Tiusora, Kecamatan Lepembusu, Kabupaten ND. Yang mana tempat wisata yang satu ini ya, Basu, Deres, semua merupakan danau yang tentunya paling ramai ya untuk dikunjungi di tempat ini. Karena memang di tempat ini sendiri ya, danaunya yang begitu jernih dan juga terawat. Nah, danau ini merupakan danau yang disucikan oleh masyarakat setempat. Nah, warga sekitar ini percaya bahwa arwah orang yang sudah meninggal ini akan masuk ke dalam danau dan menjelma menjadi belut raksasa. Nah, keunikan dari ini danau tentunya setiap pengunjung akan disambut secara adat oleh musalaki atau tetua adat yang ada di sana. Nah, para wisatawan juga tentunya akan dapat kalung ya berupa untaian rumput ya yang telah disiapkan melalui ritual-ritual adat yang ada di sana. Nah, ini penyambutan sebagai tanda bahwa leluhur telah mengenal tamu yang baru datang. Untuk itu, Bapak Saudara semua yang berada di ND ya, jangan lupa untuk mengunjungi tempat wisata yang satu ini.

0: Nah, saudara dong semua, pemerintah Kabupaten Rotendao memperkuat komitmen pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun pelajaran 2026-2027. Ini komitmen tersebut ditegaskan dalam apel kekuatan yang dipimpin oleh Bupati Rotendao Paulus Henuk pada Senin 22 Juni 2026. Beralih ke informasi berikut. Gubernur Nusa Tenggara Timur Immanuel Melkias Lakalena selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria membuka rapat koordinasi awal penyelenggaraan Reforma Agraria Provinsi NTT tahun 2026 yang berlangsung di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT. Gubernur menegaskan bahwa pelaksanaan Reforma Agraria harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan, penataan aset, dan juga penataan akses yang terintegrasi. Informasi tadi mengakhiri ketumpung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya.

0: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Rompat dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan malam hari ini ada obrolan budaya ya, bersama dengan Kotempong Bapak Ibrahim Nenohai sebagai pemerhati budaya Timor, yang akan berbagi banyak, bercerita banyak ya, tentang alat dan juga taktik perang ini ya, taktik perang masyarakat Ohtoni pada zaman dulu ya, apalagi dalam melawan kolonial dan juga bertahan hidup begitu. Dan malam hari ini Koton Su terhubung juga ya dengan Koton narasumber via Zoom ya, ada Bapak Ibrahim Nenohai ini sebagai pemerhati budaya Timor. Halo, selamat malam Bapak Ibrahim.
3: Selamat malam.
2: Iya, bagaimana kabarnya Bapak?
3: Baik, sehat-sehat ini Bapak.
2: Wah, luar biasa. Tapi malam ini kita tidak mengganggu toh Bapak.
3: Terima kasih. Tidak. Dengan senang hati ya, dengan senang hati.
2: Baik.
3: Terima kasih banyak.
2: Nah, malam ini sangat-sangat menarik ini ya, berbeda dengan minggu-minggu kemarin. Kalau malam ini kita akan ngomong soal alat dan juga taktik perang masyarakat Ohtoni pada zaman dulu, apalagi dalam melawan kolonial dan juga bertahan hidup ini ya. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi ya, ngomong lebih jauh lagi soal bertahan hidup dan juga melawan kolonial, ini datang juga penasaran ini soal alat ya yang digunakan dan juga taktiknya begitu ya. Kalau untuk alatnya itu apa saja ini Bapak Ibrahim? Apa saja alat perang tradisional yang memang digunakan oleh masyarakat Ohtoni pada zaman dulu?
3: Ya baik, terima kasih. Sebelum itu saya menyapa dulu para pendengar. Terima kasih telah bersedia menyimak. Dan juga terima kasih untuk RRI yang selalu mengeksplor budaya, khususnya budaya-budaya di Timor ini. Dengan senang hati ya saya malam ini akan berbagi tentang tradisi yang telah lampau ya dalam mempertahankan hidup, terutama di masyarakat Ohtoni, dengan topik alat dan taktik perang Ohtoni Pahmeto.
2: Iya.
3: Gitu. Nah, di sini ketika kita bicara tentang alat dan taktik perang, kita tidak bisa lepas dari filosofi orang Ohtoni Pahmeto.
2: Iya.
3: Dan saya yakin hal-hal semacam ini terjadi juga di masyarakat yang lain, selain Ohtoni Pahmeto juga mungkin di masyarakat yang lain. Tapi diskusi kita malam ini, obrolan kita ya malam ini, lebih fokus pada masyarakat Ohtoni.
2: Iya.
3: Nah, alat-alat yang digunakan itu tidak beda jauh dengan masyarakat yang lain. Namun di sini ada keunikan ya, yaitu kita mulai dari filosofi orang Ohtoni ya.
2: Boleh.
3: Filosofi ini dimulai ketika lahir. Kalau orang Ohtoni itu waktu lahir ya, dan pada zaman dulu tidak ada bidan ya. Jadi ketika dijemput di bayi itu ada satu tuturan yang sangat khas.
2: Iya.
3: Itu menjadi filosofi dalam berjuang itu. Ketika dilahirkan dan laki-laki, maka ada satu tuturan mengatakan bahwa omanamu kokome, datang dan dari mana. Terus nanti sebut batu namanya dan air namanya, Uman Mukokome, Opatu Kanansa, Hoe Kanansa. Terus dilanjutkan lagi, kalau laki-laki itu dilanjutkan dengan Umanamik Aunisuni Kenat. Jadi datang dan dari mana? Datang membawa senjata, bawa keleong, dan bawa tombak. Jadi melahirkan seorang pria atau laki-laki dari kalangan masyarakat Ohtoni itu berarti melahirkan seorang satria. Istilahnya itu meo di sini. Nah, ketika dari sejak lahir ini sudah didoktrinnya. Sudah ada satu filosofi bahwa dilahirkan dengan menggunakan, sudah membawa alatnya. Sekalipun tidak dibawa, tapi sudah ada filosofi itu. Nah, alat-alat ini dipakai juga sampai dengan ketika mempertahankan diri. Nah, pada zaman dulu, masyarakat orang Ohtoni itu mempertahankan diri dengan beberapa alat. yaitu kelewang kalau ke di dengan bahasa Meto itu disebut dengan Suni. Mm-hmm. Terus tombak itu disebut dengan Auni. Mm-hmm. Dan ada juga pelontar batu disebut dengan Finu. Ya itu ya saya yakin kalau para penyimak, para pendengar, kalau ada masyarakat itu nih kenal betul apa itu Finu. Orang sebut juga dengan Ali-Ali atau pelontar batu. Juga selain itu ada juga Bedil. Bedil ini dikenal pada zaman modern ketika masuknya kebudayaan modern itu pada abad ke-15. Kalau kita lihat di sejarah itu pada abad ke-15 itu masuknya pengaruh Cina membawa Kubilai Khan kalau di sejarah Nusantara itu. Kalau di sejarah Timur itu ada masyarakat Cina, Sinamuti Melaka itu mereka datang membawa bedil. Bedil. Nah itu sudah dibeli dan dipakai orang Timur gitu. Jadi ini alat-alat yang dipakai. Nah, di dalam alat-alat ini lebih khas ya, sangat khas itu ada kelewang itu. Bahkan ketika masyarakat Timur itu ada yang dilahirkan itu diberi nama seperti kelewang itu.
2: Oke.
3: Karena sangat melekat gitu.
2: Baik. Suni ya. Yang artinya kelewang.
3: Iya.
2: Oke. Berarti yang paling menjadi ciri khas dari senjata masyarakat Tatoni Pameto itu suni atau kelewang ya?
3: Iya, suni. Iya. Juga ada kenat. Kalau di masyarakat orang Tatoni itu tidak sering menggunakan klaut atau panah itu tidak. Ya, itu tidak identik.
2: Oke, kalau kenat itu bentuknya seperti apa lagi? Dan juga bedil.
3: Kenat itu yang bedil ya, begitu. Oh, okay. Nah, ini bedil ya, bedil yang digunakan pada masyarakat Atoni ketika dalam mempertahankan diri. Kita cerita pada abad ke-18, abad ke-19 itu, bedil itu kalau di dalam teknologi jam dulu itu yang dikenal dengan snap clock atau ini senjata kancing bum sumbu snap ya
2: berarti itu senjata tuh. Api lah. Jadi, begitu
3: ya senjata api. Dan senjata ini sudah sangat identik dengan masyarakatnya. Nah, pada zaman dulu itu masyarakat kita itu mereka lebih memilih itu disebut dengan istri pertama. Kalau para prajurit itu mereka menyebut senapan dan kelewangnya itu istri pertama. Itu tidur pun juga di samping itu. Tidak bisa dipisahkan itu. Sangat-sangat identik. Dan senapan ini, yang bedil ini dalam masyarakat Tatoni itu dikenal itu menurut cerita orang tua kita itu ada tiga macam itu. Ada yang disebut dengan net besi. Itu senapan snetlock itu yang larasnya itu ikatannya itu menggunakan besi.
2: Okay.
3: Dan orang tua kita itu sebut dengan itu panjangnya hampir 2 meter itu. Ya itu tuh. Yang kedua itu ada juga makle dari pelatuknya itu metlock yang menggunakan pemicunya itu menggunakan pijar pemicu api itu. Orang tua sebut dengan makle. Dan ada juga nunpif itu dia semacam meriam tapi dipegang itu. Itu tuh ada tiga jenis itu senapan metlock yang ini nih. Dan ini kebanyakan itu dibeli dari orang-orang yang datang berdagang. Ada Cina, ada juga dulu zaman Portugis itu dibeli.
2: Okay.
3: Dibeli itu.
2: Baik.
3: Seperti itu.
2: Baik, berarti ada pengaruh juga dari dunia luar seperti itu.
3: Iya.
2: Sehingga masyarakat Tatoni Pameto juga mengenal yang namanya bedit atau kenat ini ya.
3: Iya, benar sekali, benar sekali.
2: Oke, dan kalau yang ketiga, kalau yang tadi kan ada net besi,
3: male.
2: Iya. Yang ketiga itu apa?
3: Ada nunpif, ya nunpif. Nunpif itu dia semacam akar, dia kan gagangnya itu dia pelat, jadi dia semacam akar beringin itu. Nah ini dia biasa pemicunya itu mereka pakai umpan di tempat mesiunya itu pakai umpan mesiu. Dia pemicunya pakai mesiu, tidak pakai sambung sumbu atau kalau orang Timur sebut dengan uplukef. Itu dia tidak pakai itu. Dia pakai yang di mangkuk ledakannya itu mereka pakai semacam mesiu untuk umpan ini pijaran api untuk meledak. Tuh. Jadi ada sedikit beda itu.
2: Tapi
3: itu yang dikenal.
2: Tapi kalau zaman dulu ketika melawan kolonial ini, yang lebih digunakan itu apakah kenat, bedil, ya, atau senjata-senjata tradisional yang menjadi ciri khas yaitu kelewang ataupun tambahannya tombak, ya?
3: Terima kasih. Itu semua digunakan, semua digunakan. Karena jujur ya, kalau orang Ohtoni itu pada zaman dulu itu lebih banyak menggunakan kuda. Pasukan itu ada tiga macam pasukan itu, yang orang-orang berani itu, mereka yang paling depan itu, mereka menggunakan kuda. Itu pimpinannya menggunakan kuda. Setelah itu lapisan kedua itu menggunakan perisai. Kalau dulu itu mereka jahit perisainya itu, mereka jahit kulit kerbau lapis tiga. Kalau bab saya cerita pada zaman perang Niki-Niki itu, jahit perisainya itu kulit kerbau dijahit lapis tiga untuk menangkis peluru. Sedangkan lapisan paling belakang itu mereka menggunakan kelewang asli. Kalau di dalam perang terbuka dan bukan perang gerilya, itu seperti itu.
2: Oke, berarti masyarakat Ohtoni Pameto juga sudah mengenal, bukan hanya mengenal soal senjatanya, tapi pasangan dari senjata juga itu ada perisai. Perisai memang dibuat menggunakan kulit kerbau dan dilapis dilapis tiga ya.
3: Seperti itu. Selain itu juga mereka orang tua kita itu dalam berperang itu kelang penggunaan itu dilatih. Jadi dilatih ketika menembak di atas kuda seperti apa. Kalau orang tua kita itu kalau menembak itu harus membungkuk, istilahnya itu bibatu. Jadi dia membungkuk sedikit baru bisa menembak, karena tendangannya senapan ini kan dia agak keras kan, dia pemicu dan mesiunya itu beda dengan senapan modern. Jadi itu dilatih. Ada beberapa taktik yang harus dilatih ketika memiringkan tubuh ke samping kuda untuk menghindari peluru, dan ketika memacu kuda untuk lari, dan bagaimana memasang senjata di bagian depan sehingga tidak terhalang ketika kena belukar ataupun rintangan di depan. Itu dilatih. Ya, seperti itu.
2: Wah, ini luar biasa dan menarik juga ini ya. Dan ternyata pasukannya ini terdiri dari tiga pemimpin itu menggunakan kuda, kemudian ada juga pasukan yang menggunakan perisai dan juga pasukan yang menggunakan kelewang ini ya.
3: Benar sekali. Perlu saya tambahkan bahwa di sini ketika dalam berperang itu orang tua kita itu bukan saja pasukan itu, ada pemimpinnya, ada juga mata-matanya, ada pengintainya. Itu ada istilahnya itu ketika mau berperang itu ada upacaranya. Upacara ke orang Timur itu ketika mau keluar berperang itu orang bilang sekan. Jadi sekan itu ketika mau berperang itu nanti semua meo atau prajurit orang berani dari setiap suku itu dikumpulkan. Dikumpulkan dan mereka upacara sekan. Jadi itu juga di sana ada Otek Naus, Polteno, Taatef, mereka apa mencari tahu nanti gagal atau menang itu seperti apa. Terus ada orang-orang yang disebut dengan pemegang Fanu. Itu orang-orang ini mereka yang menuturkan Fanu itu mantra ya. Fanu itu mantra perang. Jadi contoh seperti orang Amnuban itu mereka sebut dengan Panubanam. Itu ada orang tertentu model ke saya tidak bisa menuturkan itu, sekalipun saya tahu saya tidak bisa menuturkan itu orangnya dan dari marga apa dia yang menuturkan itu. Dan ini dia orang paling terdepan. Selain Fanu ada juga orang yang membawa Leu. Leu ini obat. Jadi ada supranaturalnya, ada magicnya juga, mohon maaf ya. Tapi ini sejarah yang memang hampir dilupakan. Jadi ketika mereka upacara itu ada nanti dikelilingi dan dengan kuda yang berteriak itu, teriakannya itu hunun atau koa, itu mereka akan teriak, dan para meo itu mereka yang berkuda itu mereka paling depan, dan yang pegang fanu atau yang pegang mantra itu dia akan mulai bermantra. Itu kalau mau keluar. Dan yang berbicara pertama itu adalah raja. Tekan-tekan Nuan Fanu. Jadi disebut dengan Nuan Fanu atau membuang mantranya, membacakan mantranya. Dan itu sangat ya dianggap sangat sakral gitu ya. Dan ketika di medan perang, ketika di medan perang kita belum bicara taktiknya, ketika di medan perang orang-orang ini yang pemegang fanu atau mantra ini, dia di atas gunung, dan ketika dia berbicara dan mantranya itu tidak kena, itu pelurunya akan turun. Peluru dari musuh akan turun, dan itu satu komando semua harus tidur. Semua tidur atau tiarap. Sehingga ketika pelurunya dia melangit, maka maju. Jadi ada waktu untuk maju, ada waktu untuk itu satu komando dari orang yang pemegang panu. Tapi sebelum itu, ketika mereka belum berperang itu, ada satu, ada dua cara yang mereka lakukan, itu mengintai. Mengintai itu disebut dengan, pengintai itu disebut dengan mankiso.
2: Jadi mankiso.
3: Jadi mankiso ini dia mengintai, dan itu kebanyakan dilakukan oleh anak kecil. Mohon maaf, bapak saya salah satu. Pada pada tahun 40-an itu bapak saya tahu cerita ini karena bapak ya, begitu. Ya, bapak saya itu dia pedagang sapi Kupang, dia hanya bawa sapi dari sini ke Kupang, tapi itu dia digunakan oleh para mewah untuk mengintai. Mengintai, jadi mankiso ini dia melihat jalannya lewat mana, dia musuhnya model bagaimana, dia sudah tahu musuhnya berapa, dia mengintai. Nah, pengintai mankiso ini dia nanti dia di pinggiran jalan ataupun disembunyikan dalam lubang untuk melihat. Dan dia memberi tanda dengan bisa juga dia bunyikan kayu atau bisa dia ada isyaratnya macam-macam. Gitu. Seperti itu. Sedangkan, mohon maaf ya, sedangkan yang matlanan atau ya mungkin sekarang itu intelijen sekarang ya, matlanan itu dia punya tugas itu adalah dia survei jalan untuk nanti serangnya lewat mana, terus keluarnya lewat mana, gitu, terus bertahannya di mana. Itu dia yang survei, dia punya pekerjaan survei itu.
2: Tapi ini sangat menarik ini, sangat menarik karena yang menjadi pengintai ini bukan orang dewasa, bukan orang yang memang sudah terlatih ya, bukan seorang meo juga, tapi ini seorang anak kecil ya memang. Apakah memang dia sudah dilatih atau seperti apa anak kecil ini? Karena ini kan dalam kondisi yang memang sangat berbahaya juga kan begitu. Apalagi masih dalam usia yang begitu kecil, dini begitu ya. Mungkin ada rasa ketakutan begitu. Apakah ini juga ada pelatihan khusus begitu ya buat si anak ini sebagai pengintai? Karena dia kalau mau dibilang menjadi kunci dari keberhasilan dalam peperangan melawan begitu.
3: Ya, baik. Selain dilatih ya, anak ini dilatih, selain dilatih itu ada satu istilah itu neniu, itu dia diberi apa ya, mantra juga. Sehingga ada peluang anak ini tidak bisa dilihat. Ada peluang untuk anak ini tidak bisa dilihat, sehingga dengan leluasa dia bisa kembali atau dia memberi informasi seperti apa. Dan anak ini disumpah. Disumpah untuk tidak bisa memberitahu siapapun. Mohon maaf seperti bapak, di rumah itu mau cerita panjang lebar ke orang lain tidak mungkin. Dia lihat itu seperti disumpah sampai apapun itu kalau dibocorkan itu bisa anak itu dipotong. Sehingga potong jarinya ataupun penggal lehernya. Jadi tidak bisa dia bocorkan apapun. Itu dia disumpah untuk tidak boleh lihat, tidak boleh ceritakan ke orang lain kecuali orang yang menyuruh dia untuk mengecek informasi itu. Seperti itu. Terus ketika dia mau melakukan itu sudah harus dilakukan berulang-ulang. Dia dilatih dan yang terakhir itu dia sudah ditempatkan pada posisi. Jadi bukan satu orang. Contoh kecil dia dalam beberapa jarak jauhnya di balik gunung. Ada satu lagi yang nanti dia datang lagi ke sini. Jadi bersambungan begitu. Jadi anak-anak ini kebanyakan itu mereka dilatih sehingga mereka tidak dengan mudah membocorkan ini. Yang kedua, pada zaman dulu itu ada jalan tikus yang dirahasiakan anak-anak ini lari melalui itu. Dan itu tidak bisa dilalui orang lain. Seperti itu.
2: Dan ini juga sangat menarik ini ketika mereka melakukan pengintaian begitu ya, dengan jarak yang memang cukup jauh begitu ya. Nah, untuk memberitahukan ya antara satu dengan yang lain itu otomatis pasti membutuhkan suatu alat begitu ya. Dan menjadi ciri khas dari orang atau nipametokan itu ada koa ya. itu berteriak.
3: Iya. Iya, benar sekali. Kebetulan saya juga menulis tentang saya pernah membawakan fungsi Megikoa itu sebagai komunikasi massa. Ada itu bukan koa saja, mereka hunun itu. Jadi anak-anak ini bisa memberi sinyal melalui hunun ataupun bisa melalui tanda-tanda alam. Mereka itu mereka yang apa ya, sepakati seperti apa, datang beritahu seperti apa, atau pengintaian ini sebenarnya bukan pada saat perang. Ada kalau musuh sudah masuk sampai kampung itu dia taktiknya beda, taktiknya beda. Pengintaian anak-anak melihat ini dia bukan pada sudah pecah perang, tapi sudah mereka melakukan itu jauh sebelum. Kalau sudah ada pada waktu pergerakan itu, pergerakan perang itu, orang tua kita itu sebut ada berapa macam taktiknya itu. Ada satu yang nak lau, ada satu yang kubat. Yang nak lau itu orang yang melingkar, dia mencari tahu bagaimana jalan melingkari musuh. Itu namanya nak lau. Sedangkan kalau yang kubat itu orang-orang yang disembunyikan di depan musuh, dan itu mereka tidur dan tidak boleh bergerak sampai komando bahwa mereka bergerak baru boleh bergerak. Itu orang-orang yang itu mereka punya kelincahan dalam bermain kelewang untuk bisa membunuh ataupun untuk berperang secara aktif face to face, langsung muka dan muka. Jadi ada taktik yang nak lau dan kubat itu. Nak lau itu berarti orang-orang yang dipersiapkan untuk ketika mereka musuh sudah di tengah jalan dan sudah ada koa atau hunun, mohon maaf namanya hunun, itu mereka sudah akan pasukan berkuda di depan, tapi mereka jalan melingkar untuk bisa merusak jalan, atau mereka menunggu ketika musuh mundur atau mereka menembak dari belakang. Itu namanya nak lau. Sedangkan kalau yang akan mungkin seperti sekarang itu namanya kamuflase ya, kalau tidak salah, itu mereka kubat itu berarti di depan musuh. Mereka orang-orang paling depan itu tuh sudah dipersiapkan jauh sebelum dan disurvei jauh sebelum. Jadi kubat itu dulu itu ada yang menggali lubang, ada juga yang menggunakan lubang alam, ada juga yang kadang menggunakan lubang pohon, ada juga yang kadang berdiri saja tapi menggunakan mantra. Dan ada satu orang tua dulu itu mengenal satu jenis orang bilang obat ya. Itu namanya tamnaes, dan itu mereka bisa menghilang di kegelapan atau menghilang di ketika menyentuh pohon, mereka menghilang. Dan orang-orang inilah yang kubat ini, mereka di depan musuh itu menggunakan ilmu hitam yang ini nih, ilmu magic yang ini, sehingga ketika mereka paling depan itu sekalipun sudah apa ya, sudah berperang melewati mereka, mereka tetap akan ada di situ, dan mereka hanya menunggu komando dari Meok Naek, orang sebut dengan Meok Naek, itu panglima perang. Ketika dia memberi komando bahwa Neonet Esan atau langsung serang, orang-orang ini akan melakukan tindakannya. Ketika yang lain lari dan mengumpan musuh untuk ikut, baru orang-orang ini bisa melakukan cara mereka seperti itu. Jadi ini beberapa taktik yang kadang saya pikir, oh ini sangat luar biasa orang tua kita dulu ini.
2: Berarti bisa dibilang taktik ini taktik yang memang sudah komplit begitu ya?
3: Benar sekali, karena ini dilatih, mohon maaf ya, ini dilatih dan dibahas berulang-ulang ketika bertemu dan sekan. Pada zaman dulu hunting head ya, yang pemburuan kepala manusia, itu juga sudah sering dilakukan. Dan orang-orang yang terlatih yang disebut dengan Meo, di kalangan orang Atoni itu hampir setiap suku itu ada Meonya. Hampir di setiap orang Satrian itu hampir setiap suku itu ada Meonya. Sehingga hampir setiap kampung juga ada Meonya. Dan orang-orang ini mereka punya, ya mau dibilang kasta mereka di kalangan masyarakat itu beda dengan Usif, Amaf dan seterusnya. Mereka orang-orang independen. Orang-orang independen yang ketika perang suku, mereka bisa berperang melawan suku tertentu. Tapi ketika berperang melawan imperialis, contoh orang bilang, Mutim Olani Tantam Kuan. Nah ini nanti ada okok mama dari kampung ke kampung, dari Usif ke Usif untuk mengundang para Meo dan ikut campur tangan ke sana. Dan mereka berdamai. Ada waktu tertentu waktu mereka berdamai, ada waktu tertentu mereka bermusuhan, iya, seperti itu.
2: Oke, baik. Tapi Meo ini apakah statusnya memang paling tinggi atau ada status yang lebih tinggi lagi begitu?
3: Ya, ini kita bicara status sosial. Meo ini, kalau dalam tataran perang itu Meo ini ada berapa macam, ada Meo naik gitu, terus ini panglima besar, terus ada Meo-Meo dari setiap suku. Kalau dalam struktur kerajaan, Meo ini ada ama, ada usif, orang sebut, kalau ini saya beri contoh berdasarkan amanuban punya ya. Ada Uis Amnanu, terus ada Uis Noe atau orang sebut dengan Vetor ya pada zaman Sopraja. Terus datang lagi ada

0: tombak di atas kuda ada beberapa jenis. Kalau memegang menggunakan tiga jari semacam ini, ini namanya bit. Jadi ini contoh seperti ini bit. Ada tangan seperti ini, biti. Ini untuk menombak pada kecepatan. Tapi kalau pegang dengan tangan sebelah ini, menombak dengan penuh kekuatan. Dan itu dilatih. Dilatih hampir setiap saat. Bagaimana memasang tombak di atas kuda, bagaimana memasang bedil atau senapan di atas kuda, itu dilatih hampir tiap saat. Itu analog lagi lagu wajib.
1: Oke. Okay. Berarti untuk penggunaan alat peran tertentu juga memang diwajibkan selain menjadi modal dasar itu menunggang kuda begitu. Apakah dalam penggunaan alat juga itu diwajibkan begitu?
0: Ya, dilatih. Dan ada, ya ini saya cerita karena kebetulan bapak itu kidal. Bapak itu kidal ya, maksudnya kiri dari lahir.
1: Iya.
0: Jadi itu di apa ya, dilatih bagaimana menggunakan kirinya. Kalau orang kanan berarti bagaimana melatih untuk melakukan kanan, menggunakan alat itu dengan kanan. Nah, contoh seperti memegang kelewang, memotong itu kan kalau turun lurus berarti itu orang bilang swin oten. Kalau memotong begini seperti apa itu diajarkan, ya ini diajarkan cara menggunakannya. Kalau PO itu berarti memotong ke atas. Kalau begini kan berarti swin oten gitu. Jadi ini taktik cara menggunakan kelewang. Cara menggunakan tombak itu seperti tadi. Memasang kiri, kalau menombak di tanah berarti memasang kiri dan mengangkat melebihi bahu berarti menombak dalam jarak jauh dengan luncurannya meloncat. Kalau menombak dengan jarak di atas bahu dan mendorong seperti ini berarti menombak di dalam jarak dekat dengan kecepatan. Itu gesit sebenarnya.
1: Oke, berarti ada istilah dan juga namanya sendiri-sendiri begitu.
0: Namanya ya? Sendiri-sendiri, okay, benar sekali.
1: Tapi ada yang menarik juga ketika dalam mempersiapkan diri kan sebelum berperang itu ada dilakukan sebuah upacara. Bagaimana
0: benar sekali.
1: Ya, dan juga melakukan sebuah ritual begitu
0: ritual.
1: Ya. Supaya pulang dengan selamat, memenangkan peperangan. Bagaimana ketika setelah melakukan peperangan begitu, ketika pulang kembali begitu ke kampung,
0: benar,
1: ke kerajaan
0: benar,
1: begitu,
0: benar.
1: Apakah ada upacara lagi atau seperti apa ini? Mungkin ada acara
0: ya,
1: khusus?
0: Ya benar sekali, itu wajib ya. Ketika pulang perang pun juga itu ada upacara pendinginan itu. Tetap sekan ini dan ada airnya. Kalau di, mohon maaf ya, di Niki-Niki itu kalau tidak salah ada satu air itu, tempat ketika pulang dan mendinginkan diri di situ. Kalau pada zaman hunting head ya, pengemburuan kepala manusia untuk perluasan wilayah, itu mereka pulang, para meo itu belum langsung masuk ke sonap atau ke istana raja untuk melapor. Mereka akan menunggu dulu di pintu, ada arakannya. Arakan itu kuat dan para prajurit itu yang menggunakan kuda itu akan memacu kudanya untuk menari dan mengancungkan tombak atau apapun, pulang dalam keadaan kalah pun tidak bisa menunduk kepala. Tetap harus tegak kepala sekalipun yang pulang itu mungkin beberapa meo ada korban, itu tetap kepalanya harus di bawah. Contoh kecil panglima saya itu gugur, tetap kepalanya saya potong dan saya bawa badannya urusan musuh. Itu kepalanya mau model apapun tetap kepalanya saya harus potong dan bawa. Itu dia mau hujan peluru atau apapun kepalanya harus dibawa untuk diberitahu bahwa gugur satu dan nanti setelah itu dikuburkan dengan kudanya. Ada tempat-tempat tertentu yang disebut dengan Bikaset Nakatoni. Itu nanti prajurit itu kepala prajurit itu dikuburkan dengan kudanya dan senjatanya. Itu ciri khas upacara yang sering dilakukan itu namanya sekan. Jadi nanti setelah sekan dan pendinginan habis itu ada meo naik, ada juga anak leu yang pegang obat itu. Dia akan membuat lingkaran dan keliling dan mendinginkan mereka dengan air di tuke atau bulu bambu itu. Dia mendinginkan. Setelah mendinginkan itu baru okomama atau apapun mereka turun dan lapor ke sana. Dan yang namanya usif dia akan menunggu di istana sedangkan ada kato. Itu dia akan menjemput. Itu dia bawa okomama, entah isinya apa saya tidak tahu. Bapak juga rahasiakan ke saya, tidak cerita. Itu dia

0: datang dan menjemput para Meo itu untuk masuk. Untuk masuk. Kalau raja ikut langsung, berarti nanti dijemput oleh permaisurinya. Kalau permaisurinya dua berarti atau tiga, berarti istri pertamanya disebut dengan Katomnas, yang istri pertama itu wajib yang dia yang menjemput. Dan itu didampingi oleh dayang-dayang atau hamba sahaya, mereka mengikuti untuk upacara pendinginan itu. Seperti itu.
1: Oke. Nah, tadi sempat dikatakan juga bahwa membawa kembali kepala dari prajurit itu sendiri untuk dimakamkan begitu ya. Benar. Sebagai bentuk penghormatan begitu. Tapi ada juga informasi-informasi yang mengatakan bahwa ketika para Meo pulang dari medan perang itu harus membawa kepala musuh begitu. Itu mungkin ada tanda.
0: Benar sekali. Benar sekali. Ya, kalau kepala musuh itu, mohon maaf ya, ini kalau pada zaman Huntinghead abad ke-18, kalau kita baca bukunya Fox itu The Political of Attorney Pameto, itu kita baca itu, atau Hans Hardegal ya, itu bukunya itu, dan saya coba membandingkan dengan cerita orang tua kita, ternyata benar. Ketika mereka pulang, kalau kepala, kita mulai dari, saya ulangi dari kepala prajurit sendiri, itu mereka akan mengarak itu dan menguburkan. Tapi kalau kepala musuh, itu satu keuntungan dan nanti dibersihkan. Dibersihkan itu ada satu air untuk mencuci itu, menggunting rambutnya bersih-bersih, mohon maaf ya. Dan dibersihkan untuk dimakan ya, dimakan. Itu dibakar dan dimakan. Setelah itu tengkoraknya itu nanti digantung di pohon. Di pohon, tidak dikuburkan. Seperti itu.
1: Baik. Wah, ini cukup membuat kita juga heran ini ya, kaget juga begitu. Dan memang ini suatu keberanian ya, dan juga merupakan suatu tanda bahwa ketika para Meo pulang dari medan perang membawa sebuah kemenangan begitu ya, melawan kolonial. Dan Kotong kembali sedikit lagi ya Bapak Ibrahim, soal strategi begitu ya, dan taktiknya juga begitu. Dan Kotong tahu kan bahwa mengingat kondisi geografis ya dari tanah timur ini kan berbukit ya. Bagaimana masyarakat Attoni ini memanfaatkan topografi alam di timur ya sebagai benteng pertahanan alami begitu melawan pasukan kolonial ini?
0: Baik, terima kasih. Memang alam itu ikut berpengaruh, Pak. Karena sebelum keluar berperang itu juga orang tua kita dulu, para Meo itu, mereka bertutur tentang alamnya. Alamnya, dan kita akan sampai dari cara bagaimana mereka membangun benteng. Tidak salah seperti tempat-tempat lain, ada membangun dari batu, memanfaatkan lubang alam, memanfaatkan tebing atau jurang untuk membuat jebakan. Tadi kita belum sampai dengan jebakan ya. Ada salah satu taktik yang digunakan itu, yaitu salah satunya jebakan dalam saya jelaskan ini dulu ya Bapak.
1: Boleh.
0: Jebakan itu dalam istilah orang Attoni itu disebut dengan ada tiga macam itu. Ada disebut dengan kliot. Kliot itu maksud jerat ya, kliot. Jadi jebakan ini bisa dipasang di depan benteng. Kliot ini ada berapa macam itu? Ada kliot peto, ada soho, ada meku. Jadi yang peto ini mereka melipat kayu untuk membuat membuat jebakan untuk bisa menjerat musuh. Kalau meku itu berarti membuat jebakan dari atas untuk bisa jatuh dan menindih musuh. Terus ada soho itu mereka menggali lubang terus menanam. Kebanyakan zaman dulu itu menanam benda tajam mereka buat dari akar batang pinang itu. Dan diruncing untuk ditanam di apa terus dalam diberi lubang. Diberi apa penghalang sehingga kita terlihat dan jebakan ini bisa jatuh, bisa musuh bisa terjebak dalam lubang dan kayu yang tajam itu bisa mengenai tubuhnya dan melukai bahkan sampai mematikan. Ini tiga jenis jebakan. Nah, bagaimana mereka memanfaatkan alam untuk membuat benteng? Kita lihat contoh kecil di None atau bentengnya Sonbai di Mutis, ada salah satu tuh di desa apa nama di ya di apa lagi itu namanya, itu mereka memanfaatkan lubang alam. Mm-hmm. Apa tunua sebelah tunua itu ya itu kalau kita lihat itu mereka menggunakan lubang alam. Nah, pemanfaatan alam ini saya lebih, waktu itu saya mohon maaf ya, saya sempat mencari tahu tentang itu. Saya lebih tertarik apa ya, kesatuan mereka dengan hubungan mereka dengan alamnya. Karena apa? Contoh kecil, ada satu julukan tombaknya Raja Sombai itu, Sufnene itu, tombaknya ini bisa menghilang di kegelapan dan hanya bunyi saja, bunyi melesetnya kaget sudah kena itu. Ini karena istilah orang atau itu fanunya sangat kental. Sehingga ada yang bisa dia, ketika dia bersembunyi di bentengnya, dia menembak dari bukit ke bukit, tapi kok bisa kena di sebelah. Bahkan bersembunyi di balik pohon pun bisa tembus. Ini karena hubungan supranaturalnya itu tinggi sekali. Jadi bukan saja bentengnya yang ikut mempengaruhi, tapi hubungan mereka dengan benteng atau alamnya itu sangat tinggi. Ya, seperti itu.
1: Oke, dan apakah masyarakat Ohtani juga ya itu menggunakan taktik gerilya atau
0: benar sekali
1: atau serangan mendadak begitu ya?
0: Iya, baik. Bentuk gerilya yang sering digunakan orang Ohtani itu adalah atrisi yang contoh atrisi atau orang sebut dengan perang siasat menghabiskan tenaga dan kekuatan melawan musuh. Jadi mereka umpan saja. Contoh dulu dari Amanuban itu dengan raja-raja di timur, di bagian timur barat, bagian TTS, bagian TTU, menyerang ke Kupang. Mereka ke sana menyerang itu kadang menggunakan taktik atrisi ini. Jadi mereka hanya mengganggu saja, beberapa orang ke sana itu mengganggu musuhnya di pos, terus mereka tinggalkan orang-orangannya. Orang-orangannya ini ada satu istilah orang tua kita dulu itu, ada beberapa meo mereka punya panu itu, contoh kecil Otolili Makatao itu, dia hanya gunakan orang-orangan ini dan mereka memberi apa ya mantra ke orang-orangan ini dan seolah-olah orang-orang ini tetap masih ada mau berserang mereka. Setiap malam itu ada gangguan. Padahal ini alamnya. Alamnya yang mengganggu orang-orang ini. Sedangkan orang-orang aslinya itu pulang. Mereka pulang ke gunung untuk kerja kebun. Bahkan beternak, iris tuak. Padahal setiap malam orang-orang itu terganggu di pos. Seolah-olah ada musuh datang. Padahal sebenarnya tidak. Ini salah satu taktik atrisi yang sampai musuh kehabisan. Contoh kecil, orang tua kita dulu musuh sampai kehabisan darah karena dingin. Orang-orang barat datang ke Soe itu dingin sekali. Padahal kaget ada kabut turun. Padahal sebenarnya ini taktik yang digunakan orang tua kita dengan hubungan kosmosnya itu, supranaturalnya dengan alam. Sehingga mereka netoni ke alamnya, alamnya yang hadang. Mereka pergi kerja kebun di sana dengan santai. Okay. Ini salah satu.
1: Berarti ini istilahnya mengelabui musuh juga, ya?
0: Iya, mengelabui musuh dengan teknik atrisi ini. Sedangkan untuk taktik gerilya ini sudah digunakan karena pada zaman dulu itu mesiu itu agak terbatas. Mesiu itu terbatas sehingga orang tua kita itu kadang menunggu mesiu yang dikirim dari Kupang itu berbulan-bulan, maka mereka menggunakan taktik lain. Taktik lain itu ada mereka yang pergi untuk memantau pos itu, ada beberapa yang jalan terang-terangan di atas gunung untuk memicu musuh. Itu mereka membuat pelepah kelapa itu seperti senapan itu. Jadi itu mereka menenteng itu semua menenteng itu sehingga kelihatan itu seperti semua bersenjata lengkap, padahal yang punya senjata satu saja. Dan pada malam itu di balik gunung kadang mereka membakar bambu hutan, ya orang sebut bambu hutan, dan bunyi-bunyi meledak dan seolah-olah mereka berperang sendiri. Mm-hmm. Akhirnya musuh berpikir ini mereka punya banyak misiu, padahal tidak juga. Seperti itu, dan ini taktik yang sering digunakan orang tua kita dulu.
1: Iya, kalau sekarang kan Kotong lebih kenal itu dengan meriam bambu ya.
0: Kalau meriam bambu, mohon maaf tidak ya, membakar bambu hutan itu yang hidup itu, bunyi ledakannya itu seperti senapan tumbuk gitu. Jadi orang pikir wah ini perang betul, padahal tidak juga.
1: Oh, beta
0: pikir. Bukan menggunakan ya, bukan menggunakan meriam ini.
1: Beta pikir untuk mengelabui bahwa memiliki mesiu banyak itu masyarakat atau nih pameto itu membuat meriam dari bambu supaya terdengar oh mereka memiliki mesiu yang banyak.
0: Tidak, mereka cuma membakar bambu. Membakar bambu, mengumpulkan dedaunan kering untuk membakar bambu dan bunyinya seperti ledakan senapan, padahal tidak. Dan tidak menggunakan meriam bambu. Iya. Meriam bambu kemarin-kemarin itu baru dikenal.
1: Oke, baik. Dan menariknya juga ini, apakah jebakan-jebakan itu masih bisa Kotong lihat sampai sekarang kok Bapak Ibrahim?
0: Ya, benar sekali. Itu masih sekarang kebanyakan orang membuat jebakan itu untuk binatang liar ya. Binatang liar. Jebakan-jebakan itu masih ada. Kalau tidak salah itu di Penfui itu juga banyak lubang yang digali Jepang. Itu jebakan orang tua kita dulu menggunakan soho itu hampir seperti itu. Tapi kebanyakan itu dibuat di jalan, tidak di tengah jalan, tapi dibuat di jalan setapak. Jalan setapak itu ketika mereka menyerang itu mereka mengumpan musuh itu mengejar, maka mereka siap musuh itu mereka sudah siapkan. Itu jebakan-jebakan seperti itu. Sedangkan kalau jebakan menggunakan jerat, contoh tali itu, orang-orang sekarang itu banyak yang masih membuat menjebak binatang liar menggunakan itu. Atau yang apa, meku itu juga banyak orang sekarang masih gunakan itu. Mohon maaf ya, fotonya saya tidak ada di laptop saya ada foto tapi ketika ini kecuali tadi kita apa tayang di tidak, slide mungkin.
1: Iya, tidak apa-apa. Yang Kotong kenalkan sekarang, masyarakat sekarang kan yang tahu kan bahwa ada jebakan ataupun peninggalan-peninggalan dari masa perang begitu ya, itu yang dikenal itu adalah jebakan yang memang dibuat oleh pasukan kolonial begitu. Tapi sebenarnya ada juga jebakan yang memang dibuat oleh kotom masyarakat atau nipameto begitu ya.
0: Iya, benar sekali. Dan saya menyambung, itu sudah sepertinya orang tua kita itu belajar dari alam, ada juga belajar dari yang dibuat oleh para imperialis ini.
1: Oke. Kalau untuk benteng-bentengnya itu, benteng pertahanan, Bapak?
0: Iya, benar sekali. Kalau benteng-benteng pertahanan itu kebanyakan itu dibuat dari batu. Kalau di Nona itu dibuat dari batu. Mereka membuat undakan-undakan batu dan diberi lubang kecil untuk membidik. Ada juga benteng-benteng alam. Tapi kalau di apa itu, di Kauniki itu saya lihat itu bentengnya juga alam. Jadi kebanyakan itu benteng alam. Dan ada juga pagar-pagar batu. Itu benteng. Nah, dalam membuat benteng itu tidak segampang yang kadang kita pikirkan itu. Karena benteng ini kebanyakan itu dibangun dengan ritus, ritual tertentu dan apa ya, orang bilang itu survei alamnya, survei alam. Tidak dibuat seperti itu lari dan sembunyi sini, tidak. Seperti itu, ada survei alamnya, ada ritualnya baru bisa apa, bisa menghuni benteng tertentu. Mohon maaf saya tidak bisa cerita di sini.
1: Iya, benar. Tidak apa-apa. Oke, kebetulan waktunya juga sudah sangat membatasi ketemu kebersamaan ini, Bapak Ibrahim, mungkin ada satu hal juga ini yang perlu Bapak Mama Saudara semua tahu juga ya. Ini kan dari tadi kita bahas soal di taktiknya, kemudian siapa saja yang terlibat begitu, tapi ada yang terlupakan. Kalau untuk peran dari perempuan sendiri untuk mendukung para Meo dalam memenangkan peperangan ini, mungkin ada dukungan benar dari sekali. Perempuan.
0: Benar sekali. Ya, ada satu istilah kami orang Atoni itu bahwa obat musuhnya itu dia anti perempuan. Oh. Kebanyakan Leu ya, Leu orang Aton itu dia anti perempuan. Sehingga ketika dia keluar berperang itu tidak bisa tidur dekat perempuan. Saya tidak tahu kenapa, tapi kebanyakan mungkin ada yang tidak anti perempuan, tapi kebanyakan itu di setiap suku, di setiap kalangan itu ketika temui dan cerita anti perempuan. Nah, di mana peran perempuan? Salah satunya itu adalah persiapan bekal.
1: Iya.
0: Itu sangat penting. Dan ketika mau keluar itu ada juga ada meo tertentu yang dia membawa obatnya itu diserahkan oleh perempuan, sehingga ketika wanita lain atau perempuan lain mau menyentuh itu tidak bisa. Tidak bisa dingin seperti kata mereka itu. Nah, menyediakan bekal atau ransum untuk perang ini, pernah kita bahas tentang usaku ini.
1: Iya.
0: Itu ransum perang orang Atoni yang sampai sekarang itu dilupakan ya. Makanan ini sangat penting karena ketika para wanita, ibu-ibu, mama-mama mereka menyiapkan itu, mereka menyiapkan yang namanya usaku itu dengan dipersiapkan untuk beberapa bulan. Jadi usaku ini wanita siapkan itu nanti di ada beberapa jenis itu. Mereka ada okbetinya. Itu nanti mereka siapkan dalam beberapa bulan. Dan itu lauknya palingan daging kering. Tidak ada lauk lain. Kalau ketika menemui ada kelapa mungkin nanti dimakan dengan kelapa. Jadi peran wanita itu kebanyakan itu menyiapkan ransum atau makanan untuk perang. Kalau untuk peran mereka dalam ketika mereka pergi perang itu kebanyakan menjaga rumah, menjaga kebun, menjaga ternak.
1: Iya. Tuh. Menjaga pasokan makanan lah supaya ketika mereka pulang mereka bisa mendapatkan makanan dan mendapatkan tenaga. Baik. Mungkin yang terakhir Bapak Ibrahim, untuk Katong sekarang begitu ya. Menurut Bapak Ibrahim sendiri, mungkin ada nilai kearifan lokal apa dari taktik bertahan hidup ya dari masyarakat Atoni di zaman dulu yang masih tetap relevan, ada hubungannya untuk dipelajari begitu oleh generasi muda saat ini.
0: Benar sekali. Terima kasih. Kalau bicara dari sisi teknologi itu memang teknologi perang pada orang tua kita pada zaman dulu itu memang mau dibilang agak klasik ya, tapi kalau zaman sekarang itu ada satu hal positif dan sangat penting ya sekali untuk kita generasi sekarang itu melihat itu sebagai salah satu orang bilang wisdom ya, kearifan lokal itu, itu adalah nilai kesatrianya. Saya sangat bangga ya orang tua kita dengan begitu keterbatasan tapi mereka tidak pernah lelah dalam berjuang. Contoh kecil itu tidak gampang kalau lari dari pinggir pantai selatan ke pantai barat untuk ikut berperang di Penfui, di Snake itu Kopan, Huk itu Kopan. Itu saya tidak bisa membayangkan orang tua kita itu berhari-hari mereka harus dengan kuda di jalan, ada yang jalan kaki itu. Sangat luar biasa, saya tidak bisa bayangkan itu. Itu kesatria dan cinta tanah airnya sangat tinggi. Bahkan orang tua kita dulu itu, mereka bukan mendoktrin ya, tapi mereka sampai sekarang itu kita sebut kase-kase dan bukan didoktrin untuk membenci, tapi nilai cinta tanah mereka itu sampai mereka tanamkan dan sulit mereka sangkal itu. Contoh kecil perjuangan-perjuangan para pahlawan-pahlawan yang kita kenal, contoh seperti Son Bai, dia mengancam bahwa auka umnon fok akalabu famnuk pambutasi. Jadi tidak mau bergaul dengan orang-orang yang bercelana dan ini karena tanah ini kapal saja dia tidak minta sandar. Tidak boleh sandar. Kalau mau sandar dia tembak. Atau seperti orang tua usifnya Manuban orang sebut Den Lan Ai, dia sampai tekadnya itu dia tidak mau bekerja sama dengan Belanda dan memilih untuk mati dalam api, dia masuk dalam lubang dan membakar dirinya, orang sebut Den Lan Ai. Atau seperti Penolaka, Boy Kapitan, dan banyak pahlawan yang tidak saya sebut, mereka rela sekali untuk membela tanah airnya tanpa berpikir apa yang mereka dapat. Mm-hmm. Seperti itu. Dan ini sangat, ya, mau dibilang salah satu nilai kesatria yang sangat tinggi dibanding dengan sekarang, ya.
1: Baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibrahim sudah berbagi banyak di Perompet RR Kupang ini.
0: Baik. Terima kasih banyak.
1: Iya,
0: semoga sekali kita bertemu kembali.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Dalam wadah yang sama.
1: Iya. Selalu ditunggu kehadiran dari Bapak Ibrahim dengan topik-topik menarik lainnya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibrahim. Sukses ke depannya. Salam budaya Bapak Ibrahim.
0: Iya, salam budaya dan salam hormat untuk pendengar semua. Terima kasih.
1: Salam hormat juga. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua, demikian tadi ya ketemu obrolan bersama dengan Bapak Ibrahim Nenohai sebagai pemerhati budaya Timor tentang alat dan juga taktik perang masyarakat Atoni pada zaman dulu ya dalam melawan kolonial dan juga dalam bertahan hidup ya. Sasando Mala masih terus menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Untuk itu pantau terus Perompet FM, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suku-suku di Nusa Tenggara Timur memiliki keistimewaan dalam hal corak budaya dan adat istiadat. Salah satunya adalah keberadaan rumah adat. Suku Sabu yang mendiami Pulau Sabu Raijua memiliki sebuah rumah adat yang disebut dengan Amurukoko. Rumah adat suku Sabu ini memiliki konsep bentuk seperti perahu terbalik yang memiliki atap dari daun lontar, berdinding papan, dan berdek tiga susun. Dek pertama disebut Kelagarai, yang berfungsi sebagai tempat kegiatan sehari-hari penghuninya dan juga untuk tamu. Dek kedua disebut Kelaga Telora, yang berfungsi sebagai tempat tidur keluarga, menyimpan barang-barang, dan di bagian sebelah kanannya terdapat tempat berdoa yang disebut Kerai Wango. Sedangkan dek ketiga disebut Damu, untuk menyimpan bahan makanan dan hasil panen. Keberadaan rumah adat ini bagi suku Sabu merupakan cerminan dari kehidupan mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai penghargaan kepada sang halik, leluhur, dan alam serta sesama mereka.

Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Mas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain. Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajeng, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simuk Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku, Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo.
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Inukertapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik penyihir.

0: Permisi, apa ada orang di dalam?
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita, gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana, sehingga dia tidak dapat pertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong mas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala dan keong mas tersangkut ke dalam jalannya tersebut. Keong mas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempatnya.
5: Adalah, kok ya aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge, kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini, ben gobatir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya. Aja lunga nang ndi-ndi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
6: Loh, loh, loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya. Tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
2: Hingga menjelang malam, Simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, Simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, Simbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, Simbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, Simbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, Simbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
5: Well, adalah jabang bayi, demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
6: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
5: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
6: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
5: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus, kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
6: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
5: Wah, kasihan sekali dirimu, nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak.
6: Terima kasih ya, Mbok.
2: Sementara itu, Raden Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Canda Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inu Kertapati diberikan arah yang salah.
7: Siapa kau?
8: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana, kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
7: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
8: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
7: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
2: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
9: Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
7: Ini kek, ada sedikit makanan.
9: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
7: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
9: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan.
7: Baiklah, terima kasih kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
9: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
7: Baiklah, kek.
2: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Canda Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
7: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu, dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulo nuwun.
6: Iya, sebentar.
7: Loh, bukankah kamu Candra Kirana?
6: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
7: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
6: Terima kasih banyak, Raden.
2: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
5: Siapa itu Kirana?
6: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
5: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
7: Begini saja. Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
6: Iya, Simbok. Mau kan?
5: Ya, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
6: Terima kasih banyak ya, Mbok.
7: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.
2: Akhirnya, Raden Inu memboyong Canda Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Canda Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Canda Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Canda Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah. Dan akhirnya mereka hidup bahagia.

0: di sebelah barat. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan yang terdiri atas 1.192 pulau, 432 diantaranya sudah mempunyai nama, dan sisanya sampai dengan saat ini belum mempunyai nama. 42 pulau dihuni dan 1.150 pulau tidak dihuni. 5 pulau besar di Nusa Tenggara Timur dikenal dengan nama Floba Morata, yang terdiri atas Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata. Provinsi yang sebelumnya memiliki nama Provinsi Sunda Kecil ini resmi menjadi provinsi pada tanggal 20 Desember 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Pada awal diresmikannya Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi, wilayah administratif Nusa Tenggara Timur terdiri atas 12 daerah kabupaten kota. Jumlah ini terus bertambah hingga pada tahun 2019, wilayah administratif Nusa Tenggara Timur terbagi atas 21 kabupaten dan 1 kota.
1: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026, dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini. Semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali di udara, tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Penuturan adat Takanak merupakan wujud komunikasi ritual dalam masyarakat Timor Dawan untuk menerima tamu di desa-desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tutur adat Takanak dilakukan dengan cara sahut-menyahut dalam bentuk kelompok yang dikepalai oleh satu orang sebagai pemimpin. Sedangkan yang lain berfungsi untuk menyahuti kata-kata dari si pemimpin di akhir sebuah kalimat. Kata-kata dalam Takanak berciri puitis dan metaforis, sehingga tidak mudah bagi setiap orang untuk mengartikan setiap kata dalam satu kalimat kecuali para penutur. Gaya bahasa yang disampaikan pun harus disesuaikan dengan konteks yang ada. Setiap kata maupun kalimat dalam Takanak menggambarkan relasi antara manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama. Takanak menjadi sebuah sastra lisan yang indah dan bermakna bagi kehidupan budaya Timor Dawan.

0: Bapak, jangan bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, sah. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa, aman, sah.
0: Bapak, jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi, mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat deh. Daripada sampai di rumah, cuma tinggal nama, sah. Ampun ya, anak.
0: Bapak, doh, pasti pulang cepat-cepat kau mau ketemu mama, Nia.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Selamat malam untuk Bapak, Mama, Kakak, Ibu, Saudara semua di malam hari ini yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Kali ini Kotong masuk dalam acara Bas Senggol, salam-salam dan minta lagu. Seperti biasa, Bapak Saudara dong semua bisa bergabung bersama Kotong di ini malam di line telepon di 0380 833 499, dan juga di Kotong punya line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043, dan juga bisa bergabung di Kotong punya live Facebook ya, di Facebook. Untuk kita Bapak Saudara semua, selamat malam saja ya untuk Bapak Saudara dong semua yang lagi batas sibuk dengan segala urusan, ataupun juga yang sekarang ya, karena ini sudah jam 9, pasti sudah di rumah, sudah habis makan malam, sekarang ada duduk kumpul yang keluarga dong, ada bercerita-bercerita, atau ada Ju yang mulai Mbak ajak sudah ya untuk sebentar nonton bola kok. Untuk kita Pak Saudara semua, kita tunggu partisipasinya untuk meramaikan Kotong acara yang mau salam-salam, berbagi informasi, dan juga bisa minta lagu, lagu-lagu yang sudah beta siapkan di ini malam. Dan lagu-lagu yang sudah beta siapkan di ini malam ya, ada lagu Jai Miring Konde, ada juga Munijo, dan juga ada TB BT Rindu, dan Anak Sekolah Lama Holot, dan lagu Lego Lego. Waduh, jadi lagu ini malam memang lagu-lagu yang bikin Kotong semua bergerak. Untuk itu Pak Saudara dong semua, beta tunggu partisipasinya di 0380 833 499, dan langsung saja beta terima dulu siapa nih yang sudah gabung di ini malam. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Senggol dong.
1: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
2: Ini dengan kakak Pung Adi Jelek di Parlen kakak.
1: Dengan siapa di Parlen?
2: Kakak Pu Adi laki-laki di Parlen.
1: Siapa tuh?
2: Saka atau Paka?
1: Saka, apa kabar?
2: Untuk sana ada.
1: Mam tuh ada di sini. Saka, apa kabar Saka?
2: Kabarnya selalu baik kakak.
1: Saka ada pikir apa nih?
2: Ini ada duduk. Ini apa? Duduk dengar kakak pun suara yang merdu di radio.
1: Woi mantap. Baik Saka. Ini
2: sangat.
1: Mau lagu apa di malam? Kakak. Ya?
2: Yang ada di kakak polis.
1: Bilang tadi dengar beta ada sementara siaran, malahan tambah pakai lah, bilang suara terlalu merdu. Masa beta baru res omong habis baru bilang lagu apa di list nih?
2: Bapaknya kan baru buka.
1: Ini dia, itu kadang-kadang ya. Ini yang tadi su sempat puji Kotong, habis baru bilang Kotong sonde dengar, baru dengar.
2: Kan kakak itu biasa suara terlalu merdu.
1: Iya, begitu. Kalau karaoke suara terlalu merdu, bukan berarti ada sementara dengar.
2: Soalnya kakak baru bukan.
1: Oke, baik. Ini lagu di malam hari ini ada Jai Miring Konde, ada Munijo dari Ibu Naisunu, ada juga TBBT Rindu, ada Anak Sekolah Lama Holot, Lego Lego. Dan itulah lagu-lagu yang ada di Kotong Polis ini malam.
2: Yang galau-galau son ada kok.
1: Galau-galau ini malam sonde ada. Beta kasih yang semangat semua.
2: Nah, TBB Rindu kakak.
1: Baik, oke, siap. Silakan. Senggol untuk siapa kakak?
2: Salam pertama buat kakak Dewi Waisal bersama Aden Mentari, Aden Melani sama Abang Ahmad Tommy, Mama Cantika, kakak Ina, kakak Tari Nomleni, kakak Ferry Soe, kakak Ferdi Merdeka, kakak Yuven Kais Fatu Veno, kakak Odi, kakak Dani Fatululi bersama Mama Ima, Mama Glenn Hotel Jendana, Mama Susan, Mama Rian, Mama Madi, Mama Jesse. Abang John Takari, Abang John Sampong bersama kakak Melki, kakak Fendi Iu bersama Mama Anita Dewi Tuta, kakak Riflan Sulamu, kakak Putra Molwar, kakak Foni Motis bersama suami, nama siapa lagi? Nama Aileen, Niki Niki.
1: Baik, yang terakhir untuk Bobina siapa ini? Pura.
2: Yang terakhir buat semua-semua Zakasa.
1: Baik, oke.
2: Okay. Shalom.
1: Shalom, terima kasih kembali untuk Saka yang ada di Parlen. Terima kasih untuk Saka sudah bergabung bersama Kotong di malam hari ini ya. Untuk itu beta masih tunggu ya partisipasi dari saudara semua yang ingin gabung di malam hari ini. Mas Eko, selamat malam.
3: Shalom. Salve. Selamat malam Kak Rogan.
1: Iya, malam juga Kakak Miller. Ini beta langsung tahu nah kalau awal-awal sepanjang itu pasti hanya bebung Kakak Miller sa.
3: Iya. Semoga Kak Rogan sehat selalu.
1: Amin. Kakak Miller ada bikin apa nih? Tuhan
3: memberkati, Kak. Ini ada dudupan tuh Kak Rogan
1: suara begitu. Yang indah nih. Baik, jangan bilang nanti tidak beta tadi ada di belakang. Beta baru
3: miring putar. Konde.
1: Miring konde. Itu dolo baru batul. Ini yang beta suka dari Kak Miller nih. Orang baik, bilang main langsung sambar. Baik Kak Miller, silakan mau senggol-senggol untuk siapa di ini malam?
3: Awal ini terima kasih Tuhan Yesus beta pun Kak Rogan sehat
1: Amin.
3: Pulang hati-hati di jalan. Tetap berpikir positif karena disitulah letak kebahagiaan hati yang abadi. Tuhan memberkati kakak Nah beta lanjut salam suka kesayang
1: Silakan.
3: Untuk kakak Saka yang baru lewat, yang berikut Fendi Iu di Eteta, ada ini kakak Odi di Kuafeu, kakak Melani, bapak Dion di Hane. Ada Bapak Dan di Oen Lasi, Abang John, Amaye di Panmuti, Kakak Danker, Mama Ani di Fatukanutu, semoga sehat selalu. Kakak Dani di Fatululi, selamat malam. Ada Kakak Sisilia Kaja, yang berikut ada Mama Marlin di Kota B. Ini Bung Melki di Camplong. Terima kasih banyak kakak sayang Salam untuk semua keluarga. Tuhan memberkati. Dan terakhir untuk Bapak Yahuda Joen Niko, semoga sehat selalu. Ada juga Tomon di Fatukanutu, Mama Frances di Nefokoko. Dan terakhir untuk Om Herman yang ada di Ankai. Ini Ibu Wigati kok kakak di Wonosobo. Ya mungkin ini saja kakak Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kakak. Salam.
1: Baik, salve. Salam. Salve. Terima kasih kembali. Selamat malam untuk kita punya kakak Miller. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu beta langsung saja ya. Terimalah dulu yang sudah gabung di ini malam. Mbak Senggo selamat malam. Halo.
4: Halo.
1: Iya, Mbak Senggo selamat malam.
4: Selamat malam, Kak Rogan.
1: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Yong Besana.
1: Dengan siapa?
4: Dengan Yong Besana.
1: Yong
4: Besana.
1: Yong Bosana.
4: Yong Besana.
1: Coba, apa? Nyong?
4: Yong Besana.
1: Yong Besana.
4: Iya.
1: Apa kabar?
4: Puji Tuhan, kabar selalu baik.
1: Kabar selalu baik. Ini baru bergabung kok atau beta yang mungkin jarang?
4: Stok lama, Kak Rogan.
1: Ya?
4: Stok lama, Kak Rogan.
1: Stok lama. Oh, bagi...
4: Dedi Benani.
1: Ya?
4: Ini sama Dedi Benani juga sana Mula Barat.
1: Itu dia. Apa kabar?
4: Puji Tuhan, selalu baik.
1: Iya, ada bikin apa ini?
4: Ada duduk santun, Kak Rogan.
1: Mantap. Baik, silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa di ini malam?
4: Salam seberat, Kak Rogan.
1: Langsung saya go.
4: Yang barusan lewat, Opa Miller, kok.
1: Iya, Opa Miller.
4: Salam kenal, saudara yang di sana. Terus ada Mama Glenn di belakang Hotel Cendana. Intinya buat semua saya Karogan.
1: Baik.
4: Buat Karogan, makasih, salam.
1: Baik, terima kasih kembali, salam, selamat malam untuk Nyong Besana. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang malam hari ini ya. Sudah salam sopuratasah untuk semua dini malam. Beta masih terima lagi di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
5: Selamat malam, Karogan. Senggol dong.
1: Iya, Senggol juga dengan siapa? Di mana? Oh.
5: Niki, Kak.
1: Siapa?
5: Aileen, Niki.
1: Dengan Ma Aileen, apa kabar, Mama?
5: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat, Kak.
1: Baik, ada bikin apa nih, Mama?
5: Sudah pantau, ini pun satu jalur datang sini, ke suara.
1: Bagaimana?
5: Sudah pantau, tapi orang satu jalur.
1: Oh, satu jalur. Baik, Mama ada yang sapa-sapa, ada dengar nih.
5: Ada yang keluarga, Kak.
1: Dengan keluarga, siapa-siapa bisa sebut kok. Selama ini hanya Senggol ya. Orang jauh di luar sana, Ma Andi ya. Kotong dalam rumah, son sebut.
5: Ini aku ada anak-anak dong, Kak.
1: Oh, begitu. Jadi langsung begitu saya dengan suami dengan anak-anak. Baik, iya. Baik, silakan. Mau ini Senggolnya untuk siapa?
5: Yang pertama buat kakak yang lagi bertugas. Doa dan harapan kami, semoga kakak tetap diberikan hikmat, kekuatan, bahkan kesehatan. Sehingga kakak tetap semangat dalam menjalankan tugas. Dan yang berikutnya buat kakak Raten juga, selamat malam kakak Raten. Semoga dalam keadaan. Yang berikut buat bapak di bapak Kose yang di Epur, itu selamat malam bapak.
1: Baik.
5: Semoga Senin dan keluarga.
1: Mm-mm.
5: Yang berikut buat bapak Dion Hane. Ada Bapak Inlasi, Kakak Siristo E, ada Kak Jui Molten, Kodi Kok PU, Mafoni, Malajesi, Kak Yusen Kak Satu Penu, ada Kamil Kecamplong, Kak John Takari, ada Bapak Mie, ada
1: Kak Rante. Baik, dan yang terakhir untuk siapa, Mama?
5: Kakak-kakak dan Kakak Reflan.
1: Baik.
5: Lagi bantu, Kak. Terima kasih, Kak Rogan.
1: Baik, terima kasih, Selum. Selamat malam. Terima kasih banyak untuk Ma Aileen yang ada di Niki-Niki. Untuk itu buat saudara semua langsung saja lagu TB dan juga ada lagu Jai akan kita kasih untuk buat saudara semua di ini malam untuk biar lebih semangat lagi di Perompat RRI Kupang.

0: Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua masih di Bahasa Inggris. Salam-salam dan minta lagu ya. Baru saja kita hadirkan beberapa nomor lagu ya. Di antaranya ada TB dan juga Jai. Ya, semoga ini dua lagu bisa bikin kotong semua lebih semangat lah ya. Untuk terus dengan kotong di Pro 4. Untuk itu, saudara semua masih kita tunggu partisipasi di ini malam di kota punya lain telepon, SMS dan juga WhatsApp Pro 4 RRI Kupang. Jadi yang sudah sempat gabung atau karena gabung susah ya, jangan takut. Bisa kok ya gabung di kota punya line WhatsApp. Karena nantinya beta akan baca, jangan takut ya. Baik, beta baca dulu sudah ada yang bergabung. Basengo, selamat malam Karogian. Malam juga. Salam Dolo yang ada di Soe. Ada Bapak Dan, Bapak Dion, untuk Bapak Ferry, Mbak Isila, Opa Mos. Buat Mama Jessie, Mama Imah, Abang Dani, Opa Miller, salam kompaksa buat semua Karogan. Deng Mama Kenny yang ada di Soe untuk Karogan, terima kasih, selamat malam, selamat mengudara. Antar pulang hati-hati, Tuhan berkati. Terima kasih banyak untuk Mama Kenny yang sudah gabung dengan kotong di ini malam. Untuk itu, beta langsung saja terima Laidolo yang sudah gabung di kotong punya line telepon. Mbak Sengko, selamat malam. Halo, Mbak Sengon, selamat malam.
1: Selamat malam, Karogan.
0: Halo.
1: Ya.
0: Ini suara kecil sekali nih. Halo, Mbak Sengon, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Jessie Lalogama.
0: Dengan siapa?
1: Jessie.
0: Mas Jessie?
1: Ya.
0: Ini suara kecil sekali. Mas Jessie ada di mana nih?
1: Di rumah.
0: Biasanya suara kotong dengar besar. Ini hari kok kecil sekali nih Mas Jessie, makanya kita sampai tanya ulang-ulang ini deng siapa nih?
1: Mas Jessie.
0: Baik, Mas Jessie apa kabar?
1: Di Tuhan sehat selalu.
0: Baik, Mas Jessie mau lagu apa ini malam?
1: Karogan.
0: Di, halo? Ya, halo. Di Betapolis ya, ya. Sendiri malam hari ini ada Munijo, ada juga anak sekolah Lama Holot, dan ada Lego. Muni Josa, baik silakan mau single untuk siapa Mama?
1: Yang di WA itu siapa?
0: Yang di WhatsApp ada Mama Kenny.
1: Iya Mama Kenny, salam kenal buat Mama Kenny. Kita bergabung sama Mama. Dan kita jangan lupa nama. Ada Elis di Jawa Baru. Api buat Mama Harlan di Lebokko. Ada Bapak Saka di Babau. Bapak Is, Bapak Miller, Mama Seni dari Nelbaki, Bapak Endang, Pak Esin, Haji Molotengnya, dan semua-semua saja yang lagi pantau.
0: Baik.
1: Salam sehat buat semua. Karogan, pulang hati-hati di jalan.
0: Iya baik, terima kasih. Ya, salam selamat malam. Makasih kembali untuk beta punya Mama Jessie. Makasih sudah bergabung di ini malam di kotong punya line telepon. Beta terima dulu yang sudah gabung lay di malam hari ini. Mbak Sengko, selamat malam. Ya, sayang sekali harus terputus di malam hari ini. Bisa dicoba lagi di 0380-833-499 ya. Ya, sampai nanti di jam 11. Mbak Sengko, selamat malam. Ya, ini dengan siapa di mana? Apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Oh, ini omong gitu, so denger suara ini, oh. Ini suara kecil sekali ini beta sampai volume dong ini besok tong kakas naik abis ini.
2: Stabil.
0: Iya stabil di situ tapi kotong di sini kan sudah dapat dengar.
2: Lebih kencangnya ini adek dong masih bangun
0: nanti. Iya mau ke mana? Kira-kira omong hanya kotong dua saya mbak dengar terus orang di sana sudah dengar begitu. Baik untuk siapa nih? Mau lagunya apa ini malam? Ini saking sondenger beta lupa nama nih.
2: Lego-lego kok?
0: Lego-lego. Iya, ada tuh. Itu kok?
2: Ya.
0: Baik, silakan Melani mau senggol untuk siapa?
2: Senggol pertama buat Karogan semangat buat Mama Jessie yang baru lewat. Sama Ima. Buat Opa Miller, Opa Sila, Kakak Yusen, Kakak Joy, Kakak Revlan, Kakak Poni, ini Mama yang ini Kawan Tommy, terus buat Kakak Tendi, Kak Dewi, Kak Sia, Kak Reflan, dan buat semua saya yang lagi pantau dan sesarangan kiranya.
0: Baik, terima kasih, selamat malam untuk beta punya adik Melani yang ada di NBS. Terima kasih sudah bergabung di ini malam ya untuk adik Melani. Terima kasih banyak adik Melani, selamat malam, selamat beristirahat sadeng keluarga semua. Mas Engol, selamat malam.

0: Ya, salam yang pertama. Buat Adi Milani, Bapak. Kan?
1: Iya, betul sekali, Bapak. Ya,
0: buat Adi Milani.
1: Mm-hmm.
0: Buat Bapak Miller di Atura. Bapak Dion. Bapak Udi di Tokyo. Diri di kampung di kampung Aman Soe. Mama Anita, Mama Glenn, Karen Om Leni, Cindy Yu, buat Abang John di Tekari.
1: Iya. Yeah.
0: John Samplong.
1: Mm-hmm.
0: Misi di Samplong juga. Buat Kakak Dani di Patululi. Bapak Aka di Manuelon.
1: Iya.
0: Yeah. Yang berikut buat akhirnya buat semua kakak.
1: Baik.
0: Ya, buat kakak yang bertugas, dengar pulang hati-hati. Salam.
1: Baik, salam. Terima kasih. Selamat malam untuk kita punya Bapak Dan yang ada di ON Lasi. Terima kasih, Bapak. Sudah gabung bersama Kotong di Perompat RR Kupang. Ini malam ya. Selamat malam untuk Bapak Dan dan keluarga semua yang sudah selalu setia untuk bergabung. Mas Senggol, selamat malam.
2: Senggol dong.
1: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
2: Puan Lorosai, kakak.
1: Apa kabar, kakak John?
2: Kabar baik ini kakak Rogan, sebaliknya kakak Rogan.
1: Kabar baik sekali malam hari ini. Baik, Kakak John, ada bikin apa nih?
2: Ada sementara dulu pantau program patung kakak.
1: Baik, Kakak John, sebentar malam nonton bola sana nih.
2: Ayo sana nonton kakak, soalnya kan beta ada sibuk terus kakak. Apalagi kemarin baru kunyadu pulang ini Malaka nih kakak.
1: Oh iya, baik. Oh berarti masih sibuk. Baik, Kakak John, silakan Kakak John. Senggol-senggol untuk siapa kakak?
2: Tanda pelagu lagi kok kakak.
1: Iya. Jadi ketemu kontak kakak. Baik, silakan.
2: Salam yang pertama buat kakak Dewi yang punya sao. Opa Miller, kau saya yang punya pura. Om Dan yang punya Lasi, makasih atas senggolannya. John dan kakak Mirti yang punya campong. Kakak Puni yang punya mutis. Mama Jis yang punya lelogama. Terus ini kakak Pundi yang punya teta. Ibu Wijati yang punya Wonosogo.
1: Mm-hmm.
2: Bayi Sila yang punya Sumate. Kakak Udi yang punya Periti. Terus ini kakak Fir yang punya Merdeka. Terus ini Mama Anita yang punya Oteta. Kakak Firdi yang punya Soe. Terus ini Bapak Dan yang punya Enlasi. Siapa lagi ini Mama Cantika yang punya Kunino. Kakak Dan yang punya Fatululi. Terus ini siapa tari Nomlini yang punya Olgo. Terus ini kakak Elita yang punya Batu Plat. Ini Mak Ia yang punya Panmuti. Terus ini kakak Uri yang punya Okpeu. Ini Apri Liana yang punya MB. Ini BJ ini Takari juga. Singkat borong semua saja kakak Rogan.
1: Iya, baik.
2: Yang terakhir buat kakak Rogan, sabar terpulang hati-hati dan tiba di rumah dan selamat. Makasih, salam.
1: Baik, terima kasih kembali. Salam, selamat malam ya untuk beta punya kakak John ya yang ada di alamatnya. Makasih banyak kakak John, sudah gabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang di ini malam. Untuk itu buat saudara semua, beta masih tunggu ya untuk yang ingin gabung di malam hari ini. Mbak Senggol, selamat malam.
3: Selamat malam Kak Daten.
1: Ini dengan Kak Rogan.
3: Oh Kak Rogan.
1: Iya, ini pasti sonde dengar nih. Jujur sudah. Jangan ada dusta di antara Kotong, eh. Baik dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Emi Kak.
1: Dengan Eni, apa kabar Eni?
3: Baik.
1: Eni ada di mana nih?
3: Di Rote.
1: Di

0: Ote Awi, ini jauh lagi. Baik, ada bikin apa nih ini?
1: Ada dengar radio.
0: Ada dengar radio. Oh begitu. Ini beta yang, wih, sulama ini beta sudah pernah dengar ini gabung le.
1: Susah masuk kak.
0: Oh susah masuk, itu dia makanya beta, waduh, memang sulama ini. Atau mungkin gabung tapi dengan kakak Daten.
1: Iya.
0: Iya, makanya langsung dengan kakak Daten langsung. Sosun pakai leka kerogan. Baik, Eni silakan Eni. Mau senggol-senggol untuk siapa?
1: Salam buat Putri Ayu Oeba, Silia Mantasi, Bung Joy Molteng, dan juga Bung Joy Amarasi, Mak Dewi Oso, Mak Mildo Ebuku, Seni Takari, Mam Beti Mantap, Mak Ima Fatululi, salam kompak kakak buat semua-semua kak. Buat kakak tetap semangat.
0: Baik.
1: Ada lagu kok kak?
0: Ini mohon maaf sudah ada lagu ini. Kotong nebeng iko saya.
1: Oke, makasih.
0: Baik, terima kasih untuk beta punya Teo ini yang ada di Rote. Makasih banyak sudah gabung di ini malam. Untuk itu pak saudara semua, langsung aja beta hadirkan dulu beberapa nomor lagu ya untuk teman di kotong semua di ini malam.

Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa PSPB adalah salah satu mata pelajaran yang pernah ada dalam baru.

0: Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa PSPB adalah salah satu mata pelajaran yang pernah ada dalam kurikulum masa Orde Baru. Sesuai dengan namanya, pelajaran ini adalah upaya mendalami nilai-nilai sejarah. Namun di saat ini dengan perubahan kurikulum yang ada, mata pelajaran PSPB sudah berganti nama menjadi Pendidikan Sejarah. Sebagian kita mungkin menganggap belajar sejarah identik dengan belajar manusia purba, belajar masa lalu, zaman jadul, dan masa silam. Sejatinya karena mengandung pelajaran tentang nilai dan moral, maka sejarah harus dipahami oleh kita sebagai sebuah cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berapa banyak dari kita, bahkan dari kaum milenial, yang mengenal cerita pahlawan dari daerah atau bahkan cerita di balik bangunan-bangunan bersejarah yang ada. Adalah Benteng Concordia, sebuah benteng yang terletak di jantung ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini lebih dikenal orang sebagai markas besar pasukan TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY dibandingkan sebagai sebuah situs sejarah. Tidak heran memang, karena selain akses masuk yang terbatas, situs sejarah ini pun tidak terlalu menarik perhatian akibat minimnya referensi sejarah. Saat ini Benteng Concordia adalah markas TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY. Tentu sebagai sebuah markas militer, tidak sembarangan orang boleh memasuki tempat tersebut. Ada prosedur yang harus diikuti. Hal tersebut diungkapkan Serka Fraga dan Siwat Yonif 743 PSY Kupang yang mengetahui sejarah Benteng Concordia dan tertuang dalam buku sejarah Satuan Yonif 743 PSY.
1: Kalau untuk masyarakat, karena secara tidak langsung meskipun ini merupakan situs sejarah, tapi yang saat ini menempatinya adalah militer atau kami sendiri di sini Yonif 743. Jadi selain masyarakat ingin ke sini tidak langsung masuk, tapi ada hal-hal administrasi yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama mungkin dari masyarakat perorangan atau dari dinas atau instansi bisa mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada satuan kami bahwa akan melaksanakan penelitian, atau sekedar mungkin jalan-jalan atau mengetahui situs sejarah benteng itu seperti apa. Mungkin diajukan dulu suratnya, setelah beberapa hari akan kami sampaikan kembali. Karena kami di sini yang menempati pihak militer. Kami juga memiliki atasan yang harus kami laporkan bahwa dari dinas atau instansi ini ingin mengadakan penelitian. Apabila sudah dicek dan sudah diizinkan, siapapun bisa masuk.
0: Serka Fraga mengakui Benteng Concordia yang menjadi markas besar mereka memiliki beberapa aset sejarah yang sampai saat ini dijaga dengan baik dan kerap dijadikan sebagai pusat penelitian oleh mahasiswa maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
1: Untuk aset yang di sini kami memang punya catatan tersendiri, khususnya di sejarah satuan kami itu aset-aset peninggalan di sini sudah masuk semua. Karena berkaitan langsung dengan selain sejarah satuan kami juga secara tidak langsung mengenai juga sejarah kota Kupang ini sendiri. Karena kami juga markas kami berada tepatnya di salah satu situs sejarah. Jadi aset di sini termasuk itu bangunan, meriam peninggalan, gua-gua secara tidak langsung sudah masuk dalam aset satuan kami. Hampir setiap tahun itu dari biasanya dari mahasiswa, khususnya dari PGRI dan dari Undana yang jurusan sejarah, hampir setiap tahun itu mereka melaksanakan penelitian di sini. Dan biasanya kami dampingi apa hal-hal yang ingin mereka pelajari, kami ajak, kami sampaikan dengan dasar-dasar seadanya.
0: Pendengar, Benteng Concordia memiliki cerita yang terbilang unik dan cukup panjang sebagai sebuah situs sejarah. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pemerhati sejarah dan budaya yang juga merupakan keturunan langsung dari Raja Kupang, Salmun Bisilisin.
2: Benteng Concordia ini ceritanya itu sonafnya Raja Koen Lebisi, Raja pertama Kota Kupang. Koen Lebisi itu dibilang Koen Hamtuan, Koen Besar, itu Raja pertama di yang sekarang Benteng itu. Pada saat itu terus sonaf Raja itu dia pakai dua kaki batu, pagar tapi dua kaki berlapis sehingga dikasih nama Pan. Jadi sonaf Koen Pan biasa dipanggil oleh Portugis dan orang Cina pada saat perdagangan cendana di Kota Kupang.
0: Pada waktu lampau sebelum nama Benteng Concordia ini disematkan, tempat tersebut merupakan istana raja. Namun, karena kelicikan para penjajah Portugis yang ingin membuat sebuah tempat pendudukan mereka, maka istana itu kemudian direbut oleh bangsa Portugis.
2: Pada satu saat, Portugis minta untuk bikin mobili, untuk bikin asrama, pokoknya markas. Tapi raja sudah mau, Koen Lebisi bilang tidak jual. Helo, bahasa helongnya bilang begitu, helo, tidak jual. Oh, jadi ini orangnya orang helo nih. Jadi dari situ, dengan akal bulusnya dia mulai bikin, bilang tidak bikin satu pos saja untuk berdiri, jadi tidak lebar, selebar kulit kerbau. Raja bilang, ya kalau itu senap apa, kecil sedikit. Entah di istana situ, nah, di sanafnya raja. Ya sudah, pintarlah penjajah ini, irislah nih kulit kerbau, tipis-tipis terus dia lingkar di benteng situ. Nah, dia bilang, iya tadi raja bilang bisa selebar daun kulit kerbau, jadi ini sudah. Raja mulai terdesak. Dan itulah, mulai itu dikasih pindah front,

0: di benteng yang di Solor, dikasih pindah di Fort Concordia nih, benteng Concordia dinamakan oleh penjajah Portugis.
1: Sebagai sebuah markas militer, Benteng Concordia sebenarnya bukan sebuah benteng biasa. Menurut Salmun Bisilisin, benteng ini memiliki kisah mistis magis yang menjadikannya sebagai sebuah kekayaan budaya, di mana benteng ini berdiri di atas sebuah gua yang dijaga oleh seekor ular naga yang memiliki kesaktian.
0: Ada ceritanya, mau bilang legenda atau memang benar atau mitos, ada satu batang kuningan besar yang dijaga oleh naga di dalam laut situ. Ya. Jadi biar dulu musuh itu bom tentara Belanda dong juga sampai di situ sudah bisa meledak. Nah itu memang betul. Sehingga itu jadi dia bilang pertahanan kuat benteng itu karena memang ada gaibnya di situ.
1: Sebagai seorang saksi sejarah, Salmun Bisilisin berharap ada perhatian dari pemerintah Kota Kupang maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar situs ini dapat dijadikan sebagai sebuah tujuan wisata sejarah.
0: Ya, nanti kita mencobain dulu untuk mulai pemerintah untuk komen dengan ini supaya kalau kita buka sudah sejarah itu hubungan nanti dengan Pantai Leskodat sana, jadi kita coba-coba omong dengan pemerintah termasuk pagu penggali itu bisa bikin pariwisata sudah dia punya situsnya.
1: Benteng Concordia, situs sejarah di jantung Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini selayaknya memiliki referensi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah paket wisata sejarah peradaban yang memiliki nilai tambah bagi siapapun yang berkunjung dan melihat keajaibannya. Saya, Delianti Babo, untuk Pro 4 RRI Kupang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Industri kreatif adalah salah satu sektor menjanjikan yang kini banyak diminati oleh generasi muda. Sesuai namanya, industri kreatif memungkinkan setiap orang untuk bersaing sesuai kreativitas masing-masing dalam menyalurkan ide, minat, dan bakatnya dengan tujuan agar produk-produk tersebut dapat menghasilkan keuntungan tanpa harus merusak sumber daya alam. Saat ini, ekonomi kreatif telah tumbuh menjadi tulang punggung baru yang menggerakkan roda kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Industri kreatif mencakup berbagai jenis sektor yang merupakan bentuk dari kreativitas dan inovasi. Di NTT, industri kreatif ini berfokus pada 4 produk unggulan, yakni tenun ikat berupa fashion, kerajinan tangan berbasis budaya seperti ukiran kayu, anyaman lontar, dan perhiasan tradisional. Kuliner khas daerah seperti olahan abon ikan, cemilan rumput laut, keripik pisang atau ubi, dan kopi lokal serta seni budaya dan pariwisata. Pertunjukan musik tradisional, tarian, dan pengembangan destinasi wisata kreatif. Melalui pemanfaatan teknologi digital dan jejaring kolaborasi, produk-produk kreatif dari pelosok NTT kini mampu menjangkau pasar global. Membuktikan bahwa kreativitas dari Timur Indonesia memiliki daya saing yang luar biasa di panggung internasional.
1: Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Soiz atau Naviri merupakan salah satu instrumen musik tiup yang terkenal sebagai simbol pemersatu dalam masyarakat Timor. Walaupun tidak ada catatan pasti sejak kapan orang Timor mengenal dan memanfaatkan alat tiup tradisional ini, namun dari tutur sejarah hingga tradisi yang masih bertahan, diduga kuat usianya setua peradaban Timor. Toiz umumnya terbuat dari tanduk kerbau serta menghasilkan suara merdu dan nyaring. Gaungnya dapat menjangkau radius beberapa kilometer. Toiz dipakai untuk berbagai keperluan seperti panggilan untuk berkumpul, isyarat bahaya atau perang, pemberitahuan tentang orang yang meninggal, serta sebagai pelengkap sorak-sorai menyambut pahlawan yang kembali dari medan perang.
1: Mama, bikin kopi dong.
2: Mama, Mama, posisi ada di mana ya?
3: Tiap hari seperti ini. Ah, tak apalah. Asalkan suami dan anak-anak bahagia.
4: Kasih ibu seperti sang surya, selalu ada meski terkadang kita lupa menghargainya. Ia menyinari jalan kita, menghangatkan hati kita, dan memberi hidup dengan cinta yang tak pernah habis. Hari ini, mari kita berhenti sejenak, ucapkan terima kasih. Peluk dia, ceritakan padanya bahwa kita menghargai setiap momen yang ia curahkan.

0: budaya, perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya sehingga perlu diatur dan ditata dengan baik, karena perkawinan bukan hanya sebatas penyatuan laki-laki dan perempuan, tapi juga kedua keluarga besar. Upacara perkawinan di daerah Timor pada umumnya mempunyai nilai-nilai yang luhur. Tahap-tahap perkawinan biasanya ditandai dengan upacara tertentu untuk mengatur dan mengukuhkan bentuk hubungan tersebut. Bapak Yonatan Nubatoni, seorang pemerhati budaya Timor, menjelaskannya untuk kita.
1: Perkawinan di dalam adat Timor merupakan salah satu dari sejumlah ritual adat yang dilakukan dalam keadaan-keadaan sakral. Semua ritual itu ada dia punya aturan, ada dia punya tata krama, ada dia punya atribut yang bisa mewakili pernyataan hati dari satu kelompok atau orang. Lalu di sana ada sejumlah ritual. Kalau adat perkawinan suku Timor itu adalah sesuatu yang dipersiapkan. Jadi tidak seketika saja lihat wanita lalu memutuskan untuk meminang dan kawin, bukan itu. Di dalam budaya saya kira di semua suku di NTT awalnya dan pada dasarnya sama. Seorang laki-laki yang mau menikah ini, itu dia dipersiapkan.
0: Lebih jauh Pak Yonatan mengatakan bahwa ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan Timor yang ingin kawin atau menikah.
1: Seseorang laki-laki yang mau menikah ini, itu dia dipersiapkan. Dia harus punya kebun. Itu syarat. Dia harus dilatih di sana untuk bertani dan di dalam kebun itu ditanam dengan segala jenis tanaman termasuk kapas, pohon tauk itu juga buat tenun itu. Itu dia harus punya itu dulu. Kemudian yang berikut, setelah dia berkebun, beternak. Dia harus punya ternak. Paling tidak sapi satu ekor, babi satu ekor, kambing satu ekor, dan ayam. Kemudian setelah dia punya ternak, mahir, mumpuni di sana, dia harus punya rumah. Syarat mutlak mempersiapkan orang untuk masuk dalam suatu rumah tangga atau keluarga. Syarat sebagai wanita itu sama sulitnya juga. Wanita ini yang pertama, persiapan pertama dia harus bisa menenun. Dia juga di rumah itu dididik bagaimana memasak. Bagaimana cari kayu api, bagaimana tumbuk padi, bagaimana tapis padi, bagaimana masak. Supaya dia berumah tangga jangan campur beras dengan kulit padi kas makan suami. Agar tidak terjadi perceraian karena tabu hukum adatnya kalau perceraian itu terjadi. Jadi dia dididik, disiapkan untuk suatu perkawinan. Nah dengan demikian kalau dia sudah tahu masak, kemudian dia selanjutnya dia harus tahu kasih makan ternak. Suami cari sapi ada, babi ada, tapi bukan suami tugasnya kasih makan babi. Itu tugas istri. Karena istri yang pegang logistik di rumah, buloknya ada di istri.
0: Bapak Yonatan juga menambahkan, karena masa persiapan yang panjang inilah, masyarakat Timor biasanya menikah di atas usia 20 tahun.
1: Di samping dia dipersiapkan ini, orang dulu itu menikah di atas 20 tahun. Karena dia harus menjalani proses alam yang panjang, proses budaya yang panjang, sehingga dia sudah dipandang mapan, baru dia mulai dicarikan istri. Kalau waktu lalu, sulit ini laki-laki mencari sendiri, karena anak wanita dikawal. Anak wanita tidak sembarang keluar dari rumah. Kalau keluar dari rumah, dia harus melaporkan tujuannya kemana. Kalau agak jauh dari rumah, dia dikawal saudara laki-lakinya. Pergi ke tujuan, dibawa pulang ke sini. Makanya anak wanita dulu juga banyak yang tidak sekolah karena budaya. Nah, mereka dipersiapkan ini, yang punya anak laki, persiapkan anak lakinya sesuai dengan budaya. Yang punya anak wanita, siapkan anak wanitanya menurut budaya yang ada. Ada keluarga yang ada anak laki-laki, anak wanita. Dia kerjaannya lebih rumit. Jadi bukan lepas aja begitu, nanti dia kawin secara alami. Tidak. Itu dia kawin karena kodrat laki harus kawin. itu dia harus memenuhi berbagai ketentuan.
0: Sama seperti suku lainnya yang ada di Nusa Tenggara Timur, masyarakat suku Timor pada zaman dahulu juga mengenal stratifikasi sosial dan pembayaran belis atau mahar.
1: Karena dulu juga banyak kelas-kelas sosial di Timor ini. Dari raja terus ada amaf-amaf, ada mafefa, ada tokoh, ada rakyat biasa, ada budak. Budak baru bebas tahun 65 ketika gereja datang. Jadi pembayaran-pembayaran ini ikut kelas. Misalnya saya orang yang kelasnya rakyat biasa, minta sovereign 2 toffles, memang itu jadi tertawaan. Karena ukuran harga, nilai sosial, status, begitu. Upahnya harganya juga setara dengan status sosialnya yang ada. Kalau dia di status sosialnya biasa dan dia minta di atas, jadi bahan tertawaan. Atau kalau misalnya dia status sosialnya tinggi, dia minta rendah, itu juga dibilang jual anak dan memang jarang terjadi karena itu sudah menjadi standar.
0: Seiring dengan perkembangan zaman, adat kebiasaan orang Timor dalam tata cara perkawinan sudah berubah. Oleh karena itu, Bapak Yonatan Nubatonis selaku pemerhati budaya Timor punya harapan tersendiri.
1: Seiring dengan perkembangan zaman modernisasi sekarang ini, kalau boleh saya katakan bahwa kurang dilestarikan. Harapan saya adalah supaya kita membangun keluarga yang mendapat ridho dari arwah, alam, wispa, dan Tuhan Allah. Maka kita patut melaksanakan ritual adat itu dengan baik. Karena menurut hukum adat, orang melaksanakan hukum adat, maka pasti akan berkelimpahan. Bahasa adatnya, munawa adat nok alekot henati hom unim on oe asaid menon alawa. Arti menjalankan ritual adat dengan baik. Nanti hidupmu seperti air yang mengalir, tidak pernah akan kering. Dan tunas yang merayap tidak akan pernah kering juga. Dia akan merayap, merajalela, tidak pernah akan kering. Karena melaksanakan ritual adat, itu bahasa adatnya.
0: Sahabat budaya, harapan Bapak Yonatan Nubatonis mungkin bisa mewakili harapan kita semua. Bahwa sesuatu yang baik sudah sepatutnya mendapat tempat yang baik pula. Begitu juga dengan adat yang merupakan kebiasaan baik yang dilaksanakan dalam tata cara perkawinan masyarakat Timor ini haruslah mendapat perhatian khusus agar jangan sampai hilang begitu saja. Bukan omong apa

0: Tato memiliki sejarah yang dalam bagi perempuan Timor pada waktu penjajahan Jepang di bumi Flobamora. Awalnya, tato tubuh adalah murni ekspresi dan riasan tubuh. Namun, tato kemudian dimanfaatkan perempuan Timor agar tidak menjadi korban penculikan tentara Jepang. Tentara Jepang tidak akan menculik wanita bertato karena mereka tahu jika wanita tersebut sudah menikah. Untuk mendapat tato ini tidaklah mudah, karena kaum perempuan harus ditato dengan menggunakan jarum dan cairan dari arang dengan proses yang menyakitkan. Uniknya, meskipun bahan tato bukan berasal dari tinta, namun tato tersebut tidak mudah memudar hingga usia tua.
1: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: aku mencintai kelasmu.
1: Tahukah kita bahwa satu bait puisi bisa lebih tajam dari ribuan pidato? Bahwa satu kata yang tepat bisa mengubah pandangan seseorang terhadap dunia? Puisi bukan hanya soal rima, bukan pula sekedar permainan kata. Puisi adalah cermin yang memantulkan perasaan paling jujur dari seorang manusia. Ia lahir dari diam yang dalam, dari renungan yang sunyi, dari luka yang tak bisa dituturkan. Setiap penyair menyulam kata demi kata, seperti menyulam harapan, keresahan, dan mimpi. Ada yang menulis tentang cinta, ada pula yang menulis tentang perang, tentang rumah yang hilang, atau tanah air yang ditinggalkan waktu. Dan hari ini, dalam peringatan Hari Puisi Nasional, kita tidak hanya mengenang puisi-puisi besar, tetapi juga memberi ruang bagi suara-suara baru yang mungkin selama ini hanya berbisik di balik lembar buku harian atau tersembunyi di catatan ponsel yang tak pernah dikirimkan. Karena pada akhirnya, setiap orang berhak bersuara, dan kadang suara paling jujur adalah puisi.
2: Korsleting listrik seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan lainnya. Namun, korsleting listrik dapat terjadi ketika kondisi instalasi listrik maupun penggunaan listrik yang tidak baik atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi setiap penghuni rumah untuk selalu waspada terhadap sistem kelistrikan maupun peralatan listrik yang digunakan. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah korsleting listrik di rumah, yaitu tidak mengotak-atik atau menyambung langsung peralatan pengaman, baik sekring maupun mini circuit breaker atau MCB, menggunakan peralatan listrik berkualitas yang memiliki standar nasional Indonesia atau SNI, turut memeriksa instalasi listrik untuk mengetahui kondisinya, apakah masih baik atau perlu diganti, tidak menumpuk banyak steker pada satu stop kontak, serta mengganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas, menjauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari air, menata kabel listrik yang digunakan dengan rapi, dan merawat instalasi listrik secara berkala, atau apabila memungkinkan, gantilah seluruh jalur instalasi listrik setiap 5 tahun sekali agar semakin aman.

0: biasa pada manusia. Misalnya kecelakaan yang merenggut nyawa manusia yang dalam bahasa Sabu disebut maderaka atau madero. Menurut keyakinan mereka, itu semua adalah fenomena alam dan tanda-tanda alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam struktur Dewan Moneama, dibuatlah satu jabatan khusus yakni Grau Mea dan Grau Medi. Grau artinya gerhana, Mea artinya merah, Medi artinya hitam. Grau Mea untuk melakukan ritual pada saat gerhana bulan, sedangkan Grau Medi untuk melakukan ritual saat gerhana matahari. Jabatan ini akan diisi oleh seseorang dari suku atau udu tertentu dengan tugas melakukan ritual di atas batu atau wewadu Grau dengan memanjatkan doa-doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar menjauhkan masyarakat dari mara bahaya dan kecelakaan yang merenggut nyawa manusia.
1: Lagi cari lahan buat buka usaha kan?
2: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
1: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyapura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
2: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
1: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
2: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
1: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

Mendengar sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani Bapak Mama Kakak Ade Nyong Nuna sepanjang hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, sampai jumpa besok pagi. Pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Programa 4, Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Prombat, suara budaya NTT, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Bahas Saudara, hari ini Rabu 24 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bahas Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Hari yang baru, iya. Semangat baru untuk menjalani aktivitasnya di hari Rabu. Rasa-rasanya butuh Tuhan ya dalam menjalani aktivitas ini. Ya, di ini pagi Beta Christine menemani Bapak Mama Bahas Saudara dong semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Nanti akan ada mimbar agama Hindu dan juga nanti akan ada lagu-lagu rohani ya dari mimbar agama Hindu. Dan yang pasti Bapak Mama Bahas Saudara di hari yang baru ini berharap untuk semua aktivitas, semua rencana yang akan dilakukan, impian yang ingin digapai bisa tercapai buat Bapak Mama Bahas Saudara dong semua. Dan tetap percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus sendiri akan pernah meninggalkan kotong semua. Tuhan memberkati kita.

Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namasidam, Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Semoga kebaikan dan kedamaian selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi, Bapak Mama, Opa Oma, Kakak Nona, Kakak Nyong, dan pendengar RRI Kupang dimanapun berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Tuhan, kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas tuntunan beliau, kita hingga hari ini diberikan kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan renungan pagi agama Hindu dengan tema pengendalian diri dalam agama Hindu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai godaan, tantangan, dan emosi yang dapat mempengaruhi pikiran serta tindakan kita. Oleh karena itu, pengendalian diri menjadi salah satu kunci untuk mencapai kehidupan yang harmonis, damai, dan bahagia. Dalam ajaran agama Hindu, pengendalian diri dikenal sebagai upaya mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan agar selalu berada di jalan Dharma atau kebenaran. Kitab suci mengajarkan bahwa pikiran adalah sumber dari segala tindakan. Jika pikiran dapat dikendalikan, maka ucapan dan perbuatan pun akan menjadi baik. Di dalam ajaran Bhagavad Gita, Sri Krishna mengajarkan bahwa pikiran manusia memang sulit dikendalikan. Tetapi dengan latihan yang terus-menerus dan ketekunan, pikiran dapat diarahkan menuju kebaikan. Oleh sebab itu, umat Hindu diajarkan untuk senantiasa melatih diri melalui sembahyang, meditasi, membaca kitab suci, dan melakukan perbuatan yang baik. Pengendalian diri juga tercermin dalam ajaran Trikaya Parisuddha, yaitu yang pertama, manacikka Parisuddha, berpikir yang baik dan benar. Wacikka Parisuddha, berkata yang baik dan benar. Kayika Parisuddha, berbuat yang baik dan benar. Ketika seseorang mampu mengendalikan pikirannya, maka ia tidak mudah marah, iri hati, atau membenci orang lain. Ketika mampu mengendalikan perkataannya, ia tidak akan menyakiti sesama melalui ucapan kasar atau fitnah. Dan ketika mampu mengendalikan perbuatannya, ia akan menghindari tindakan yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Bapak Mama, Opa Oma, Kakak Nona, Kakak Nyong, dan pendengar dimanapun berada, Bapak Ibu umat sedharma yang terkasih yang diberkati oleh Brahman, di era modern saat ini, pengendalian diri menjadi semakin penting. Kemajuan teknologi dan media sosial memberikan banyak manfaat, tetapi juga dapat memunculkan berbagai godaan seperti menyebarkan berita yang belum tentu benar, berkata kasar dan di dunia maya, atau menghabiskan waktu secara berlebihan untuk hal-hal yang kurang baik dan kurang bermanfaat. Kita hendaknya menggunakan teknologi dengan bijaksana. Sebelum berbicara atau menulis sesuatu, pikirkan terlebih dahulu apakah hal tersebut benar, bermanfaat, dan membawa kedamaian. Dengan demikian, kita dapat menjaga keharmonisan dalam keluarga, masyarakat, pun lingkungan di sekitar kita. Selain itu, pengendalian diri juga berarti mampu mengendalikan keinginan yang berlebihan. Kita memang memiliki berbagai keinginan, namun apabila kita dikendalikan, keinginan tersebut dapat menimbulkan penderitaan dengan
hidup sederhana, bersyukur, dan selalu berpegang pada Dharma, kita akan memperoleh ketenangan batin. Marilah kita menjadikan pengendalian diri sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulailah dari hal-hal sederhana, yaitu mengendalikan amarah, menjaga ucapan kita, menghormati sesama, disiplin, dan dalam belajar dan bekerja, serta selalu berpikir positif. Dengan pengendalian diri yang baik, kita akan menjadi pribadi yang lebih bijaksana, mampu menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama, dan semakin dekat dengan Tuhan atau Ide Sang Hyang Widiwasa. Bapak Mama, Opa Oma, Kakak Nona, Kakak Nyong, ya, yang terkasih dan pendengar dimanapun berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga ajaran tentang pengendalian diri ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari demi terciptanya kebahagiaan lahir dan batin. Semoga bermanfaat, dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Dewa Suksema Parama Acintya Yanama Swaha. Om Santi Santi Santi Santi Om. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.

Berbahagialah dengan apa yang kamu miliki. Bersemangatlah dengan apa yang kamu inginkan. Alan Cohen.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bahas Saudara di seputaran Tompilo 8. Kalau ketong lihat keluar studio ya, sudah mulai cerah. Jadi awan masih terlihat lumayan tebal di pagi ini ya. Cuaca dingin ya, juga masih terasa di seputaran Tompilo 8. Dan berharap Bapak Mama Bahas Saudara dong yang mulai sibuk dengan segala aktivitasnya bisa melakukan aktivitas dengan baik. Hari Rabu, rasa-rasanya butuh istirahat mungkin, karena biasanya kalau hari Rabu itu tenaga mulai turun ya. Semangat mulai berkurang, tapi beta berharap buat Bapak Mama Bahas Saudara dong semua tetap semangat untuk menjalani aktivitasnya. Jaga kesehatan juga ya. Yang mau jalan-jalan hati-hati di jalan, atau mungkin mau tugas luar ya hati-hati di jalan, semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tidak usah takut gagal. Bekerjalah semaksimal mungkin dan percayalah bahwa semua jerih payah kita akan diperhitungkan oleh Tuhan. Mary Riana.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak mama bapak saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Tim SAR gabungan berhasil evakuasi satu orang korban dari perahu yang mengalami mati mesin saat mencari ikan di perairan Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Korban yang bernama Harilena berhasil ditemukan dalam kondisi selamat setelah dilakukan operasi pencarian dan evakuasi oleh SAR gabungan yang bergerak cepat menuju lokasi kejadian. Beralih ke informasi berikut. Sonde ada keberhasilan yang lahir secara instan, termasuk perkembangan desa wisata seribu air terjun Wailolos yang sekarang menjadi salah satu destinasi ekowisata unggulan di Flores Barat. Di balik depung pesona air terjun yang mengalir dari lereng gunung Mbeliling, tersimpan kisah panjang tentang kerja keras, gotong royong, dan komitmen masyarakat dalam membangun Dongpung Kampung. Ketua POK Darwis Cun Caplias, Robert Perkasa, bilang bahwa seluruh capaian yang diraih saat ini merupakan hasil kerja kolektif masyarakat. Dia bilang alam dan budaya merupakan aset utama yang harus dijaga, sekaligus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, My Nona Manis, dinyanyikan oleh Yopi Latul ya. Jadi kalau ketong dengar lagu-lagu dari Indonesia Timur di pagi hari itu bikin semangat ya, bapak mama, bapak saudara. Soalnya bisa ketong pungkiri bahwa memang dia punya lirik, dia punya musik itu selalu membangkitkan semangat. Jadi ada beberapa lagu memang ya, sonde semua lagu. Jadi kalau misalnya lagu untuk membangkitkan semangat, ada dia punya lirik yang bikin ketong juga jadi semangat untuk beraktivitas ya di pagi hari ataupun di tengah kesibukan. Tapi ada juga dia pun lagu yang kalau misalnya yang bertemakan patah hati, itu orang bilang mau menangis-menangis ya. Ya jadi bapak mama, saudara dong semua, memang sekarang kalau ketong lihat bahwa perkembangan musik pop Indonesia Timur ya, itu sudah sangat dikenal oleh banyak orang dan disukai oleh banyak orang juga. Berbagai faktor, berbagai kalau mau dibilang berbagai media digunakan untuk mempromosikan lagu-lagu dari Indonesia Timur, khususnya dari musisi Nusa Tenggara Timur. Tapi bapak mama, bapak saudara, kalau ketong lihat ya, sekarang ini dengan adanya teknologi ataupun kemajuan teknologi yang orang bilang AI, kepintaran buatan ya, jadi setiap orang jadi bisa buat lagu sendiri menggunakan aplikasi-aplikasi ya, dan juga yang pasti ada beberapa aplikasi yang gratis, jadi memudahkan orang-orang yang memang punya bakat untuk menulis lirik lagu. Tapi sonde punya biaya, belum punya, bukan sonde ya, belum punya biaya untuk bisa memproduksi di studio-studio musik, akhirnya dibuatlah dalam versi AI. Enak didengar ya, banyak juga beberapa lagu versi AI yang diterima oleh masyarakat. Salah satunya lagu Veronica ya, itu booming ya, banyak yang suka. Nah bapak mama, bapak saudara, kalau ketemu bicara soal musik ataupun lagu ya, mendengarkan musik atau lagu dari Indonesia Timur, khususnya lagu pop Indonesia Timur, bapak mama, bapak saudara lebih suka yang versi manusia ataupun versi aslinya atau versi AI? Mungkin ada berbagai pertimbangan ya, kenapa memilih suka dengan lagu yang dinyanyikan oleh AI. Ya bapak mama bisa sampaikan komentarnya, tanggapannya melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Jadi silahkan buat bapak mama, bapak saudara, mungkin ada yang punya pendapat, ini kalau lagu AI bikin kotong lebih semangat lagi ya. Dan kalau misalnya lagu yang dinyanyikan oleh versi asli, mungkin ada yang berpendapat bahwa dia punya suara itu ataupun penyampaian pesan dari lirik lagunya itu lebih bisa diterima ya. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teluk Ninge yang berada di Kabupaten Manggarai Timur merupakan sebuah bekas kampung tua yang bernama Kampung Ninge. Kampung ini tenggelam setelah diterjang tsunami yang diperkirakan terjadi pada tahun 1918. Konon, tsunami yang menenggelamkan Kampung Ninge ini menyisakan banyak kisah menarik berupa legenda yang diwariskan masyarakat setempat secara turun-temurun. Menurut legenda, ada seorang perempuan tua yang melarikan diri ke pegunungan sambil menggendong seorang anak kecil di punggungnya. Namun, sesampai di lereng gunung, perempuan tersebut menengok ke belakang. Seketika itu juga, ia berubah menjadi batu. Batu yang dipercaya sebagai manusia tersebut hingga kini masih ada, dan masyarakat setempat menamainya Watu Ende Aji. Daerah bekas Kampung Ninge saat ini menjadi sebuah tempat diving dan snorkeling dengan pemandangan bawah laut yang menakjubkan.

103,3 MHz Pro 4 RRI Kupang Tabola Bale. Lagu Tabola Bale ini dinyanyikan oleh Silat Open Up, Jackson Seran, Juan Reza, dan juga Diva Aurel ya. Jadi sejak dirilis di akun YouTube mereka di tanggal 3 April 2025, lagu ini melejit ya. Kalau ini bilang viral, banyak disukai. Bahkan di bulan Agustus tahun lalu ya, untuk lagu Tabola Bale ini sempat dinyanyikan di Istana Negara saat upacara kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Jadi Bapak Mama, Saudara dong semua, bukan hanya lagu Tabola Bale tapi juga beberapa lagu Indonesia Timur yang memang banyak disukai oleh masyarakat ataupun orang-orang ya. Dan beberapa peneliti, beberapa pakar juga menyebutkan bahwa hal ini dikarenakan saat ini kan banyak sekali media, banyak media yang bisa digunakan untuk mempromosikan lagu-lagu pop Indonesia Timur. Dan kita masih beromong di Bapote, Bapak Mama, Bapak Saudara terkait dengan kalau Bapak Mama, Bapak Saudara suka dengar lagu, lebih suka dengar yang versi asli atau dinyanyikan oleh manusia, atau lebih suka yang versi AI. Jadi dipakai aplikasi, terus dikasih masuk dia punya lirik, tinggal pilih dia punya jenis musik, jadilah sebuah lagu dengan suara yang mirip-mirip ya, sound jauh beda. Nah, kalau Bapak Mama, Bapak Saudara lebih suka mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi aslinya, manusia tentunya ya, atau yang pakai AI. Silahkan gabung melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair Natoni yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat, baik adat perkawinan, kematian, juga acara-acara penyambutan dan pelepasan tamu. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat sirih berisi sirih pinang dan uang yang nominalnya tidak dipersoalkan. Natoni berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. Natoni yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Natoni dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dan kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Saat ini kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan Bapak Mama Bapak Saudara tentu masih ingat kalau lagu Inalo ini ya sebagai musik pengiring dari tarian Lufut yang berhasil mencatat rekor MURI, Museum Rekor Dunia Indonesia ya, dengan nomor 10.920 di tanggal 28 April 2023 lalu. Jadi tarian Lufut sendiri itu melibatkan ada sekitar 2.770 peserta dari tingkat SD dan juga SMP ya. Jadi mereka menarikan tarian Lufut di alun-alun gubernur. Jadi bapak mama bahasa daerah dong semua. Ini maksudnya sih kalau mau dibilang ya salah satu cara untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang keberagaman musik dan juga budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan kalau kita bicara soal musik, soal lagu, bapak mama bahasa saudara dong semua, di Bapote ini kali kita mau omong tentang kira-kira buat bapak mama bahasa saudara dong lebih suka dengar lagu yang versi asli dinyanyikan oleh manusia atau yang versi AI. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Jadi Bapak Ote masih menemani Bapak Mama bahas saudara dong semua di ini pagi ya. Pagi yang lumayan dingin, mendung, ju, sonde terlalu panas di ini hari. Berharap cuacanya baik-baik saya. Mungkin ada yang di hari Rabu ini butuh cuaca yang cerah. Atau mungkin ada juga yang di ini hari Rabu butuh cuaca yang sedikit mendung ya. Yang pasti bagaimanapun depung cuaca, bapak mama, bapak saudara, ketong berharap bapak mama dong dalam keadaan baik-baik sehat-sehat, bahagia selalu, dan juga yang pasti tetap semangat untuk menjalani aktivitas di hari ini. Dan yang pasti juga jangan lupa gabung di Bapote, karena Bapote menemani bapak mama di ini pagi sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, mungkin sebagian dari Anda belum mengetahui apa itu lubang biopori. Biopori adalah lubang silindris yang dibuat masuk ke dalam tanah secara vertikal, kemudian diisi dengan sampah organik atau daun-daun kering. Lubang biopori ini adalah salah satu metode resapan air yang tujuannya untuk mengurangi genangan air dengan cara meningkatkan daya serap tanah terhadap air. Pada prinsipnya, dinding lubang biopori mampu menghasilkan pori-pori yang kemudian membantu tanah dalam menyerap genangan air yang ada di atasnya, sehingga genangan air dalam skala tertentu bisa dihindari. Lubang biopori yang diisi dengan limbah organik mampu mengubahnya menjadi kompos. Selain itu, lubang biopori mampu membuat tanah lebih sehat karena dapat meningkatkan aktivitas organisme dan mikroorganisme tanah.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Paguyuban Arema Deng Arek Jawa Timur Manggarai bikin tradisi suruan dan sedekah bumi dalam rangka memperingati 1 Muharram 1447-48 Hijriah di Gendang Rai, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Acara terselenggara berkat kolaborasi Paguyuban Arema bersama Majelis Al-Hikmah dan Majelis Cahaya Hati serta didukung oleh PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan Ruteng. Rombongan Paguyuban Arema disambut ratusan warga dan tokoh adat melalui ritual adat Manggarai seperti Tuak Kapu, Adak Kreis, Ting Loce, dan Caca Kope sebagai bentuk penghormatan dan penerimaan secara adat. Usai prosesi adat di rumah Gendang, rombongan bergerak menuju lapangan sepak bola Rai sambil diiringi tarian khas Jawa Timur. Arak-arakan membawa nasi tumpeng, sayur mayur, dan berbagai hasil bumi yang kemudian dibagikan kepada masyarakat. Beralih ke informasi berikut, julukan 1000 air terjun bukan hanya slogan promosi wisata bagi Desa Wisata 1000 Air Terjun Wailolos yang ada di Kecamatan Sanongguang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tempat wisata ini perlahan menjelma menjadi salah satu magnet baru pariwisata berbasis alam dan komunitas di ujung barat Pulau Flores. Depung keindahan alam yang dimiliki ini desa sudah menjadi daya tarik nyata yang berhasil memikat ribuan wisatawan dari berbagai belahan dunia. Sepanjang 5 bulan pertama di tahun 2026, destinasi ekowisata ini mencatat capaian kunjungan yang sangat menggembirakan. Ketua Pokdarwis Desa Wisata 1000 Air Terjun Wailolos, Robert Perkasa, mengatakan pertumbuhan kunjungan wisatawan menjadi bukti semakin meningkatnya minat wisatawan terhadap destinasi yang menawarkan pengalaman budaya dan alam yang masih terjaga. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Senam Pegon!

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bapak Saudara dong semua masih di Bapote ya. Ini pagi kotong Mbak omong tentang lebih suka mendengarkan lagu ataupun musik yang dinyanyikan oleh versi aslinya manusia atau yang versi AI. Ya, jadi Bapak Mama Bapak Saudara silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Ya, jadi berbagi pengalaman dulu ya Bapak Mama Bapak Saudara. Kemarin sempat pulang dari siaran, terus itu naik bemo. Pas bemo putar lagu-lagu Indonesia Timur tapi di cover menggunakan AI, tapi dia punya versi juga berbeda ya, dia punya genre diubah dari yang pop ke jazz. Sebagai orang yang suka dengan musik-musik jazz ya beta suka-suka saja dengar dia punya lagu ya, jadi lebih mungkin bukan lebih enak sih tapi enak untuk didengar juga. Nah, kalau Bapak Mama Bapak Saudara dong semua, pendapatnya bagaimana? Sukakah dengan lagu-lagu yang versi asli dinyanyikan oleh manusia atau versi AI, baik itu di cover ataupun lagu ciptaan baru? Silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Beta mau sapa dulu Ibu Wigati. Selamat pagi Ibu Wigati yang ada di Wonosobo. Sehat-sehat selalu Ibu ya. Katanya salam budaya Bapote. Selamat pagi Kak Christine. Salam sehat bahagia. Suka musik timur yang asli, klasik senang ya. Yang sudah pakai AI juga enak, tapi kadang tidak seperti musik timur, tapi syair lagu bahasa timur. Baik, terima kasih Bu Wigati, selamat bertugas. Dan katanya buat Christine, terima kasih, salam budaya. Wonosobo cuaca mendung, Kupang sendiri terlalu mendung ya, mendung-mendung ringan Ibu. Baik, nanti beta akan putarkan lagu buat Ibu Wigati di Wonosobo ya, lagu Kanser, Jodoh Teh Sampai. Baik, nanti beta carikan dulu ya. Katanya Ibu Wigati suka sekali dengan lagu timur, bikin semangat pagi-pagi sedap. Setiap pagi pasti. Nah, baik, terima kasih Ibu Wigati. Dan buat Bapak Mama, Saudara dong semua yang mau gabung, silakan melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Jadi Bapak Mama bisa menyampaikan pendapatnya ya, tanggapannya terkait dengan lebih suka mendengarkan lagu yang versi asli yang dinyanyikan oleh manusia atau lebih suka lagu yang versi AI ya, di cover menggunakan AI atau diciptakan lagu baru menggunakan AI. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Jodoh Teh Sampai ini spesial buat Ibu Wigati yang ada di Wonosobo.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Benteng None terletak di Kampung Tua None, Desa Tetaf, Kecamatan Amanuban Barat, sekitar 19 km ke arah timur kota Soe. Sejak tahun 1999, Benteng None mulai diperkenalkan sebagai salah satu objek wisata budaya. Benteng None merupakan peninggalan budaya yang berusia sekitar 8 abad, berupa pagar dari batu setinggi 1,5 meter, lebar 50 cm, dengan pintu masuk selebar 2 meter. Pada beberapa bagian dari pagar tersebut dibuat lubang untuk mengintai musuh dan menempatkan senjata yang disebut kenat. Benteng None berbentuk setengah lingkaran dengan panjang sekitar 150 meter dan lebar 50 meter. Bagian belakang benteng berupa tebing batu curam dengan kedalaman sekitar 50 meter. Dengan posisi demikian, jika ada serangan musuh, perhatian para prajurit suku Tauho hanya ke arah pintu masuk. Benteng None dikelilingi rumah-rumah adat berbentuk bulat yang dikenal dengan Lopo. Selain itu, Benteng None dikelilingi satu suku saja yang terkenal sebagai Meo atau Panglima Perang, yaitu suku Tauho. Di bagian tengah benteng, tepat berhadapan dengan pintu masuk, terdapat dua buah rumah adat besar atau Lopo berukuran tinggi sekitar 5 meter dengan garis tengah sekitar 4 meter. Lopo utama berusia sekitar 800 tahun sebagai tempat menerima tamu termasuk raja. Ada empat tiang penyangga lopo utama dan sebagai dasar sekaligus tempat duduk berupa susunan batu datar yang tersusun rapi setinggi sekitar 1 meter. Bentuk rumah adat dan susunan batu tersebut tidak pernah diubah selama 8 abad.

penting berikut dalam benteng None ialah tempat perundingan atau dalam bahasa setempat disebut bene. Bene berupa tanah datar di antara rimbunan pohon besar tepat di atas tebing yang terjal. Jika terjadi perang, semua laki-laki dewasa akan berkumpul di bene untuk merundingkan apa yang akan dilakukan menghadapi musuh. Setelah berunding di tempat yang disebut bene, tua-tua adat dan laki-laki akan menuju ke tempat yang dinamakan Otenaus untuk meramal nasib. Apakah dalam perang nanti menang atau kalah? Otenaus adalah sebuah tempat yang terdiri atas rumah adat, satu tiang seperti rumah payung. Sebuah alat seperti tombak sepanjang 150 cm digunakan oleh tua adat untuk mengetahui peruntungan dalam perang. Tidak jauh dari Pene, di seberang jurang yang terjal, terdapat sebuah bukit batu yang luasnya sekitar 1 hektar yang merupakan tempat menyelamatkan diri jika ternyata musuh lebih kuat. Untuk menyeberang, diletakkan papan sepanjang 3 meter. Setelah semua orang menyeberang, papan penghubung diangkat sehingga musuh tidak bisa mengejar. Dalam area benteng None, terdapat tempat untuk meletakkan bibit seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan yang disebut bak-bak. Bak-bak berupa sebuah lopok kecil, tempat mengawali kegiatan pertanian jika musim tanam tiba, berupa upacara adat yang ditandai dengan menyembelih hewan.

Benteng None di kampung adat Tua None, Desa Tetaf, Timor Tengah Selatan akan menjadi catatan budaya yang tak terlupakan. Perlu dijaga keasliannya dan dilestarikan sebagai peninggalan tempo dulu yang menambah perbendaraan budaya Timor Tengah Selatan.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Baso Daerah Torang Timur kan. Memang kalau mau kotong lihat sekarang ya, sekarang sebanyak yang timur-timuran. Apa ya? Jadi sebenarnya kalau kotong lihat dari beberapa lagu yang digunakan sebagai musik pengiring di video TikTok ya, di media sosial, itu banyak juga yang pakai lagunya dari Indonesia Timur. Dan baru-baru ini juga yang viral, Bapak Mama Bahasa Saudara Veronica ya, Tante Vero Pung Anak atau Vero begitu ya. Jadi yang pasti Bapak Mama Bahasa Saudara dong semua, banyak lagu, banyak orang yang suka sekali dengan lagu Indonesia Timur. Alasannya ya karena dia punya musik yang ini ya, kalau mau bilang dia musik yang semangat dan juga liriknya yang menyentuh ya, menyentuh sanubari. Jadi lirik-lirik patah hati itu kayak tepat sekali anak muda sekarang bilang relate dengan kondisi saat ini ya. Ya jadi Bapak Mama Bahasa Saudara kota masih beromong tentang lebih memilih mendengarkan musik yang dinyanyikan versi manusia, versi aslinya, atau lebih suka yang pakai AI. Jadi kalau tadi Ibu Wigati bilang suka yang musik timur asli ya, dinyanyikan oleh penyanyi aslinya ataupun dinyanyikan oleh manusia. Tapi kadang juga suka dengan yang pakai AI begitu. Tapi balik lagi lebih condong, lebih suka dengar yang versi manusianya. Kalau Bapak Mama Bahasa Saudara dong semua punya pendapat lain, mungkin lebih suka dengan versi AI, atau mungkin ada Bapak Mama yang garis keras harus dengar lagu versi manusia ya. Silahkan gabung melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Jadi Bapak Pote menemani Bapak Mama Bahasa Saudara dong semua di ini pagi sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Tarian Padoa adalah tarian pergaulan suku Sabu yang mendiami Pulau Sabu dan Raijua. Padoa digelar setiap tahun di kampung-kampung adat genealogis di Sabu seperti Kampung Kujiratu di Sabu Timur, Kampung Ledetadu dan Ledelo di Hawu Mahara, Kampung Taba dan Raiwiu di Liai, serta Kampung Namata, Bodo dan Railoro di Sabu Barat. Tarian Padoa digelar bulan Maret sampai Juni untuk menyambut musim panen dan setelah panen. Penari Padoa membentuk lingkaran sambil berpegangan di bahu, dan di kaki tiap penari terikat ketupat dari anyaman daun lontar yang berisi kacang hijau, sehingga menimbulkan bunyi khas. Secara filosofis, posisi penari yang melingkar melambangkan peredaran bulan, bintang, dan matahari di alam semesta. Gerakan atau hentakan kaki penari dan bunyi giring-giring yang berisi kacang hijau adalah simbol ombak laut yang memecah di pantai. Kadang lemah gemulai, tapi sering pula menderu menakutkan. Kacang hijau dalam ketupat atau kedue yang terikat di kaki melambangkan hasil panen seperti padi, jagung, umbi-umbian, sirih, pinang, kelapa, lontar, dan sebagainya.

0: Dalam tarian Padoa, ada seorang yang berperan sebagai pemimpin. Dia disebut Monepejo atau Monedega. Monepejo berada di tengah lingkaran penari. Keindahan gerakan tarian Padoa sangat tergantung pada keahlian Monepejo melantunkan syair dan memandu gerakan kaki. Syair yang dilantunkan Monepejo atau Monedega merupakan ungkapan pemujaan dan permohonan kepada pencipta agar diberi hasil panen yang melimpah. Dalam tarian Padoa ada tiga babak dalam satu kesatuan. Babak awal disebut Pejuka Lodo yang isinya ialah berbalas syair antara muda-mudi, pria berkelompok di setengah lingkaran dan wanita di sebelahnya. Babak inti disebut Padoa. Pada babak ini Monepejo memegang peran mulai melantunkan syair dan memandu gerakan. Para penari membentuk posisi lingkaran sambil berpegangan tangan sebatas bahu. Bagian akhir Padoa adalah PGD. Gerakan pada bagian ini adalah hentakan kaki yang kasar, melompat sambil tetap berpegangan tangan. Alunan musik dari bunyi kacang dalam ketupat yang terikat di kaki para penari sesungguhnya adalah irama kehidupan ini. Ada saat hidup ini berlangsung aman, tetapi ada saat hempasan badai keras. Apapun keadaannya, kehidupan terus bergerak, berputar menuju akhir seperti tari Padoa. Kiranya tarian Padoa dari Sabu tetap lestari.
1: Nerena opo teradorai hau apa buwe one tapole awi halang e pole tipi happy haye.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih dari seputaran Jalan Tombelo nomor 8 dan bukan kaleng-kaleng ya untuk lagu pop daerah Indonesia Timur atau pop Indonesia Timur ya. Karena kau tahu bahwa lagu Indonesia Timur ini sebanyak yang kenal, sebanyak yang suka juga ya Bapak Mama Bahas Saudara. Dan kalau di Bapote ini pagi kau tahu Mbak omong tentang kira-kira Bapak Mama dong lebih suka dengar lagu ataupun musik yang dinyanyikan oleh penyanyi asli manusia ya, atau mungkin Bapak Mama Bahas Saudara merupakan tipe orang yang lebih suka dengar lagu yang dinyanyikan oleh AI atau diciptakan oleh AI. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Ya, jadi Bapak Mama Bahas Saudara dong semua. Sekarang ini memang kalau kotong lihat ya, banyak sekali lagu-lagu atau musik-musik ya, lagu-lagu lah yang dibuat atau di cover menggunakan AI ya. Jadi mulai dari dia punya musik yang melodi, lirik, vokalnya itu dihasilkan secara otomatis menggunakan kecerdasan buatan dalam musik. Jadi ada aplikasi, ada berbagai macam aplikasi yang menyiapkan untuk bisa langsung taruh lagu sa mau dengar, mau dikategorikan untuk genre lagu yang mana ya, mau pop atau yang mau dangdut, keroncong, R&B, semua ada. Nah, Bapak Mama, Saudara dong semua, memang saat ini sedang menjadi tren ya, tren pembuatan lagu AI dan banyak juga yang sudah mulai membuatnya, ada yang berhasil, ada juga yang harus merintis dari bawah ya. Ya, dan sebagai penikmat lagu yang menemani ketom punya aktivitas sehari-hari, Bapak Mama Bahas Saudara lebih suka lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi aslinya manusia ya, atau lebih suka yang dinyanyikan atau di cover oleh AI, dibuat mulai dari penciptaan lagunya ya, terus dia punya musik, dia punya genre, itu semua pakai AI. Silakan sampaikan komentar.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama Bahas Saudara, sampai di sini Bapak Teh menemani Bapak Mama ya untuk hari ini. Ketong Mbak omong tentang lebih suka mendengarkan musik yang dinyanyikan oleh manusia, lagu-lagu yang dinyanyikan oleh manusia atau lagu-lagu yang dinyanyikan oleh AI. Ya, dan yang pasti Bapak Mama Bahas Saudara, ketong sende bisa yang namanya mengelak dari kemajuan teknologi ya. Namun kalau mau dibilang sih ini jadi peluang juga buat musisi-musisi ataupun mungkin anak-anak muda NTT yang punya bakat untuk menulis lagu ataupun menciptakan lagu tapi belum dapat dia punya wadah, AI mungkin bisa menjadi wadahnya. Dan ketong sebagai penikmat musik

tentunya kita juga selalu diingatkan untuk mendukung ya, mendukung karya-karya dari musisi NTT, anak-anak muda kreatif Nusa Tenggara Timur. Ya, dan yang pasti Bapak Mama, Beta masih tetap menemani Bapak Mama di ini pagi dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.